0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Aduh, dari tadi antri masih ada 25 nomor lagi. Duh, lama banget.
3: Makanya, sekarang manfaatkan layanan digital pemerintah lewat SPBE.
2: Hah, SPBE? Apaan tuh? Jangan-jangan singkatan dari sudah pusing baru emosi.
3: Bukan loh, SPBE itu sistem pemerintahan berbasis elektronik. Pemerintah memanfaatkan teknologi digital agar pelayanan administrasi lebih cepat, mudah, terintegrasi, aman, dan transparan.
2: Jadi kalau kayak gitu, urusan administrasi sekarang nggak capek-capek dong bawa map-map tebal lagi.
3: Betul, banyak layanan kini bisa diakses secara digital, lebih praktis, hemat waktu, dan pelayanan makin berkualitas.
2: Jadi kita nggak capek-capek dong antri panjang kayak gini.
3: Iya dong, jadi lebih gampang juga kan?
2: SPBE, Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik, wujudkan pelayanan publik yang cepat, mudah, transparan, dan terpercaya.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: anaknya kau? Kulihat dari tadi asyik termenung aja kau di pojok itu. Kopi kau pun sampai dingin.
1: Pening kali aku bang. Terjeb aku sama uang-uang cepat itu. Niatnya biar nampak gaya ya kan. Nah sekarang dikejar-kejar orang itu aku.
0: Bah, kan sudah ku bilang sama kau, jangan main-main kau sama pinjaman tak jelas itu. Macam mana kau mau maju kalau lubang kau gali sendiri? Habis harta kau nanti, makin melaraklah kau.
2: Jangan mau ditipu janji manis pinjaman instan. Utang berbunga tinggi bukanlah solusi, tapi belenggu yang bikin miskin tak berkesudahan. Sayangi keringatmu, sayangi keluargamu. Berhenti gali lubang, tutup lubang. Hiduplah sesuai kemampuan, bukan sesuai kemauan.
3: Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

0: gitu sih. Dan lagi tiap hari kerjaannya main judul terus. Nggak capek apa ya, udah gede malah pengangguran.
1: Erin, ngapain kamu dari tadi lihat ke sana?
0: Itu loh si Danu, lagi main judul lagi. Dari pagi kayak nggak berhenti-berhenti.
1: Ya ampun, serius? Parah juga ya, bisa-bisanya sampai segitunya.
0: Ya makanya, bukannya cari kerja, malah habisin waktu sama duit buat begituan.
1: Ya ampun, lama-lama bisa bahaya itu, bikin candu.
2: Itu kenapa?
1: Ya Allah, dia jatuh, pingsan kayaknya.
3: Judi online bisa membuat kecanduan, merusak kesehatan, dan menghancurkan masa depan. Hentikan sebelum terlambat.
4: Teman-teman Baik Pro 2, kita masih sapa kamu di pagi ini. Dan tentu kalau berbicara tentang cuaca, cenderung cuaca yang mendung biasanya mempengaruhi mood kita untuk bekerja atau juga beraktivitas. Namun itu merupakan langkah yang salah ataupun kurang tepat. Teman terbaik Pro 2, langkah yang paling bijak adalah sebuah rasa syukur yang membangun semangat kita untuk beraktivitas, bukan dikarenakan kondisi cuaca. Kita sendiri-sendiri memang kadang kondisi cuaca mempengaruhi semangat kita untuk beraktivitas. Namun jangan sampai hal itu terjadi dan jangan sampai menjadi kebiasaan. Jadilah pribadi yang memang di pagi hari bangkit dan melakukan hal terbaik, bukan hanya dikarenakan oleh cuaca, namun dikarenakan rasa syukur untuk hal-hal yang kita nantikan ada sebagai bagian dari karya kita, dari apa yang kita tanam sebelumnya.
5: Apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: juga. Aku udah waiting you dari tadi tahu.
1: Hah? Sis, ngomong apaan sih kamu?
0: Ya biasa sis, just chilling sambil nungguin kamu. Tapi dari tadi aku literally boret banget tahu.
1: Ih, kenapa sih ngomong-ngomong campur kayak gitu?
0: Ya biar sound more cool aja sis, kan sekarang lagi vibe-nya gitu.
1: Ya sis, ini nih serius deh. Kenapa sih kamu jadi sok-sokan pakai bahasa campur segala ini?
0: Ih, ini gak sosokan tau sis. Ini kan tren biar kekinian. Ih, masa sih kamu gak tahu yang gituan?
1: Tren apaan sih? Ngomong aja pakai bahasa Indonesia kan bisa yang jelas. Kita ini kan orang Indonesia loh.
0: Iya sis, tapi kan gak masalah ya di mix dikit-dikit.
1: Ya masalah loh, lama-kelamaan jadi kebiasaan sis. Jadi kamu tuh lupa pakai bahasa Indonesia yang baik.
0: Emang segitunya ya sis?
1: Ya iyalah, bahasa Indonesia kan identitas kita. Kalau bukan kita yang bangga pakai bahasa Indonesia, terus siapa lagi?
2: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
3: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
5: 94,8 FM.
3: Pro 2.

0: Eh, Pak, Pak, maaf, Pak, kenapa sampah yang ditaruh di situ?
1: Loh, kenapa rupanya, Bu? Ini kan tong sampah.
0: Itu bukan di situ loh, Pak. Kan ada tulisannya di sini. Gini loh, Pak, khusus sampah organik, Pak, kayak sisa makanan, daun, kulit buah. Nah, kalau yang plastik botol sama kaleng ini masuk ke anorganik.
1: Oh gitu, kukira sama aja semuanya.
0: Ya gini Pak, kalau dipisah, sampah organik bisa diolah jadi kompos. Nah, kalau yang anorganik bisa didaur ulang. Lebih bersih, lebih sehat, dan nggak nyusahin lingkungan juga, Pak.
1: Oke lah Bu, terima kasih lah informasinya. Nanti kupisahkan sampahnya dari sekarang ya.
0: Gitu Pak, dari hal kecil nih kita bisa jaga lingkungan bersama.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Lex, lihat deh, Maldives cantik banget birunya. Fix tabungan aku buat kesini tahun depan.
1: Maldives jauh amat. Sudah cek Raja Ampat belum?
0: Ya beda lah Lex, luar negeri gitu loh. Pengalamannya pasti beda, suasananya mewah.
1: Nih lihat, ini bukan Maldives, ini Piai Nemo. Birunya sama, karangnya lebih cantik malah. Dan yang paling penting,
0: apa? Harganya lebih terjangkau?
1: Bukan cuma soal harga, Bel. Di sana, uang kamu larinya ke warga lokal. Kamu makan ikan bakar di pinggir pantai yang untung nelayan langsung. Kamu beli oleh-oleh yang senyum pengrajin desanya.
0: Bener juga ya. Ngapain ya bangga-banggain milik orang lain kalau kita punya surga sendiri yang belum kita datangin?
1: Nah, itu baru keren. Gitu dong, liburan di sini berbagi untuk negeri.
2: Indonesia kita, surga kita.
3: Iya, tidak, aku mau yang ini saja.
4: Jangan.
5: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
6: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
7: Teman terbaik kamu.

0: datang juga. Aku udah waiting you dari tadi tahu.
1: Hah? Sis, ngomong apaan sih kamu?
0: Ya biasa sis, just chilling sambil nungguin kamu. Tapi dari tadi aku literally boret banget tahu.
1: Ih, kenapa sih ngomong-ngomong campur kayak gitu?
0: Ya biar sound more cool aja sis, kan sekarang lagi vibe-nya gitu.
1: Ya sis, ini nih serius deh. Kenapa sih kamu jadi sok-sokan pakai bahasa campur segala ini?
0: Ih, ini gak sosokan tau sis. Ini kan tren biar kekinian. Ih, masa sih kamu gak tahu yang gituan?
1: Tren apaan sih? Ngomong aja pakai bahasa Indonesia kan bisa yang jelas. Kita ini kan orang Indonesia loh.
0: Iya sis, tapi kan gak masalah ya di mix dikit-dikit.
1: Ya masalah loh, lama-kelamaan jadi kebiasaan sis. Jadi kamu tuh lupa pakai bahasa Indonesia yang baik.
0: Emang segitunya ya sis?
1: Ya iyalah, bahasa Indonesia kan identitas kita. Kalau bukan kita yang bangga pakai bahasa Indonesia, terus siapa lagi?
2: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3 hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.
3: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
5: 94,8 FM.
3: Pro 2.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.
3: Produa FM. Terbaik kamu. Produa FM.
4: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
4: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.
3: Teman terbaik kamu.

0: Kau tengok nih boy, tas aku. Keren kan? Jangan macam-macam kau, brand luar ini.
1: Wah, iya. Mantap. Di mana kau belinya?
0: Online. Lumayan mahal loh harganya. Hampir seikat juga aku beli.
1: Serius? Asli itu rupanya?
0: Enggak. Tapi KW premium katanya. Yang penting kan kelas.
1: Jadi mau kau bayar mahal? Cuman biar nampak keren?
0: Ya iyalah. Janganlah kita kalah sama orang-orang ya kan?
1: Padahal tahu kau, banyak sekarang produk lokal yang kualitasnya udah bagus loh. Desainnya paten, harganya pun masuk akal. Malah ke luar negeri pun udah nyampe.
0: Betul juga kok ya. Aku udah bayar mahal, tapi barang tiruan pula itu.
1: Bangga itu bukan karena kita pakai merek luar, boy. Bangga itu saat kita mendukung karya anak bangsa yang asli dan berkualitas.
0: Iya ya, boy. Biar lokal, tetap total. Harus bangga kita pakai produk Indonesia.
2: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
3: Produ FM, teman terbaik kamu. Produ FM.

0: Wah, industri sekarang makin maju ya. Tapi apa manfaatnya sih buat kita? Oh, lapangan kerja makin banyak. Usaha juga gerak dan bikin produk dalam negeri punya nilai lebih. Kalau industrinya maju, ekonominya juga ikut kuat dong. Oke, kalau gitu kudukung hilirisasi dan industrialisasi. Industri tumbuh, ekonomi makin tangguh.
1: Apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Ayah, besok aku masih bisa sekolah kan ya?
3: Pasti nak, pasti. Selama bapak masih bisa berkeringat, kamu harus tetap belajar. Kamu pasti bisa bersekolah. Semangat nak ya. Kemiskinan bukan sekedar tentang kekurangan materi, akan tetapi tentang terbatasnya kesempatan. Mengentaskan kemiskinan tidak cukup hanya dengan memberi ikan, akan tetapi juga memberikan kail dan membuka jalan. Dengan mendukung UMKM lokal, memberikan akses pendidikan, serta berbagi ilmu dan keterampilan, kita sedang memutus rantai kemiskinan bersama-sama. Satu keluarga bangkit, satu bangsa ikut melangkah maju.
4: Produa FM, teman terbaik kamu. Produa FM.

0: Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Teman terbaik Pro 2, kita masih temenin kamu untuk siang hari, maksud kami pagi hari ini. Dan pukul 9 lebih 9 menit waktu Indonesia Barat, berbagi informasi teman terbaik Pro 2 bahwa kondisi cuaca di kota Sibolga siang pagi ini terlihat lebih cerah dibanding subuh tadi. Bukan hanya karena subuh itu diwarnai gelapnya malam ataupun gelapnya suasana, tapi dikarenakan berpang hujan yang tadi pagi ataupun tadi subuh itu masih menyelimuti. Namun berbeda hari ini, pasca hujan tadi subuh kita masih melihat efek-efek basah di sepanjang jalan. Dan pastikan ketika berkendara tetap hati-hati mengontrol kecepatan kendaraan, jangan sampai ketika rem mendadak oleh efek jalan yang masih basah maka malah berdampak pada insiden kecelakaan. Pastikan mengutamakan keselamatan ketika berkendara. Kita masih temani kamu untuk lagu yang berikut.

0: Teman terbaik Bro Dua, kalau kita berbicara tentang topik kita hari ini yakni tentang narkoba yang identik, topik bahasan ini kita arahkan ke pendapat masyarakat yang menyatakan bahwa narkoba kebanyakan dimulai dari coba-coba. Benarkah? Dan kalau dibahas teman terbaik Pro 2, apakah benar narkoba dimulai dari coba-coba? Tentu tergantung dari apa yang dinyatakan oleh orang-orang sekitar kita. Cenderung banyak mereka korban dari narkoba berkata bahwa awalnya mereka hanya mencoba-coba, tidak berniat, namun karena ajakan oleh teman maka mereka terikut untuk coba-coba, dan dampak yang terjadi adalah terjeblos dan juga sulit untuk mundur karena sudah kecanduan. Maka kata coba-coba di sini sepertinya adalah sebuah jebakan atau prank yang malah berdampak pada hal buruk yang menyambut di masa depan. Narkoba kita akan bahas lagi selepas yang berikut.
1: Siapa sih ini nelpon? Nomor gak dikenal lagi. Aduh, pasti juga kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Aduh, daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Oh, wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget deh tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Ah, pinjol aja lagi deh. Download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke. Wih. Oke, disetujuin langsung. Oke, gas, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
2: Aduh, gaya elit ekonomi sulit. Hidup yang pasti-pasti aja lah. Emang enak dikejar hutang.

0: Pagi Wak Ger, kasih lontong satu, es teh manis satu.
1: Bah, udah di sini Kang Onang. Saya juga Wak Ger. Nasi uduk satu, kopi satu tanpa gula.
2: Pagi juga. Segar sekali wajahnya Monang. Dian. Oh iya, itu aja pesanannya. Bentar ya, saya buatkan. Ini Monang, Dian, pesanannya. Silahkan.
3: Makasih, Wak Ger.
1: Wah, enak juga ya masakan Wak Ger. Bikin betah sarapan di warung ini.
0: Iya, makanya saya selalu sarapan di sini. Selain murah, enak, pedagangnya juga selalu menjaga kebersihan.
1: Satu lagi, Monang. Pedagangnya muda, cantik lagi.
0: Kamu itu ya, Dian, selalu begitu kalau lihat cewek cantik. Langsung menggombal. Udah ah, aku sudah selesai. Wak Ger, hitung. Berapa makanan dan minuman saya?
1: Ah, kau itu. Aku kan bicara apa adanya, Monang. Sekalian, Wak Ger, hitung berapa yang saya makan.
2: Sebentar ya. Nah, untuk Monang 25.000. Dian juga sama.
0: Ini Wak Ger uangnya. Pas kan?
1: Waduh, kok dompet saya nggak ada ya? Di tas saya juga nggak ada. Eh, Wak Ger, maaf. Dompet saya ketinggalan. Boleh saya bayar ntar sore?
0: Ini Wak Ger, biar saya yang bayarin. Kasihan nanti Wak Ger nggak bisa belanja untuk jualan besok pagi. Kamu itu ya, Dian, jangan sering-sering seperti ini. Kasihan Wak Ger. Dagangannya cuma dagang kecil-kecilan.
2: Makasih ya.
1: Mau gimana lagi, Monang? Beneran, dompetku ketinggalan.
0: Makanya, lain kali sebelum keluar rumah, periksa dulu semua keperluanmu baru kau jalan. 5 orang yang seperti kamu setiap hari bisa bangkrut, Wak Ger. Ayo, aku duluan.
1: Makasih ya, Monang. Lain kali, aku yang traktir kamu.
0: Boleh, tapi jangan lupa bawa dompet kamu beserta isinya ya.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melaporkan 2 dari 11 komponen.
2: Kalau berat badan tidak naik 3 bulan.
3: Kamu lagi ngapain, Dek?
4: Ini Bang, aku lagi dengerin berita radio. Tapi kok bisa ya?
3: Apanya yang bisa?
4: Oh iya, kebetulan Abang kan dokter. Aku mau nanya lah.
3: Soal apa itu, Dek? Serius gitu?
4: Apa iya stunting itu berbahaya? Apalagi untuk anak-anak kecil.
3: Oh, stunting.
4: Iya, Bang. Stunting itu apa sih?
3: Stunting itu kondisi di mana anak mengalami kekurangan gizi kronis sehingga pertumbuhannya terhambat. Biasanya anak-anak yang stunting memiliki tinggi badan yang lebih pendek dari anak-anak seusianya.
4: Itu dikarenakan apa sih, Bang?
3: Nah, itu biasanya karena kurangnya asupan gizi dalam jangka waktu yang cukup lama, terutama pada 1000 hari pertama kehidupan anak yang dimulai sejak kehamilan hingga usia 2 tahun. Nah, selain itu, faktor kebersihan lingkungan dan akses terhadap pelayanan kesehatan yang memadai juga berperan penting.
4: Wah, ternyata banyak faktornya ya, Bang. Lalu, kita harus melakukan apa untuk mencegahnya?
3: Ada deh beberapa langkah yang bisa kita lakukan. Pertama, pastikan ibu hamil mendapatkan asupan gizi yang cukup dan seimbang. Kedua, berikan ASI eksklusif selama 6 bulan pertama dan teruskan dengan MPASI yang bergizi. Dan yang ketiga, jaga kebersihan lingkungan serta lakukan pemeriksaan rutin.
4: Oh gitu ya, Bang.
3: Udah dulu ya, Dek. Abang mau berangkat dinas.
4: Makasih ya, Bang, atas informasinya.
3: Sama-sama. Abang berangkat dulu ya.
4: Hati-hati ya, Bang.

Teman terbaik Pro 2, kembali kita dapat informasikan untuk kamu bahwa nanti pada pukul 20 waktu Indonesia Barat ke ruang dengar kamu kita akan hadirkan yakni siaran Bintang Radio RRI Sibolga tahun 2026 yang kami siarkan juga secara streaming di channel YouTube RRI Sibolga. Maka pastikan teman Pro 2 kamu mau selalu mengikuti dan mendukung jagoan kamu dengan cara vote di link yang sudah disediakan. Oke, selamat menantikan, tetap siap bersama kita.

0: Cerina.
1: Eh, pagi juga Ma Cesela. Tumben, ku datang pagi-pagi, ada apa ini?
0: Atrada, saya ini mau ke pasar. Tapi saya datang singgah di kos ini toh. Mau kasih tahu kalau sebentar sore kitong dua pergi ke Ma Cedesi kah? Kasian, kan dia ada sakit toh.
1: Iya, saya tahu, tapi bagaimana macam saya takut kah?
0: Ah, tidak apa-apa. Kita hanya pergi jenguk Ma Cedesi saja toh, duduk cerita-cerita. Kasih semangat dia toh supaya dia tidak stres.
1: Tapi Ma Cedesi itu kan dia divonis HIV toh. Makanya saya takut dekat-dekat nanti ketong tertular lagi.
0: Kok salah Ma Cerina? Sini saya kasih tahu kok. HIV itu menular melalui hubungan seks yang tidak aman. Ada juga melalui transfusi darah, terus dengan penggunaan jarum suntik yang tidak steril. Tapi kalau kita datang cerita-cerita dengan Ma Cedesi, itu tidak akan tertular.
1: Begitu kah? Berarti masih aman tuh Mace?
0: Aman tuh Mace. Ini gara-gara kau tinggal nonton sinetron, jadi makanya tidak tahu informasi. Oda, orang dengan HIV/AIDS bukan untuk dijauhi. Perlakukanlah mereka sebagai sahabat dan saudara. Ringankan beban mereka dengan kasih sayang.

Teman terbaik Bro 2, seperti yang kita informasikan di awal tadi bahwa pada pukul 10 waktu Indonesia Barat ke ruang dengar Anda, kita akan hadirkan ke ruang dengar Anda, yakni Bintang Radio untuk day ketiga, hari ketiga. Silakan saksikan dan juga jangan lupa vote sebanyak-banyaknya jagoan Anda agar terpilih sebagai pemenang. Dan kita masih punya babak berikutnya, tapi tetap ikuti setiap hal-hal terbaik dari kompetisi Bintang Radio. Selanjutnya, selamat mengikuti dan Bintang Radio RRI Simulga tahun 2026.

0: 3. Oke, dewan juri.
1: Cek. Baik, selamat sore Intan.
2: Selamat sore, Kak.
1: Buru apa yang aku teringat?
2: Buru Lasi, Kak.
1: Buru Lasi, sama kita. Iya. Baik, Intan, tiganya kau. Paham maksud lagunya?
2: Paham, Kak.
1: Di awal maksud lagunya gimana itu? Teganya kau curangiku. Gitu. Seolah-olah dia kan ngomong sama cowoknya. Teganya kau, tega kau ya curangi aku gitu. Gak ada orang tiba-tiba bilang, tega kau ya curangi aku. Gak ada. Gitu ya. Jadi langkah pertama agar mengenakkan lagu, Di. Coba pahami makna lagunya. Baru di ref dia emosi. Bayangkanlah jadi aku, luka hatiku. Di situ baru emosi. Gak di awal. Tapi kalau di awal itu kan dia mengekspresikan rasa sakit hatinya. Mengekspresikan kecewanya. Bukan mengekspresikan marahnya. Gitu ya. Jadi pahami makna lagunya. Gitu, itu yang pertama. Yang kedua, emosi harus dijaga. Tetap stabil karena tadi kamu terlalu emosional membawakan lagunya. Akhirnya ada di beberapa pitch nada yang kurang tepat. Gitu ya. Itu sangat berpengaruh gitu. Karena kalau kita udah emosi, terbawa emosi nyanyinya dan merasa bahwasanya lagu itu memang betul-betul emosional, kadang jadi lari pitch-nya gitu. Itu harus hati-hati juga, dijaga di situ. Kemudian yang terakhir, nafas gitu ya. Ada tadi nafasnya yang terenggal gitu ya. Jadi hati-hati gitu. Ya, oke ya.
0: Makasih, Kak. Oke, terima kasih Intan. Tepuk tangan sekali lagi untuk Intan, NPP 33. Langsung saja untuk selanjutnya peserta laki-laki. Atas nama Surya Fikri Handoko, NPP 34.

0: NPP 30 berapa Surya?
1: 34.
0: 34, luar biasa.
2: Dia didis kan? Enggak ya?
0: Oke, langsung aja Kak Esther komentarnya.
3: Oke, baik. Selamat siang buat Surya.
1: Siang, Kak.
3: Luar biasa ya penampilannya untuk siang hari ini. Dan kelihatan memang ya Bang, pada saat kita technical meeting semalam, untung aku sempat mendengarkan juga pertanyaan kamu tentang bagaimana cara kamu untuk berbeda dari penyanyi aslinya, biar gak dimirip-miripin. Nah buat hari ini, buat Surya, kamu adalah versi tulusnya Surya.
1: Makanya.
3: Jadi namamu Surya Tulus. Tapi untuk penguasaan panggungnya kamu adalah, udah kelihatan kalau kamu itu performance-nya seorang bintang.
1: Makasih.
3: Tepuk tangan dong buat
0: Surya. Tepuk tangan untuk Surya.
3: Nah, luar ada satu PR. Ya. Satu PR buat Surya, lebih berani untuk eye contact.
1: Oke, makasih Kak ya.
3: Iya. Jangan takut melihat orang, jangan lihat ke bawah terus. Itu aja sih PR kamu untuk kedepannya.
1: Makasih Kak.
3: Dan untuk improvisasinya itu juga keren banget, berbeda dengan Tulus. Dan itu adalah nilai plus kamu untuk hari ini. Terima kasih, mungkin ada tambahan dari Bang Hilman.
4: Iya, baik. Ini sekalian juga untuk peserta yang lain. Ini kan next stepnya kan kita akan lagu daerah.
1: Iya Bang.
4: Iya. Saya ingat kemarin kamu di lagu daerah pada tahun lalu agak bermasalah. Gitu.
1: Di lagu pop Bang bermasalah?
4: Enggak, lagu daerah juga bermasalah. Aku ikuti kemarin. Iya, agak lain masalahku
1: iya, memang.
4: Gitu. Nah, dengan vokal yang bahasa Indonesianya sudah baik, sudah sangat baik, terkadang orang akan kalau pakai bahasa daerah agak bermasalah. Nah, hati-hati nanti di lagu daerah.
1: Siap Bang.
4: Hati-hati.
1: Oke Bang.
4: Gitu. Jangan karena hari ini juri standing ovation jadi main-main di lagu daerah. Ini untuk apa? Peserta yang lain juga.
1: Siap Bang.
4: Ya, yang dengan penampilan yang terbaik. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Bang Himal, Kak Esther. Agak-agak nge-groovy ya di panggung. Oke, lanjut aja ya peserta berikutnya. Nomor NPP 35, Ruth Kristiani. Dipersilakan. Tepuk tangan semuanya untuk Ruth Kristiani.

0: Oke, tepuk tangan untuk Ruth nomor urut 35. Oke, luar biasa ya. Gimana dewan juri? Komentarnya?
1: Ruth Sahanaya. Bukan.
2: Tidak, Bapak.
1: Jadi apa?
2: Ruth Kristiani Sihotang.
0: Tidak, Bapak.
1: Sihotang.
0: Sama kalian. Oh, enggak.
1: Dan buaya ya, wah.
2: Ini beda. Kamu mah.
1: Ah. Sihotang. Oke, okay. Karena Bapak. Kamu Sihotang, saya juga Sihotang. Jadi kita selesaikan ini secara adat ya.
0: Aduh.
1: Ruth. Cara kamu pegang mic itu saja sudah sudah tahu abang kamu itu
0: bapak
1: tidak
0: bapak,
1: nyaman.
0: Bapak, tolong dikoreksi bapak.
1: Abang.
0: Bapak tadi kata bapak kan Ruth.
2: Iya itu.
1: Kamu itu nggak nyaman. Iya. Kalau seorang performance bahkan Bang Hilman saja penyanyi rock dia itu jarang itu pegang mic dua tangan. Karena kalau dua tangan, kamu tidak bisa mengekspresikan apapun selain gerak tubuhmu yang ke kiri dan ke kanan tadi. Jadi hindarkan megang mic seperti itu ya. Kedua, kamu harus punya apa namanya ya, punya banyak hal untuk dipelajari dan itu bisa kamu latih melalui media-media yang sudah sangat banyak saat ini ya, dari YouTube, bagaimana cara membuat bagaimana mengasah teknik vokal, bagaimana referensi coveran-coveran lagu yang kamu nyanyikan tadi sehingga kamu punya banyak referensi untuk menampilkannya dengan baik. Tapi kayaknya kamu belum melakukan itu. Kamu yakin ikut bintang radio tapi effortnya masih belum terasa. Ya, masih sekolah Ruth?
2: Kelas 11.
1: Oke, masih banyak waktu untuk terus berlatih. Jangan kecil hati. Abang selalu support ya untuk semua pun. Tapi untuk Ruth lebih banyak lagi ya latihannya agar menjadi performance yang baik. Kamu memang pengen jadi penyanyi kan?
2: Iya.
1: Iya, mau jadi siapa?
2: Mau jadi Leodra.
1: Leodra, iya. Jadi Kak Leodra itu apalagi dia memang berasal dari ajang pencarian bakat juga, itu enggak akan mudah mencapai titik dia, tapi bukan mustahil ya. Banyak-banyak belajar. Terima kasih Kak Ulan.
0: Oke, terima kasih Bapak Irfan. Iya, terima kasih Ruth. Tepuk tangan untuk Ruth. Oke, Bapak Irfan, ini sedikit nih bertanya Bapak Irfan, Bapak Hilman dan juga Ibu Esther ya. Ini mengenai penguasaan panggung atau blocking panggung. Ini sebenarnya seperti apa ini yang harus disiapkan oleh peserta?
1: Begini mak tua, jadi penguasaan panggung itu yang paling kalau cerita blocking ya berarti lihat di mana letak kamera, sebelah mana, angle-angle mana yang terjangkau gitu kan.
0: Okay.
1: Kalau ini kan sudah wide berarti hampir semua bisa dijelajahi. Kalau mau siapa tadi ada beberapa penyanyi yang interaksi ke kamera samping itu manfaatkan, karena kan itu kan mata kan, ada mata penonton, ada mata kamera, jadi eksplorasinya juga tergantung lagu apa yang dibawa ya. Gak mungkin lagu sesi potret tadi terlalu banyak mondar mandir ya, padahal
0: sesi potret,
1: ya,
0: gak boleh gitu ya,
1: gak boleh, jadi Bapak harus Irfan, ya. Harus sesuaikan juga gerak kamu dengan tempo lagunya juga. Nah, kalau sudah selaras, cantik lah itu di kamera.
0: Cantik
1: lah itu di mata juri.
0: Makasih.
1: Itu oke, Kak.
0: Oke, lanjut aja ya. Tadi sedikit berbagi pengetahuan dari dewan juri. Tapi kita lanjut lagi nih, sudah siap peserta dengan NPP 37. Kita lanjut lagi, tepuk tangan untuk Gabriela. Tepuk tangan semuanya untuk Gabriela NPP 37.

0: Tepuk tangan untuk Gabriela NPP 37. Silakan dewan juri untuk komentarnya.
1: Gabriela, tadi karena di belakang kamu masih latihan, ini apa ya? Kamu kayak kehabisan energi di atas panggung ini. Jadi gak keluar power yang harus yang kamu simpan karena terus masih latihan terus di belakang. Kebetulan dari pas makan siang saya lihat masih ada nyanyi-nyanyi latihan pakai headset. Akhirnya di panggung kehabisan energi. Itu hati-hati. Makanya di hari H itu sudah fokus ke penampilan. Jangan latihan itu di hari-hari sebelumnya dimatangkan ya. Nah, sebenarnya gak jelek kamu punya suara yang tinggal mencari karakteristiknya saja ya. Suara basic suaramu sudah enak, kamu bisa nyanyi, kamu tahu teknik, tinggal bagaimana kamu menemukan karaktermu. Selebihnya itu jangan porsir diri kamu di hari H, karena yang terpenting adalah bagaimana kamu tampil di atas panggung. Oke, sekian Kak Ulan.
0: Oke, terima kasih Bang Irfan. Ini kita lanjut lagi. Peserta laki-laki terakhir. Nomor urut 38. Atas nama Ricky Mega Pratama Nduru. Dipersilakan.

0: 38, Ricky, tepuk tangan. Luar biasa, tepuk tangan semuanya. Dewan juri dipersilahkan untuk komentarnya. Kak Esther.
1: Selamat sore buat Ricky.
2: Sore kak.
1: Jauh-jauh dari Medan ya, Ki.
2: Siap kak.
1: Oke, buat Ricky, aku apresiasi buat ekspresi kamu untuk menyampaikan isi cerita dari lagu ini. Nah, ini ekspresi yang sebetulnya di lagu ini ya kak ya, buat Ricky juga dan teman-teman yang lain.
2: Terima kasih.
1: Di awal memang untuk menceritakan lagu ini bukan kesedihan. Ini kan kayak kebahagiaan, kita mau pulang nih, aku mau pulang nih mah. Gitu, aku bawa oleh-oleh. Jadi memang tadi dapat untuk ekspresinya si Ricky ya. Dan di refnya dia baru mengeksplor lagi tentang kesedihan, kehilangan, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya, untuk Ricky, dengan kamu mendalami lagu, pendalaman lagu itu jangan mempengaruhi suara kamu. Ada orang yang bisa mengekspresikan kesedihan tapi tidak mengganggu kualitas suara dia. Dan ada orang yang mengekspresikan lagu itu atau menceritakan lagu itu jadi terganggu dengan kualitas suaranya pada saat bernyanyi. Itu PR juga buat Ricky. Dan ada juga beberapa improve yang harus kamu kurangi ya, Ricky.
2: Siap, kak.
1: Dan ada juga beberapa tempo yang agak keteter tadi sedikit. Boleh didengar-dengar lagi nanti penampilannya. Siap. Di live streaming kita. Oke, itu aja dari Esther. Semangat buat Ricky, semangat terus. Dan lebih rajin lagi untuk berlatih.
2: Siap, terima kasih kak.
1: Thank you.
0: Terima kasih kak Esther. Oke, tepuk tangan untuk Ricky, NPP 38. Kita lanjut lagi ke peserta berikutnya, NPP 39, Dea Lova.

0: biasa. Silakan dewan juri untuk komentatornya ini.
1: Baik, dia Lova?
2: Iya.
1: Iya. Ini pelatih vokalnya siapa? Sudah saya duga. Ini catatanku sepertinya sama guru vokalnya. Itu, ya. Sudah saya duga tadi itu. Makanya saya tanya tadi. Gitu. Ada nada yang apa yang meleset di bagian ref tadi. Ya kan? Ada nada yang meleset di bagian ref tadi. Jadi diperbaiki itu.
2: Baik, Kak.
1: Nah, sama tadi seperti temanmu yang laki-laki, saya sedikit kecewa karena dengan kualitas vokal sebaik itu kamu tidak berani explore. Gitu. Jadi kalau kita sudah punya materi suara yang bagus, materi suara yang baik, explore. Gitu. Kamu berpotensi untuk menjadi penyanyi yang baik, sangat-sangat baik kalau kamu berani. Gitu. Bahasa kasarnya jangan terlalu main aman, Dek. Gitu, ya. Coba tabrak di apa? Tabrak
0: apa nih yang ditabrak?
1: Iya.
0: Bahaya gini, kalau nabrak.
1: Iya. Coba tabrak batasanmu gitu loh, ya. Coba kayaknya iya, coba keluar dari zona nyamanmu. Itu tadi nyanyinya udah pas banget sama karakter suaramu. Tapi alangkah lebih baiknya kamu explore tadi. Aku coba deh improv di sini. Aku coba deh teknik riff and runs di sini. Aku coba begini gitu. Tapi jangan juga kebanyakan gitu ya. Sesuai dengan kemampuanmu. Tapi overall luar biasa bagus. Tepuk tangan.
0: Ya, tepuk tangan untuk Dea Lova semuanya. Lanjut ya. Ini pesertanya cantik-cantik semua ini sisanya. Oke, lanjut ke NPP 40, Fresia Siahaan.

0: MPP 40, Fresia, tepuk tangan. Siapa yang menyakitimu, Dek? Aduh, dalam banget. Oleh komentarnya silakan dewan juri.
1: Baik, Tresia Siahaan.
0: Iya, Jajas.
1: Iya. Oke, dari kualitas vokalmu, saya menduga bahwasanya ini bukan pertama kali bagimu mengikuti audisi ini. Benar?
0: Benar sekali.
1: Iya, betul. Oke, dari kualitas suara sudah matang, ya. Diikuti dengan beberapa teknik yang sudah kamu kuasai. Tapi begini, Tere, kalau bisa jujur, ini berhubungan dengan kesiapan di sebelum tampil, gitu. Ada kalanya memang kita harus cepat datang untuk memang menenangkan diri dulu. Saya menduga bahwasanya kamu tadi agak terburu-buru, situ nyampe langsung naik, akhirnya nafasnya kurang stabil, betul? Iya, ya. Jadi nafasnya kurang teratur tadi, bridge-nya kurang dapat di bagian oh bayangkan jadi aku gitu, itu nggak dapat feel-nya. Padahal tadi di awal udah enak banget, di awal enak, masuk bridge, mulai turun, dan akhirnya down di bagian terakhir temponya keteteran. Padahal kamu punya punya kualitas yang bagus gitu tadi. Jadi jangan sia-siakan kualitas bagusmu itu. Jangan sia-siakan kematangan suaramu itu.
0: Baik, Cece.
1: Gitu ya. Oke, baik, terima kasih ya.
0: Terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk Fresia Siahaan, NPP 40.

NPT 41 Yuni, sekali lagi tepuk tangan. Terima kasih banyak Yuni. Oke, kita lanjut lagi. NPP 42 Gesia.

0: Indonesia. Oke, baik, kita akan dengarkan komentar dari dewan juri perwakilan. Silakan dewan juri. Judges.
1: Gesha. Iya. Yeah. Yeah. Pelangi ya artinya ya. Oh. Satu. Makingmu deh. Ya kan? Entah itu makingmu atau apa ya, emosimu antara dua itu. Yang pasti tadi terkejut opung ini pas kawan aku tiba-tiba ya minta maaf dulu sama opung.
2: Maaf opung.
1: Oke, okay. Sebenarnya di awal sudah enak nih kontrolnya kan, di awal di versi 1 kontrolnya enak, tiba-tiba pada saat mau masuk ke ref kamu tiba-tiba emosional atau mungkin habis melihat Bang Joni, nggak tahu ya kan. Tapi tiba-tiba aja frekuensimu itu naik gitu. Naik. Gak balance lagi dia. Tapi ada keuntungannya bahwasanya kami akhirnya tahu kamu punya power, kamu punya suara yang melengking, itu modalmu yang besar untuk menjadi bintang ya. Kamu pelajari karakteristik suaramu, Dek. Kalau apa namanya, kalau nanti ada audisi lagi, hati-hati memilih lagu. Pilih lagu yang sesuai dengan karakter kita, pilih lagu yang mungkin cocok dengan kita gitu ya. Nah, terus ya tadi kan ada tiba-tiba kamu memenggal temanku gitu ya, pressing itu dalam lagu itu perlu untuk dipelajari karena memenggal-menggal itu akan mengubah dinamika lagu. Nah, pelajari ya. Oke, thank you Geisha.
0: Oke, sebelum Geisha, Bang Irfan, penggal ke penggal kata tadi itu fatal atau enggak sih?
1: Kalau fatal, so-so ya, antara bisa fatal atau tidak. Tapi enak lagunya hilang gitu, atau gitu. Maknanya hilang. Temanmu, okay. Apa arti manmu itu gitu ya.
0: Sebaiknya dihindari atau seperti apa?
1: Sebaiknya itu disambung, diselesaikan kalimatnya.
0: Okay.
1: Nah,
0: dapat
1: kecuali dia nggak punya jeda, misalnya ada yang akulah Arjuna, itu kan terpenggal tapi dalam satu frasa. Nah, itu namanya pressing, memperasa, frasering namanya ya.
0: Oke. Okay.
1: Frasering, artinya mengambil frasa-frasa untuk dipotong.
0: Makasih Bang Irfan,
1: okay,
0: ada edukasi diterima. Tepuk tangan untuk dewan juri. Baik, silakan Geisha. Oke, kembali sedikit tips untuk teman-teman, informasi dari dewan juri tadi, tips untuk menjadi penyanyi yang terbaik, latihan itu jangan sampai tutup pintu, tutup jendela. Biasakan buka pintu, buka jendela, semakin banyak yang lihat, mentalnya semakin teruji. Jangan biasakan tutup pintu, tengok tetangga nanti aku latihan, itu malah jebakan. Biasakan latihan itu di depan orang ramai, biar lebih mampu mentalnya. Terima kasih dewan juri, kita menuju peserta berikutnya, NPP 43. Angelita Gabriela Huta Barat, tepuk tangan yang meriah untuk 43.

0: Tepuk tangan yang meriah untuk 43. Dan tentu sebelum turun ke bawah, kita harus dengarkan judges dulu berkomentar untuk penampilan dari Angelita. Angelita, silakan dewan juri.
1: Halo Angel.
2: Hai.
1: Kamu ingat ingat.
0: Ayo ayo.
1: Kalau kalau kalau ingat nama Angel, ingat yang di mana-mana itu ya.
0: Iya, Rajia ya.
1: Iya, cantik seperti Angel, berpenampilan well dressed up. Orang yang memang benar-benar stage on performance di panggung ya. Terima kasih atas effortnya. Kemudian lagu yang dibawakan juga. Nah gini catatannya, lagu seperti ini tuh, apalagi penyanyinya memang sudah apa ya, punya apa, punya karakteristik vokal dan punya nama. PR kamu itu banyak sekali ya, selain menjaga teknik, menjaga emosi, kemudian kamu juga harus stabil terus dari awal sampai akhir. Nah, ada beberapa catatan tadi ya, di awal tempo cepat masuk gitu ya, terlalu apa namanya, terlalu aman juga mainnya gitu. Lagu, di lagu ini kamu tidak terlalu banyak improve, ambil aman aja deh, yang penting bisa melakukan yang terbaik. Itu gak apa-apa, itu bagian dari strategi. Nah, cuma kedepannya Angelita harus punya tekad untuk menjadi seorang performance yang cerdas, ambil ad-lib dalam lagu, improvisasi dalam lagu yang menurut kamu itu membuat orang lupa dengan si penyanyi aslinya, orang akhirnya merasa lagu ini punya kamu, gitu ya Angelita. Selamat atas penampilannya.
2: Masih.
0: Oke, terima kasih Angelita 43. Kita menuju ke peserta berikutnya. Peserta berikutnya NPP 44 atas nama Wilhelmina. Tepuk tangan yang meriah untuk 44.

0: 44 Wilhelmina. Masing-masing peserta menunjukkan kebolehannya untuk memikat hati dewan juri. Jaja, silakan komentarnya.
1: Ya, selamat sore Wilhelm.
2: Sore, Kak.
1: Iya, aku mengenal suaramu dari kamu belum bisa masuk kategori bintang radio ya, karena umurnya kemarin masih 15 ya, belum bisa ikut.
0: Masih main-main hujan kemarin.
1: Iya. Iya, jadi aku sangat suka karakter suara kamu ya. Tapi ada beberapa hal yang perlu kamu perhatikan dan kamu pelajari. Ini perdana ya buat Wilhelm, kan? Jadi banyak PR nih buat Wilhelm. Ada beberapa fibra yang kamu sambung. Jadi kalau bisa fibranya jangan gak usah disambung ya. Kalau misalnya sampai selesai satu part fibranya gak usah disambung lagi gitu ya. Terus artikulasinya harus lebih ditegaskan lagi. Ini aku sama seperti Wilhelm. Suara kita itu tipe suara yang kecil. Ya, jadi itu bisa disiasati dengan teknik miking. Kalau sudah suara kita kecil, jangan kita jauhkan mic-nya. Jadi enggak kedengaran. Jadi ada beberapa part yang kami butuh power kamu di situ dan kamu menjauhkan mic-nya. Suara kamu kan kecil nih. Jadi dengan kamu menjauhkan miking-nya tadi, jadi gregetnya lagu itu, klimaksnya lagu itu kurang nyampe gitu karena teknik micingnya tadi. Tapi mungkin kalau kamu mendekatkan miking kamu sedikit lagi, mungkin itu pasti dapat tadi. Selanjutnya untuk nada kamu dari awal sampai akhir itu stabil, itu bagus. Dan juga untuk ekspresi kamu juga perlu diperdalam lagi bagaimana mengekspresikan lagu ini. Bisa menguasai panggung ya. Ini kayaknya banyak lebih banyak untuk tampil lagi untuk Wilhelm biar bisa menguasai panggung. Oke? Okay? Terima
0: kalau
1: kasih.
0: Kalau menguasai panggung, jajas misal menguasai panggung sambil dia bawa jarum mecahin balon itu boleh enggak sih?
1: Boleh, Bang. Di acara ulang tahun tapi ya.
0: Oh, gitu.
1: Iya, ya, jangan di bintang radio.
0: Makasih jajas.
1: Terima kasih.
0: Oke, okay, 44. Silakan. Dari 44 kita menuju ke NPP 45. Ciceli Lasma Winansi Hutagalung. Sebelumnya kita tanya dulu, dipanggil Ciceli atau Siseli?
2: Ciceli, Kak.
0: Ciceli. Dipanggilan seharian di rumah Cicel atau Cice atau Celi?
2: Panggilan sehari-harinya Celi.
0: Celi, oke, okay, baik. Berikan tepuk tangan meriah untuk Celi.

0: 45 Jelly. Sebelum mengomentar dewan juri ini, pasti dewan juri greget ini, kenapa semuanya pesertanya bagus-bagus, tinggal nambahin dikit lagi, aduh gitu ya. Silakan judges.
1: Baik, si Jelly. Iya. Cicel, Jelly.
0: Cicel bang, Cicel, Cicel nggak pakai S. Yeah. Not English dianya.
1: Oke. Okay. Baik, ini untuk Cicely dan juga untuk peserta yang lain. Hati-hati memilih lagu. Hati-hati memilih lagu. Jangan karena mengejar di satu part yang memang bagimu itu adalah part yang oh aku bisa explore, kasih tunjuk identitas diriku gitu. Part yang lain kamu gak pikirkan gitu. Ingat untuk adik-adikku semua yang ada di sini, lagu itu adalah satu kesatuan. Jadi juri itu mendengar seluruhnya, bukan di part kekuatanmu gitu. Contoh, falsetmu itu terlalu halus sehingga hilang-hilang suaramu gitu. Waktu terasa gitu. Lebih tolong gitu.
0: Terlalu lebih, halus gitu ya.
1: Terlalu halus gitu. Atau kalau memang kamu kepengen kali bawa lagu itu, tolong dipelajari di kelemahan-kelemahanmu di beberapa part lagu itu. Gitu. Akhirnya memang ya menunjukkan identitasmu di lagu itu. Bukan di hanya beberapa part saja. Oh, si Jelly adalah penyanyi yang kalau nada tinggi itu powernya dapat garang gitu. Kamu lupa kalau ada part halus di awalnya. Nah, akhirnya jadi bumerang bagi kamu, bagi peserta yang tidak mengenali karakter lagunya. Itu yang kedua, sama dengan peserta yang lain, nafas. Iya, dari tadi aku gak tahu, mulai dari peserta pertama sampai sekarang, nafasnya itu banyak yang terengah-engah gitu. Banyak yang terengah-engah, banyak yang terputus-putus gitu. Akhirnya sama seperti prasering tadi, ada beberapa kata yang memang gantung maknanya. Hati-hati kalau menggantung kata. Ada contohnya gini, kudis ini gitu. Kudis ini. Padahal kan harusnya kudis ini gitu. Karena terpotong gara-gara nafas. Hati-hati di situ. Overall penampilannya luar biasa. Terima kasih.
0: Oke, Cicel. Sedikit teman jajah sebelum Cicel turun. Yeah. Berbicara tentang pilihan lagu. Cukup gak sih kalau misalnya dari 5 pilihan lagu, aku suka lagu ini. Cukupkah dengan rasa suka terhadap lagu itu untuk ditampilkan atau bagaimana?
1: Nah, hati-hati dengan rasa suka, Bang.
0: Nah, itu dia aku penasaran. Berbagi yeah. ilmu dong.
1: Hati-hati dengan rasa suka. Tahun 2019 aku juara 1 bintang radio. Mm-hmm. Juara 1 bintang radio dengan pilihan lagu yang semuanya aku suka. Ada lagu Firza, karakter suaraku pas.
0: Okay.
1: Ada lagu Judika, juga pas.
0: Okay.
1: Ada lagu Cakrakan, serak-serak basa. Bingung akhirnya.
0: Okay.
1: Aku lebih suka lagu Judika, jujur aja. Satu album semua lagu Judika, hafal aku. Hafal.
0: Lalu ketika lomba cukupkan dengan lagu kesukaan?
1: Enggak ku bawa lagu Judika.
0: Kenapa?
1: Cakrakan ku bawa.
0: Kenapa?
1: Karena di situ karakter suaraku memang kelihatan.
0: Berarti artinya rasa suka dengan karakter gak pertimbangan?
1: Bisa.
0: Oke.
1: Pertimbangan itu deh.
0: Disesuaikan jadi, dengan karakter suara.
1: Disesuaikan dengan karakter suara dan memang lagu itu adalah lagu yang mengeksplor kemampuanmu secara tepat. Bukan okay. karena kita fans ataupun kita suka sama penyanyinya, enggak.
0: Baik. Makasih Cajas. Oke, Cecil silakan tepuk tangan kembali untuk Cecil ataupun Jelly. Untuk yang berikut kita menuju ke NPP 46. NPP 46 Aina. Sekali lagi tepuk tangan meriah untuk Aina 46.

0: MPP 46. Judges, saya minta komentarnya.
1: Iya, ini peserta terakhir ya.
0: Bisa jadi iya, bisa jadi enggak.
1: Iya ya. Iya, benar. Tadi siapa namanya?
2: Aina.
1: Tadi kau mau pas nyanyi aku mau sembunyi.
0: Kenapa?
1: Tutup mata tadi, Bang.
0: Oh, gitu.
2: Karena menghayati, Bang. Toh.
1: Beda menghayati, Dek. Beda yang ketakutan.
0: Oh, gitu.
1: Iya. Okay. Itu kayak mana? Kalau menghayati bisa tutup mata, bisa. Enggak cari masalah. Tapi tetap ada eye contact ke orang lain.
0: Sebentar, kita. Ini kayaknya ilmu ini, Bang. Artinya ya. Kalau kita nyanyi tutup mata seperti apa tuh, Bang? Kan kata menghayati.
1: Iya. Kau apa tadi kalimatnya? Kau sebut namaku di depan apa di depan tahu di depan siapa ya tadi?
0: Iya.
1: Yang lagu yang lain ya.
0: Gak,
1: ya
0: tapi artinya matanya enggak boleh iya. Tertutup.
1: Iya, enggak boleh tertutup karena tadi sepanjang lagu tutup mata dia. Aku tadi udah mulai ngeker bawa meja tadi aku sembunyi aja lah ini.
0: Tiba-tiba dibuka iya, mata kan, dan jajah
1: enggak ada orang lagi ya kan. Gitu. Jangan gitu deh ya. Sekarang gini, apa yang kau takutkan? Suaramu bagus.
0: Tepuk tangan dulu dong.
1: Gitu, suaramu bagus. Improvnya gak ada yang berlebihan. Jadi apa yang kau takutkan? Itu pertanyaan besar dari tadi yang apa? Apa sih yang ditakutkan ini anak? Bagus kok suaranya. Jadi kenapa di ketakutan?
0: Coba kita tanya, gitu. Apa yang kau takutkan di? Jujur aja, ada abang sini. Apa yang kau takutkan?
2: Enggak, kalau nyanyi memang suka nutup mata.
0: Suka nutup mata, oh gitu.
1: Iya, nah itu yang harus diubah. Ya, itu yang harus diubah. Jangan nanti kamu nyanyi deh, enak memang. Tapi orang, ayo kita kerja yuk. Gila kita semua gitu. Hilang nanti orang di hadapanmu. Gitu ya. Jadi eye contact tetap harus dijaga gitu. Biar enggak hilang penontonmu. Karena maunya ada mijik-mijik penonton ini. Mau hilang semua. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, nafasmu deh. Gitu ya. Tadi ada beberapa kata yang terpenggal. Tadi hati-hati di situ ya. Selalu kalau aku berkomentar selalu nafas.
0: Nah itu dia. Gitu. Kan dalam hati para orang tua. Dari tadi dia nafas mulu gitu ya kan. Iya. Apa harus berhenti nafas penyanyi?
1: Enggak sih. Ya, ada gini. Lazimnya orang bernyanyi itu satu kalimat satu napas, satu kalimat satu napas, satu kalimat satu napas, gitu. Jadi ada beberapa tadi yang nyanyi belum habis satu kalimat tapi udah dipenggal napasnya, gitu. Jadi hati-hati di situ, ya. Dan juga lebih percaya diri saya, lebih percaya diri. Kamu itu cantik, kamu itu amazing. You are beautiful.
0: Ah, siap. Beautiful. Bang ingat umur, Bang. Beautiful. Ingat umur, Bang. Umur, Bang. Gitu, umur.
1: Iya. Ya. Ya, kamu itu cantik. Jadi pede aja. Kamu luar biasa. Terima kasih.
0: Oke, tepuk tangan dong. Terima kasih, Dinda. Saya mau panggil, ada tambahan? Enggak apa-apa. Sini, Dek. Ini penting, ada ilmu. Adik, sini dulu, sini. Iya. Aina 46, gak apa-apa, ini tambahan ilmu mahal ini. Oke, silakan kita dengarkan, ada tambahan dari judges.
3: Iya, halo Aina. Iya, sama seperti yang disampaikan oleh Bang Hilman tadi, banyak memang ilmu yang sudah kita dapat dari Bang Hilman. Untuk Aina juga, boleh menutup mata ya, tapi jangan di sepanjang lagu ya. Dan untuk Aina, coba lebih lebih bebas ekspresinya. Tubuhnya lebih dilempangkan, jangan ditahan-tahan ya, karena itu begitu luasnya panggung, terus postur tubuhmu juga sangat bagus, wajahmu juga sangat cantik, ya. Jadi apa yang mau ditakutkan? Pas bilang Bang John Ilman tadi, harus lebih berani. Coba praktekan dulu Bang, coba di refnya deh, lebih ekspresif lagi tangannya.
0: Oke, kita kasih contoh dulu.
3: Sambil buka mata ya. Yang di bagian refnya.
0: Gak usah pakai musik ya.
3: Karena ini peserta terakhir ya.
0: Iya. Oke. Okay. Gak usah pakai musik ya.
3: Yang refnya.
0: Yang lagu 17 Agustus nih. Refnya lagu tadi. Oke, okay. Bisa ya? Kita hening dulu. 3, 2, 1.
4: Bayangkanlah jadiku luka.
0: Jangan tutup mata. Oh, iya.
3: Coba lihat kami. Iya. Coba
5: kayaknya ini mataku, mata kiri mataku. Harus kayak gitu Kak Esther.
0: Oke, 3, 2, 1 coba lagi.

0: Oh, kita tepuk tangan buat Aina, Bang. Memang aku sudah pembawaannya.
1: Aku tahu kuncinya. Enggak ada kuncinya.
0: Apa, Bang?
1: Dan nanti adik ke rumah itu ada apa korek api, coba diganjel gitu sangat ini. Ke bawah ya.
0: Terima kasih Aina.
1: Terima kasih
2: Aina. Terima kasih Aina, luar biasa. Masih ada lagi nih.
1: Gua goreng lu, Bang, ya.
2: Masih ada lagi nih.
3: Bukan, bukan, gini. Gesturmu di atas panggung itu menjadi sinyal buat juri untuk menilai kamu menguasai lagu atau tidak.
1: Ya. Gestur apa,
3: gesturmu.
1: Bang? Apa itu
3: tengok,
1: gestur, Bang?
3: Caramu nyanyi tuh. Caramu nyanyi dengan apa namanya? Mengekspresikan diri. Kau selalu ke tengah, udah kayak membedah Caesar tau. Teganya kau. Sebenarnya banyak ya, bisa ke depan, bisa ke samping, bisa ke atas. Kenapa harus ke sini? Gitu.

0: ya.
1: Oh, untuk semua peserta. Oke. Okay.
0: Untuk semua peserta, kami dewan juri mengomentari penampilan kalian bukan karena kami marah atau benci atau enggak suka ya, adik-adik ya. Mm-hmm. Tapi bagaimana supaya kita sama-sama belajar karena kami juga pernah ada di posisi kalian. Dan komentar yang baik itu tidak membangun.
1: Oke.
0: Okay. Harus komentar yang ada plus minusnya. Jadi enggak boleh yang enak-enaknya aja kita bilang.
1: Ini sedikit ini kan. Nah, itu kami penasaran. Mm-hmm. Ini dewan juri kenapa dari kami peserta selalu ada yang salah sih? Itu kalian nyari kesalahan kami terus atau gimana, ada belakangnya enggak sih?
0: Ya memang kami bertugas untuk mencari kesalahan, Bang.
1: Oh gitu. Oke. Okay. Tapi bukan untuk mempermasalahkan gitu ya. Iya,
0: untuk membangun supaya lebih baik lagi penampilan.
1: Cakep.
0: Thank you.
2: Mm-hmm. Apa last one ever untuk peserta, masih ada yang sini?
1: Banyak? Masih.
3: Masih, Bang.
2: Kalian masih punya satu kesempatan lagi untuk mengubah nilai kalian di lagu daerah.
1: Mm-hmm.
2: Maksimalkan itu, jangan ulangi kesalahan, persiapkan diri kalian sebaik mungkin. Karena bisa jadi dengan apa yang kalian alami hari ini, ada ilmu yang masukkan dari juri, kalian praktekkan nanti di lagu daerah. Pasti ada tantangan lainnya terkait lagu daerah. Apalagi kalau kita membawa lagu-lagu dari luar daerah kan. Perhatikan itu bagaimana pelafalan, perhatikan itu bagaimana cara mengenakan lagunya. Tapi di situ satu-satunya kesempatan kamu untuk memperbaiki nilai. Karena setelah itu langsung pengumuman, Bang.
1: Oke.
2: Ya. Cuma ada satu kali lagi kesempatan kamu untuk memperbaiki nilai kamu. Sekian, Bang Joni.
1: Baik.
2: Yang ganteng.
1: Tepuk tangan dong untuk semuanya.
3: Tepuk tangan untuk semua peserta yang telah hadir hari ini dari pagi ya, Bang Joni.
1: Benar
3: ya?
1: Sampai sore.
3: Luar biasa sekali.
1: Tapi benar loh, kita harus akui peserta di periode ini keren-keren banget. Nada rendah, nada tingginya luar biasa. Tepuk tangan untuk para peserta.
3: Tepuk tangan luar biasa.
1: Ayo, habis ini kita ngomong apa, ayo.
3: Hari ini
1: habis ini kita ngomong apa?
3: Gak kerasa, memang udah closing ini, Bang. Tapi Bang, ada satu lagi nih.
1: Ini
3: para peserta wajib sekali ingat ya. Ini demi keberlangsungan Bintang Radio.
1: Kirain Nusa dan Bangsa loh.
3: Bintang Radio 2026, jangan lupa vote.
1: Oh iya benar.
3: Ya, jangan lupa vote di bintangradio.rri.id.
1: Oh, ada ketulis di situ.
3: Udah, Bang. Oh. Lupa aku, Bang.
1: Sama Bang juga.
3: Bintang Radio RRI.id. Jangan lupa ya.
1: Share sebanyak-banyaknya, vote sebanyak-banyaknya. Oke? Okay?
3: Iya, supaya kita langsung bisa mengetahui siapa pemenang.
1: Oke. Okay. Dan akhir kata saya Joni Sihombi.
3: Saya Wulan.
1: Dan juga ada rekan saya tadi Ajiji ya, mengucapkan terima kasih buat semuanya. Maaf untuk silap kata, silap penyampaian.
3: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oi, di sana.
3: Oi.
1: Horas.
3: Horas.
1: Terima kasih.

Teman terbaik Pro 2, telah tadi kamu ikuti untuk kompetisi Bintang Radio di Party G tahun 2026. Dan kita nantikan kalau lagu pop Indonesia udah usai, udah selesai. Jadi kita menantikan yang pop daerah yang tappingnya akan dilaksanakan pada tanggal 13 hari Minggu. Jadi pastikan pantengin terus setiap postingan dari RRI Sibolga. Kita cukupkan sampai di sini sekaligus mengakhiri masa tugas saya Joni Siombing menemani kamu dan sekaligus menghantarkan kita menuju sesi acara berikutnya akan hadir ke ruang dengar kamu, rekan siar kita yang berikutnya. Selamat siang dan sampai jumpa.

Sadarkah kamu bahwa selama ini pakaian yang kamu gunakan adalah produk fast fashion yang ternyata dapat merusak lingkungan loh? Fast fashion adalah istilah yang digunakan dalam dunia industri pakaian yang mengikuti tren populer di kalangan pencinta fashion yang selalu ingin mendapatkan pakaian yang baru, bagus, dan harga yang terjangkau. Sehingga industri pakaian akan menghasilkan produknya dalam jumlah yang banyak, waktu yang cepat, serta gaya dan model yang selalu berbeda-beda. Tentunya, hal tersebut membuat masyarakat berperilaku konsumtif karena selalu ingin berbelanja untuk mengikuti tren dan gaya yang sedang populer. Fast fashion memiliki dampak yang buruk loh bagi lingkungan, seperti pencemaran air karena bahan kimia ataupun pewarna kain dan juga hasil limbahnya banyak dibuang ke perairan yang dapat mengancam kehidupan dalam air. Selain itu, fast fashion menghasilkan banyak limbah dan sampah, baik dari bahan baku ataupun baju yang sudah tidak dipakai lagi. Belum lagi dalam proses produksi pakaian fast fashion yang menggunakan bahan bakar fosil untuk mengoperasikan mesin dan peralatan. Dampaknya dapat menghasilkan polusi, emisi gas rumah kaca, dan pemanasan global. Duh, bahaya banget kan? Makanya hindari pemakaian suatu barang secara berlebihan ya, supaya lingkungan kita bebas dari sampah.

Hai teman, tahukah kamu sejarah telepon seluler atau ponsel dimulai dari perkembangan telekomunikasi dan teknologi nirkabel? Pada tahun 1940-an, penemuan teknologi seluler pertama kali diwujudkan oleh konsep telepon seluler yang dikembangkan oleh peneliti ATA Bernard J. Ligner. Namun, baru pada tahun 1973, seorang insinyur Motorola bernama Martin Cooper berhasil membuat panggilan telepon seluler pertama menggunakan ponsel yang dapat dipegang tangan. Ponsel pertama kali memiliki berat sekitar 1,1 kg. Perkembangan selanjutnya terjadi pada tahun 1980-an dengan peluncuran sistem seluler generasi pertama atau 1G. Ponsel-ponsel awal ini memiliki ukuran yang besar dan fungsionalitas terbatas. Namun perkembangan teknologi semakin cepat dan pada tahun 1991, ponsel pertama dengan layar sentuh diluncurkan oleh IBM. Pada tahun yang sama, jaringan seluler generasi kedua atau 2G mulai diperkenalkan, membawa peningkatan dalam komunikasi suara dan SMS. Pada tahun 2000-an, ponsel mulai mengalami transformasi menjadi perangkat multimedia. Peluncuran ponsel dengan kamera terintegrasi menjadi tren baru diikuti oleh kemampuan untuk mengirim gambar dan pesan multimedia. Pada tahun 2007, Apple mengubah industri telekomunikasi dengan peluncuran iPhone yang memperkenalkan konsep smartphone yang revolusioner. Ini menandai awal era ponsel pintar yang menggabungkan telepon dengan fungsi komputer, kamera pemutar musik, dan akses internet. Dalam beberapa tahun berikutnya, industri ponsel terus berkembang pesat dengan persaingan yang sengit antara berbagai merek dan sistem operasi. Fitur-fitur baru seperti pengenalan sidik jari, pengisian daya nirkabel, dan kamera berkualitas tinggi terus ditambahkan. Selain itu, jaringan seluler generasi berikutnya seperti 3G, 4G, dan 5G terus meningkatkan kecepatan dan kualitas konektivitas. Lalu, bagaimanakah sejarah masuknya ponsel ke Indonesia? Dalam sejarah telekomunikasi di Indonesia, perkembangan teknologi seluler telah mengalami transformasi yang luar biasa. Dari era pertama kali munculnya telepon genggam hingga munculnya era smartphone, perkembangan ini menggambarkan bagaimana teknologi telah membentuk cara kita berkomunikasi dan menjalani kehidupan sehari-hari. Pada awalnya, teknologi telepon seluler generasi pertama masuk ke Indonesia sekitar tahun 1985 dan terus berkembang hingga sekitar tahun 1992. Teknologi yang digunakan saat itu adalah Nordic Mobile Telephone, dan meskipun demikian, perangkat NMT450 dan MNT470 yang ada saat itu masih berukuran besar dengan berat mencapai 430 gram. Mereka tidak dapat disebut sebagai telepon genggam sejati. Selain itu, teknologi ini hanya memungkinkan panggilan selama 35 menit dan memiliki harga yang tinggi sekitar 10 juta rupiah. Di tahun 1993 menjadi titik awal masuknya teknologi generasi kedua atau 2G yang banyak dimanfaatkan. Teknologi 2G membawa telepon seluler dari dunia analog ke komunikasi digital. Di Indonesia, teknologi yang dikembangkan adalah GSM. Selain perkembangan jaringan, dimensi fisik telepon genggam juga mengalami penyusutan yang signifikan, membuatnya menjadi praktis untuk digunakan. Penggunaan kartu SIM juga memungkinkan pelanggan untuk mengganti perangkat tanpa harus mengganti nomor. Pada akhir 1990-an, sekitar tahun 1999, telepon genggam dengan fitur monofonik mulai diperkenalkan dan pesan singkat atau SMS mulai menjadi hal umum. Ini dipengaruhi oleh peluncuran berbagai produk kartu prabayar.
Pada tahun yang sama, jumlah pengguna telepon seluler di Indonesia mencapai 2,5 juta pelanggan dengan mayoritas menggunakan layanan prabayar. Kemudian teknologi generasi 2G berkembang menjadi teknologi 3G pada awal tahun 2000-an dan layanan komersial diluncurkan pada tahun 2006. Teknologi 3G membawa kemampuan pengiriman data yang lebih besar, termasuk video call yang saat ini menjadi hal umum. Selain itu, era ini juga menjadi awal munculnya ponsel pintar atau smartphone seperti BlackBerry, iPhone, dan Android. Ponsel-ponsel ini membawa peralihan ke layar sentuh dan membuka pintu bagi berbagai aplikasi yang mengubah cara kita berinteraksi dengan teknologi. Perjalanan panjang ini memperlihatkan bagaimana teknologi telepon seluler telah berevolusi dari perangkat berukuran besar dengan kemampuan terbatas menjadi smartphone yang menggabungkan berbagai fitur dalam satu genggaman tangan. Dari 1G hingga era smartphone, teknologi telepon seluler terus menghadirkan inovasi yang merubah cara kita berkomunikasi, bekerja, dan menjalani kehidupan sehari-hari. Nah, sudah tahu kan sejarah masuknya telepon seluler ke Indonesia? Semoga bermanfaat.

0: 94,8 FM. Pro 2 Sibolga.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Balik lagi di 94,8 Pro 2 RRS Sibolga, teman terbaik kamu. Bareng lagi sama Wulan di Santai Siang hari ini di hari Kamis 10 September 2026, teman Pro 2. Nah, teman Pro 2 seperti biasa ya, kalau di Santai Siang kita bakal ngobrolin tentang UMKM, tentang ekonomi digital, tentang ekonomi kreatif ya. Tapi hari ini kita bakal ngobrolin tentang holding UMKM. Nah, ya kan, misalnya kalau misalnya kita ngobrol-ngobrol UMKM nih, yang langsung kepikiran biasanya kayak jualan online, kuliner, fashion gitu ya kan, kerajinan-kerajinan tangan, atau mungkin usaha-usaha kecil ya yang ada di sekitar rumah kita. Nah, ternyata teman Pro 2, sekarang UMKM itu nggak cuma dituntut bisa jualan, tapi juga harus punya kemampuan nih untuk berkembang dan juga naik kelas. Nah, salah satu konsep yang sedang diperkuat itu adalah holding UMKM. Jadi teman-teman sederhananya gini sih, holding UMKM itu upaya menghubungkan pelaku UMKM dalam sebuah ekosistem ya, supaya mereka ini gak harus berjuang sendirian. Bayangin aja ya, banyak UMKM, ada yang jago produksi, ada yang jago branding, ada yang jago digital marketing, ada juga nih yang punya akses pasar. Nah, kalau semuanya jalan sendiri, mungkin hasilnya bakal biasa aja teman-teman. Tapi kalau kekuatannya digabungkan ya, bisa jadi lebih besar penghasilannya. Dan mulai dari akses pembiayaannya, pendampingannya, digitalisasinya, bahan bakunya, pemasarannya, sampai ke akses pasar loh, bisa dibangun dalam satu ekosistem. Jadi konsepnya nggak sekedar UMKM dikumpulin aja, tapi gimana nih UMKM ini bisa punya kekuatan bersama. Jadi menurut teman Pro 2 gimana? UMKM ini lebih enak jalan sendiri-sendiri atau justru lebih kuat nih kalau saling terkoneksi? Nah, boleh kamu kirim pendapat kamu lewat WhatsApp Pro 2 di nomor 0811-656-3033. Jadi tetap di Pro 2 RRS Bolga, karena setelah ini kita bakal bahas lagi ya, kenapa UMKM ini yang punya jaringan kuat ya bisa punya peluang yang lebih besar untuk naik kelas. Nah, jangan kemana-mana, tetap dengerin Pro 2 RRS Bolga, teman terbaik kamu.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
5: Pro 2 FM,
6: teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.
7: 94,8 FM.
5: Pro 2.

0: Kok terada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
1: Maaf, Mas, saya tidak sengaja.
0: Selalu saja begitu, tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis, cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau pun nilai jelek lagi? Kau terlalu malu dengan kau pun teman-teman kah?
1: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
0: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
2: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.

0: terbuat dari tahu kuning yang hanya dibumbui garam. Tahu ini dimasak di atas wajan panas dengan minyak yang sangat sedikit. Konon, nama kuliner khas Betawi ini berasal dari cara masaknya yang unik, yaitu tahu yang dipaksa matang dengan api kecil dan minyak minim bagai disiksa dalam wajan yang panas. Tapi siksaan ini justru menghasilkan tekstur tahu yang renyah di luar, lembut di dalam, dan penuh cita rasa. Kuliner tahu siksa, asal-usul namanya masih menjadi misteri. Ada yang menyebut karena bentuk tahu yang kecil mirip potongan daging yang disiksa. Versi lain mengatakan, nama ini berasal dari bumbu kacang pedas yang menemani tahu bagai menyiksa penikmatnya yang tak tahan pedas. Dulu, tahu siksa mudah ditemui di berbagai perayaan Betawi seperti pernikahan atau bahkan menemani tontonan layar tancap. Kini keberadaannya semakin langka, terancam punah oleh gempuran kuliner modern. Cicipi tahu siksa. Rasakan perpaduan tradisi, rasa, dan cerita yang unik. Jelajahi kekayaan rasa Indonesia. Lestarikan kuliner Nusantara.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Eh, Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi, Pace, petugas tidak ada, toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iya sudah, Mace. Cepat, eh.
0: Iya, Pace. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Aku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, aku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Mace, Mace.
0: Hei.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya lihat dulu, Pace. Ji, Pace. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Mace, sapu mobil bagaimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

Suku Jawa bukanlah satu-satunya suku yang mendiami Pulau Jawa. Sunda, Baduy, dan Osing adalah beberapa suku lain yang juga berasal dari pulau ini. Mengenal suku Osing yang berasal dari ujung Pulau Jawa, tepatnya Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Suku ini sampai kini masih ada di beberapa daerah Banyuwangi, salah satunya Desa Kemiren. Kata Osing sendiri berasal dari kata using yang dalam bahasa Bali berarti tidak. Keberadaan suku Osing di Banyuwangi tidak bisa lepas dari sejarah panjang Kerajaan Blambangan dan peristiwa Puputan Bayu. Nah, mari kita mengenal rumah tradisional Osing yang memiliki sistem struk yang sederhana. Konstruksi utama dari rumah itu adanya 4 pilar utama yang menopang bangunan. 4 pilar utama ini disebut soko. Rumah tradisional ini diturunkan oleh sebuah keluarga dari satu generasi ke generasi berikutnya. Setelah mengenal rumah adat, kira-kira bahasa Osing menggunakan bahasa apa ya?

Nah, ternyata bahasa Jawa dan bahasa Osing sebenarnya merupakan pengembangan dari bahasa Jawa kuno. Bahasa Osing sebelumnya hanya dikenal sebagai dialek dari bahasa Jawa. Namun pada Agustus 1997, DPRD Banyuwangi melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mulai mengizinkan mata pelajaran bahasa Osing menjadi salah satu muatan lokal di sekolah. Baju jebeng dan baju tulik merupakan pakaian adat yang digunakan dalam pernikahan suku Osing. Baju ini juga merupakan ikon dari kota Banyuwangi. Busana itu menggunakan kain batik paras gempal, gajah uleng, dan moto pitik. Dalam kehidupan sehari-harinya, masyarakat suku Osing terkenal dengan busana berwarna hitam yang dipadukan dengan kain batik sebagai bawahan.

Blue FM. Balik lagi di 94,8 Produara Resi Bolga, teman terbaik kamu. Tadi kita udah ngobrol soal holding UMKM ya, dan gimana pelaku usaha itu bisa saling terkoneksi di sebuah ekosistem. Nah, ada satu hal nih yang sering banget dianggap jadi masalah utamanya UMKM. Apa itu, teman Produa? Yep, itu adalah modal. Nah, padahal modal itu bukan satu-satunya tantangan ya, teman Produa. Jadi coba kamu bayangin aja, ada UMKM yang dapat tambahan modal cukup besar, tapi ternyata pencatatan keuangannya ini masih berantakan. Uang usaha terus uang pribadi masih campur aduk jadi satu. Produknya bagus, pemasarannya belum maksimal gitu. Kapasitas produksinya juga belum siap nih nerima pesanan dalam jumlah besar. Nah, di sini nih penguatan ekosistem itu jadi penting. Jadi UMKM ini perlu didampingi dari berbagai sisi, teman Produa, mulai dari pencatatan keuangannya, legalitasnya, digitalisasi, peningkatan kualitas produk, brandingnya, sampai ke akses pasarnya. Jadi bukan cuman ini ada modal silakan usaha, tapi harus lebih lengkap nih. Jadi kita bantu usahanya, kita perkuat sistemnya, kita buka akses pasarnya, terus kita dorong supaya bisa berkembang. Nah, bahkan digitalisasi itu juga bisa jadi bagian yang penting dalam Produa. Karena transaksi digital bisa membantu pencatatan. Dari data-data transaksinya bisa dibuat langsung ya, untuk jadi catatan transaksi harian ya. Terus kita bisa dikembangkan lagi kayak gimana sih ternyata, apakah laris atau enggak, itu semua udah tercatat lewat transaksi digital. Nah, promosi digital juga bisa membuka pasarnya loh. Jadi yang sebelumnya enggak terjangkau, lewat promosi digital bisa deh jadi seluruh Nusantara. Nah, kalau bisnis semakin rapi, peluang untuk mengakses pembiayaan juga bisa makin terbuka loh, teman Produa. So, teman Produa, naik kelas itu enggak cuman punya modal besar, tapi harus juga punya produk yang bagus, sistem yang rapi, kemampuan digital, jaringan, terus pasarnya. Kalau kamu udah punya UMKM atau punya temen yang lagi merintis usaha, menurut kamu nih apa sih tantangan yang paling susah? Modalkah, pemasarankah, atau konsistensi usahanya? Share jawaban kamu deh lewat WhatsAppnya Produara Resi Bolga 0811 0563033. Jangan kemana-mana, karena habis ini kita akan bahas satu hal lagi nih yang menarik. Gimana UMKM lokal bisa punya peluang menembus pasar yang lebih luas? Stay tune di Produara Resi Bolga, teman terbaik kamu.

0: kayaknya udah mau hujan nih. Aku cabut dulu ya, gengs.
1: Amat sih.
0: Iya nih, ada urusan. Ayo.
2: Yoi, hati-hati, Bray.
1: Hati-hati ya.
2: Hati-hati, Bray.
3: Baterainya sekalian, Pak.
4: Iya, Mbak. Biar anak saya bisa langsung main.
3: Iya, Pak.
4: Hari ini dia ulang tahun.
3: Oh.
4: Udah dari lama dia minta rebut-rebutan itu.
3: Oh, gitu. Wah, pasti seneng banget ya, Pak. Kalau gitu, saya buatin kartu ucapan sekalian ya.
4: Oh, boleh, Mbak. Boleh.
5: Don't move. Stop the gun.
4: Ini mas-masnya di depan kok. Ya, naik motor sambil ngerokok, toh. Aduh, mataku. Aduh.
6: Merokok sambil berkendara, nikmat untukmu, musibah bagiku.
7: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
7: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
9: Udah gajian nih. Di apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
10: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
9: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
10: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
9: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
10: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
9: Iya sih.
11: Pro 2 FM,
12: teman terbaik kamu.
11: Teman terbaik kamu.
13: 94,8 FM.
11: Pro 2.

0: Kamu pasti sudah tidak asing dengan keberadaan tanggal kadaluarsa atau expired date yang tertulis di setiap botol kemasan air mineral. Banyak orang yang beranggapan bahwa tulisan kadaluarsa tersebut adalah masa kadaluarsa dari air mineral dalam sebuah botol kemasan. Faktanya, air tidak memiliki masa kadaluarsa. Tanggal kadaluarsa yang tertera pada bagian atas botol menunjukkan masa pakai botol dan bukan air di dalamnya. Botol plastik yang digunakan untuk mewadahi air mineral terbuat dari bahan yang akan mengalami penurunan kualitas setidaknya 2 tahun. Hal itu dapat mempengaruhi kualitas air. Menurut Life Science, botol atau gelas plastik yang digunakan untuk mengemas air dapat mengalami kebocoran bahan kimia dan hal tersebut dapat mempengaruhi kualitas air. Bahan kimia yang terlepas itu kemudian akan tercampur ke dalam air yang ada di dalam kemasan botol. Inilah yang dimaksud sebagai kadaluarsa. Sebenarnya air yang sudah tercampur bahan kimia ini juga tidak beracun dan tetap bisa dikonsumsi. Hanya saja rasa dari air tersebut tidak lagi sesegar biasanya.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 2 FM. Terbaik kamu. Pro 2 FM.
4: Oke, teman Pro 2, balik lagi bareng Wulan di santai siang hari ini ya, teman Pro 2. Dan tentunya teman Pro 2, kita bakal masih membahas mengenai holding UMKM ini. Tapi kita akan bahasnya lagi mengenai bagaimana UMKM ini ya teman Pro 2, dari lokal bisa go global. Jadi teman Pro 2 bayangin aja produk UMKM dari daerah kamu itu tiba-tiba bisa ditemuin pembeli dari luar daerah, bahkan sampai ke luar negeri. Nah, keren banget gak itu? Jadi untuk sampai ke sana sebenarnya produknya gak cuman modal enak atau unik aja. Jadi UMKM ini harus siap dengan kualitas, dengan kapasitas produksi, kemasan, legalitas nih, sertifikasi, distribusi, sampai kemampuan menuhin pesanan secara konsisten. Nah, kalau satu UMKM kerja sendirian, semuanya tentu gak gampang ya gak? Tapi kalau ada ekosistem yang saling mendukung nih, peluangnya bisa lebih terbuka. Misalnya ada beberapa UMKM makanan, satu punya produk unggulan, ada juga yang lain punya kemampuan produksi, ada juga yang jago desain kemasan, ada yang kuat di pemasaran digital, ada juga yang punya akses nih ke distributor. Jadi kalau kekuatannya disatuin teman Pro 2, mereka bisa punya kemampuan yang besar ya untuk masuk ke pasar yang lebih luas. Nah, inilah kenapa pembahasan tentang holding UMKM itu jadi menarik banget. Karena masa depan UMKM ini gak cuma tentang siapa yang paling kuat sendirian, tapi juga dengan siapa yang mampu membangun kolaborasi dan juga jaringan. Apalagi buat anak muda nih, kita bisa ikut masuk ke ekosistem UMKM bukan cuma sebagai pemilik usaha. Kita bisa jadi digital marketer, content creator, fotografer produk, desainer, pengelola marketplace, sampai orang yang membantu UMKM membangun brandingnya. So teman Pro 2, UMKM ini gak cuman urusannya pedagang aja. Ini bisa jadi ruang kreativitas dan peluang untuk generasi muda. Dan kesimpulan sederhananya gini, usaha kecil gak harus punya mimpi yang kecil. Dengan produk yang bagus, sistem yang kuat, teknologi, kolaborasi, dan akses pasarnya, UMKM lokal itu punya peluang untuk naik level. Nah sekarang giliran teman Pro 2 nih, kalau kamu punya UMKM, kamu paling butuh bantuan di bagian apa? Modal, promosi, digitalisasi, atau akses pasar? Nah, lo akan pamit dulu. Dan tetap jadi teman Pro 2 yang kreatif, produktif, dan jangan takut untuk mulai dari kecil. Karena bisa jadi nih, usaha kecil kamu hari ini adalah bisnis besar di masa depan. Jangan kemana-mana, karena setelah ini kita akan masuk ke Santai Siang Olahraga, Santai Siang Entertainment, dan Santai Siang Informasi Lokal. Stay tune di Pro 2 Resbolga, teman terbaik kamu.

0: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya.
1: Iya.
0: Apa arti dari mens sana in corpore sano?
2: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
0: Inner beauty.
3: Itu sih kecantikan dari dalam.
0: Cakra.
4: Tenaga dalam.
0: Kalau nepotisme.
5: Kekuatan orang dalam.
6: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.

Banjir bandang adalah banjir yang terjadi pada suatu daerah dengan permukaan rendah dan terjadi intensitas hujan yang tinggi. Banjir ini terjadi akibat air pada suatu wilayah sudah berada dalam kondisi jenuh, sehingga banjir akan datang dengan sangat cepat, bahkan tidak ada waktu untuk dapat diserap oleh tanah. Namun, ada beberapa tanda yang dapat dijadikan ciri-ciri akan terjadinya banjir bandang. Pertama, ketika hujan terjadi, aliran sungai mengalami penyusutan akibat terbendung oleh material longsor pada daerah hulu sungai ataupun di sepanjang aliran sungai. Dengan cepat, air mendadak naik dan mengalir begitu deras. Kedua, air sungai berubah warna menjadi kecoklatan atau keruh karena telah bercampur dengan tanah dan lumpur. Ketiga, terdengar suara gemuruh dari aliran air sungai. Hal ini menjadi pertanda bahwa air yang disertai batuan, lumpur, serta batang pohon sudah bergerak ke arah lebih rendah. Keempat, terdapat awan hitam di daerah hulu sungai, menandakan sedang terjadi hujan lebat di bagian hulu sungai.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.

0: gedung-gedung tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah ku dapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas jika kita mau menjaga.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
4: Balik lagi di 94,8 Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu. Waktunya informasi olahraga di santai siang hari ini. Teman Pro 2, informasi pertama kita mengenai tim basket putra Indonesia yang siap menghadapi Jepang pada laga perdana grup A Asian Games 2026. Jadi pertandingan basket 5x5 tersebut berlangsung di Aichi International Arena Nagoya, Kamis 10 September 2026. Laga menghadapi Jepang menjadi ujian awal skuad merah putih di Asian Games 2026. Dikutip dari rri.co.id, pertandingan dijadwalkan berlangsung pukul 17 waktu Indonesia Barat dan disaksikan langsung melalui TVRI Sports serta TVRI Nasional. Dan Indonesia membawa 12 pemain untuk menghadapi persaingan basket putra Asian Games 2026. Di roster tersebut dihuni oleh Derek Michael, Andakara Prastawa, dan Hendrik Zafiongga. Selain itu terdapat Pandu Wiguna, Abraham Damar Grahita, Yuda Saputra, dan Lester Proper. Nah, skuad juga diperkuat oleh Fred dan Guntara, Ali Bagir, Vincent Kosasih, Dame Diagnes, serta Anthony Bean. Nah, teman Pro 2, persiapan menuju pertandingan perdana ini gak berlangsung mudah karena tim mengalami kendala perjalanan. Gangguan penerbangan membuat rombongan harus menempuh perjalanan darat dari Jakarta menuju Surabaya. Nah, tim kemudian melanjutkan perjalanan melalui Singapura sebelum terbang menuju Nagoya, di mana rombongan tiba di Jepang pada Selasa 8 September 2026. Setibanya di Nagoya, tim kembali menghadapi tantangan akibat hujan lebat dan banjir, dan kondisi tersebut sempat membatasi mobilitas serta mengganggu agenda latihan resmi tim. Nah, meski demikian, teman Pro 2, situasi tersebut tidak menyudutkan atau menyurutkan kesiapan para pemain menghadapi Jepang, dan tim terus berkoordinasi dengan panitia pelaksana dan NOC Indonesia terkait penyesuaian agenda latihan. Plt Manager Timnas Basket Putra Indonesia Ahmad Nuradin memastikan seluruh anggota tim berada dalam kondisi aman, dan ia juga menyebut para pemain tetap fokus menghadapi pertandingan perdana hari ini. Nah, setelah menghadapi Jepang, Indonesia masih akan melawan Korea Selatan di hari Jumat 11 September 2024, selang sehari di mana tim merah putih akan melawan Arab Saudi sebagai laga penutup di grup E. Nah, teman Pro 2, itu dia tadi salah satu informasi olahraga di Santai Siang hari ini. Jangan kemana-mana, tetap dengerin Pro 2 Rarsi Bolga, teman terbaik kamu.

0: Tahukah kamu? Ternyata korek api ditemukan dari ketidaksengajaan. Menurut Charles Darwin, api adalah pencapaian terbesar manusia setelah bahasa. Sebelum penemuan korek, api umumnya dibuat dengan batu flint dan besi atau bor tangan. Kemudian pada 1828 ditemukan korek api tradisional yang masih mengandalkan bahan kimia dan berisi vial kaca berisi asam sulfat dibungkus dalam kertas seperti korek Prometheus. Korek api ini dinyalakan dengan cara menghancurkan vial kaca. Namun dari segi keamanan, korek ini tidak cukup aman karena mengandung asam sulfat yang sangat korosif dan berbahaya bagi kesehatan. Pada saat yang sama, seorang apoteker Inggris bernama John Walker sedang bereksperimen dengan bahan kimia. Saat ia mencoba membersihkan ujung stick tersebut dengan menggaruknya di sepanjang tepian perapian laboratorium, terjadi sesuatu yang mengejutkan. Stick tersebut tiba-tiba terbakar dan menyalakan api. Walker menyadari bahwa reaksi gesekan stick dengan permukaan kasar kertas pasir di sekitarnya telah memicu percikan api. Inilah saat penemuan korek api modern pertama kali terjadi. John Walker merancang korek api yang terbuat dari stick karton yang dilapisi campuran tersebut. Ketika stick digosokkan ke atas permukaan kasar seperti kertas pasir, gesekan tersebut memicu reaksi yang menyebabkan api muncul. Pada 1827, ia mulai menjual Congreve's, yaitu stick karton dilapisi campuran kalium klorat dan antimon sulfida yang akan menyala ketika digoreskan pada selembar kertas pasir. Setelah kematian Walker pada 1859, ia diakui sebagai pencipta korek api gesek pertama di dunia.
1: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang dah lampu rupanya tangan tuh.
2: Sebatangnya habis makan.
1: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
3: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: seconds till the enemy reaches the battlefield.
1: Eden, belum merdeka juga lo.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online bro. Game online.
3: Udah sono.
2: Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja.
4: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.

Lalu kita perlu melakukan upaya pemulihan, bersihkan lingkungan sekitar dari puing-puing, dan pastikan saluran air lancar. Saling membantu dan gotong royong adalah kunci dalam proses pemulihan pasca bencana. Ingat, kesiapsiagaan adalah investasi terbaik untuk menghadapi bencana. Dengan pengetahuan dan tindakan yang tepat, kita dapat melindungi diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu.

0: anak desa. Es Lilin, saksi bisu perjuangan. Dengan tekad membara, aku putuskan untuk merantau, meninggalkan kampung halaman demi meraih mimpi yang lebih tinggi.
1: Bu, Agus berangkat ke kota ya.
2: Baik, nak. Hanya doa yang ibu bisa berikan kepadamu. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai.
0: Awalnya tak mudah, tapi tak pernah mematahkan semangatku. Sekarang, perjuanganku berhasil membahagiakan keluarga dan orang di sekitarku. Mari bangkit dari kemiskinan.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
5: Pro 2 FM,
6: teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.
7: 94,8 FM,
5: Pro 2.

0: seconds till the enemy reaches the battlefield.
1: Eden, belum merdeka juga lo.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online bro. Game online.
3: Udah sono.
2: Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja.
4: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.
5: Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.

0: Hit FM.
1: Masih di Santai Siang, informasi olahraga. Informasi olahraga kali ini datang dari Timnas Indonesia Under 20. Rombongan Timnas Indonesia Under 20 akhirnya kembali ke tanah air setelah menuntaskan perjuangan di kualifikasi Piala Asia Under 20 2027 di Laos. Nah, skuad asuhan Nova Arianto itu tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang hari Selasa kemarin 8 September 2026, teman Pro 2. Kepulangan Timnas Indonesia Under 20 kali ini berlangsung di tengah situasi erupsi Gunung Anak Krakatau. Dan sebelumnya sebaran abu vulkanik sempat mengganggu aktivitas penerbangan sampai menyebabkan sejumlah bandara di Indonesia ditutup. Pelatih Indonesia Under 20 Nova Arianto mengaku bersyukur kondisi penerbangan ke tanah air sudah kembali normal. Dan ia mengatakan sejak awal PSSI memang telah menjadwalkan kepulangan tim pada hari tersebut. Nah, perjalanan pulang dari Laos itu menjadi cerita tersendiri untuk Timnas Indonesia Under 20, teman Pro 2. Karena rombongan Timnas Indonesia harus berada dalam situasi penerbangan terdampak aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Dan kondisi cuaca dan aktivitas penerbangan yang berangsur membaik, akhirnya bisa menyebabkan rombongan Timnas Indonesia tetap dapat mendarat di Jakarta. Bagi Timnas Indonesia sendiri, kepulangan ke Jakarta membawa kabar positif nih. Setelah mereka menyelesaikan misi di kualifikasi Piala Asia Under 20 2027, dan tiket menuju putaran final menjadi hasil penting untuk perjuangan tim di Laos sendiri. Jadi dengan keberhasilan tersebut, Timnas Indonesia Under 20 kini akan bersiap menghadapi persaingan yang lebih berat di putaran final Piala Asia Under 20 2027, di mana Nova Arianto dan tim pelatih memiliki waktu untuk mengevaluasi performa sekaligus mempersiapkan skuad menghadapi turnamen mendatang. Nah, teman Pro 2 jangan kemana-mana, masih ada satu informasi olahraga lagi. Tetap dengerin Pro 2 Rari Sibolga, teman terbaik kamu.

0: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam. Seperti di mana aku tinggal, di kawasan Gunung Merapi.
1: Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
2: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
1: Iya nih, tapi sekarang kakak jangan sembarangan buang sampah ya.
2: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
1: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
0: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
3: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.
4: Indonesia adalah negara yang kaya akan kebudayaan. Sebagian besar masyarakat global saat ini masih sibuk dengan urusan kepercayaan yang mereka anut masing-masing. Bahkan di Indonesia, hal ini begitu tabu dan harus sangat berhati-hati dalam bertutur mengenai agama. Tapi, tahukah Anda dalam catatan sejarah yang dikutip dalam artikel Enroll di Hapwi.com, suku Polahi, suku terasing di wilayah Gorontalo, justru memiliki tiga Tuhan yang tidak pernah sama sekali mereka perdebatkan. Dari ketiga Tuhan yang mereka percayai, mereka selalu patuh dan menaatinya. Adalah Poluhuta, Tuhan yang digambarkan sebagai sosok hidup yang berkuasa atas tanah dan dicirikan sebagai leluhur. Mereka yang ingin membuka lahan untuk perkebunan harus meminta izin pada Poluhuta terlebih dulu agar berkah dan selamat. Yang kedua adalah Lati, Tuhan yang dikatakan menyerupai makhluk-makhluk kecil yang mendiami pepohonan. Ketika mereka akan menebang pohon, mereka harus membakar kemenyan dan merapal mantra untuk mengusir Lati dari tempat tinggalnya. Terakhir adalah Lausa, yang menjadi Tuhan ketiga. Mereka percayai akan keberadaannya. Lausala adalah makhluk yang selalu berkeinginan untuk membunuh masyarakat suku Polahi. Digambarkan sebagai sosok protagonis yang haus akan darah.

0: Oke, teman Pro 2, kita masuk ke informasi olahraga terakhir di Santai Siang hari ini. Coco Gauff memastikan tiket semifinal US Open 2026 setelah mengalahkan Mira Andreeva dalam pertandingan 3 set. Unggulan keempat itu menang 2-6, 7-6, 6-2 setelah menyelamatkan 2 match point pada tie break set kedua. Nah, teman Pro 2, pertandingan berlangsung selama 2 jam 19 menit di Arthur Ashe Stadium Kamis 10 September 2026 dan kemenangan tersebut membawa Gauff kembali ke semifinal US Open untuk pertama kalinya sejak menjuarai turnamen pada 2023. Dan Gauff sempat berada dalam tekanan ketika Andreeva memperoleh match point kedua melalui pukulan backhand menyilang. Namun petenis Amerika Serikat itu tetap menjaga keyakinannya hingga mampu membalikkan situasi. Nah, meski mencatat 12 double fault dan hanya memasukkan 59% servis pertama, Gauff tetap mengamankan kemenangan dan ia juga mengukuhkan 42 unforced error, hampir 2 kali lipat dari 22 pukulan winner yang dibuatnya. Gauff menilai statistik tersebut tidak sepenuhnya menggambarkan perjuangannya sepanjang pertandingan dan ia melihat penampilannya sebagai bukti perkembangan permainan dibandingkan musim sebelumnya. Nah, teman Pro 2, Gauff kini mencatat 6 kemenangan dari 6 pertemuan melawan Andreeva sepanjang karirnya dan 3 kemenangan tersebut diraih Gauff setelah terlebih dahulu kehilangan set pembuka. Dan petenis berusia 22 tahun itu juga telah mengoleksi 12 kemenangan setelah tertinggal sepanjang musim ini dan catatan tersebut menyamai milik Jessica Pegula sebagai jumlah comeback terbanyak di WTA Tour. Nah, teman Pro 2, keberhasilan Gauff juga membuat 4 unggulan teratas US Open mencapai semifinal untuk kedua kalinya sepanjang era terbuka. Dan pencapaian serupa sebelumnya terjadi pada 1975, sedangkan di turnamen Grand Slam hal ini terjadi ketika pada Wimbledon di 2009. Nah, teman Pro 2, itu dia tadi informasi olahraga terakhir di Santai Siang kita hari ini. Jangan kemana-mana karena setelah ini akan ada informasi entertainment yang akan membuka Santai Siang informasi entertainment kita. Stay tune di Pro 2 Radio, semoga teman terbaik kamu.
1: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
2: Teman terbaik kamu.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Iya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus, hus, hus.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
4: Pro 2 FM,
5: teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
6: 94,8 FM.
4: Pro 2.

0: John.
1: Gimana Pak D?
0: Pak D kan sudah tua, sudah nggak punya siapa-siapa lagi. Pesan Pak D, besok kalau saya sudah meninggal, rumah yang Pak D tinggali ini jangan dijual ya.
1: Loh, memangnya kenapa Pak D?
0: Ini bukan rumah Pak D. Pak D ngontrak. Dan uang yang buat bayar kontrakan ini juga hutang. Tapi hutangnya di lembaga keuangan yang resmi.
1: Oh ya betul Pak D. Kita harus cermat dalam berhutang. Hutanglah sesuai dengan kemampuan dan di bank atau lembaga keuangan yang resmi. Jangan sampai asal-asalan, ugal-ugalan.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.

0: Hadeh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM, you mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Ya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi, ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeay, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.
3: Mana sih yang lebih sehat? Minum kopi atau teh? Sebenarnya, kopi sama teh sama-sama baik untuk kesehatan. Salah satu manfaatnya adalah meredakan stres. Asal dikonsumsi secara wajar. Supaya manfaat dari kandungan yang terdapat di kopi atau teh bisa kita rasakan. Tapi, kalau dikonsumsi secara berlebihan, bukan manfaat yang kita dapatkan. Malah mendatangkan penyakit untuk tubuh kita. Jadi, kamu tim kopi atau teh?

Balik lagi di 94,8 Pro 2 RRC Bolga, teman terbaik kamu. Aktris Nam Ji Hyun dan Kim Jae Yong dipermukan dalam drama romantis komedi terbaru berjudul Make Me Tingle. Dan berita informasi ini mengawali informasi entertainment kita di santai siang hari ini. Jadi drama ini mengisahkan Gong Seon Seo, seorang perempuan yang percaya cinta namun belum memahami makna sepenuhnya dalam kehidupan. Nah, tim produksi merilis foto dan video pembacaan naskah untuk meningkatkan antusiasme penonton terhadap drama tersebut di hari Rabu 9 September 2026 lalu. Nah, Nam Ji Hyun sendiri akan memerankan Gong Yun Soo, seorang pemasar yang sangat memegang prinsip ya, yaitu prinsip-prinsip tradisional dalam kehidupan sehari-hari. Dibesarkan keluarga konservatif, Yun Soo menjunjung tinggi kesopanan, kedisiplinan, serta aturan ketat mengenai hubungan dan percintaan. Dan kehidupannya mulai berubah setelah pertemuan tak terduga membawanya memasuki dunia perusahaan yang memproduksi alat bantu seksual. Nah, sementara itu Kim Jae Yong akan berperan sebagai Duk Godal, CEO perusahaan rintisan alat bantu seksual dengan pandangan berbeda tentang cinta. Duk Godal meyakini tidak ada jawaban pasti mengenai hubungan, sementara ia memandang hubungan itu secara sederhana dan efisien, teman Pro 2. Nah, teman Pro 2, drama tersebut memadukan unsur komedi romantis dengan perjalanan karakter yang mulai mempertanyakan keyakinan mereka tentang percintaan dan kedekatan. Make Me Tingle dijadwalkan untuk memulai penayangan perdananya pada 15 Oktober mendatang. Nah, teman Pro 2, kedua pasangan ini ya, yaitu Gong Seon, yaitu aktor Kim Jae Yong dan juga Nam Ji Hyun, keduanya ini sering dibuat terkejut nih sama perkataan ataupun tindakan masing-masing. Jadi ada fun fact bahwa sepanjang menjalani hubungan di dalam movie-nya ya, di dalam drakornya sendiri, di serial Make Me Tingle ini kisah perkembangan diri itu agak konflik ya, apalagi karena ada perbedaan pandangan sendiri. Nah, pertemuan dua karakter ini yang punya prinsip berbeda itu lumayan menjadi konflik mengenai cinta dan juga hubungan, teman Pro 2. Nah, teman Pro 2, jangan kemana-mana karena masih ada informasi seru entertainment lainnya. Tetap dengerin Pro 2 RRC Bolga, teman terbaik kamu.

0: Dewi, rekap berita bulan ini sudah dibuat?
1: Sudah, Pak. Sudah saya taruh di meja Bapak.
0: Kalau materi presentasi buat meeting online siang nanti sudah jadi apa belum?
1: Sudah juga, Pak. Ready di meja Bapak.
0: Teh panas, nggak pakai gula? Juga sudah ready di meja saya.
1: Hah? Saya harus bikin teh juga buat Bapak?
0: Ya iyalah. Bisa kerja nggak sih kamu? Kamu ini.
2: Ciri pemimpin yang toksik itu cenderung intimidatif, manipulatif, kerap melakukan bullying, arogan, narsis, serta sering melakukan perbuatan yang tidak etis dan kasar terhadap anak buah yang dipimpinnya. Yang harus kamu bedakan adalah pemimpin toksik tidak sama dengan pemimpin yang tegas. Tetap jaga kesehatan mentalmu di tempat kerja.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: 94,8 FM.
3: Pro 2.
4: Masih di 94,8 Pro 2 Rarisi Bolga, teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2, Paul A. Pictures merilis trailer dan poster resmi film Laut Bercerita karya sutradara Yosef Angginun. Adaptasi novel bestseller Leila S. Chudori ini memperlihatkan perjuangan aktivitas muda, perjuangan dari aktivis muda hingga hilangnya biru laut. Nah, trailer memperkenalkan Biru Laut yang diperankan Reza Rahardian bersama kelompok mahasiswa Winatra. Jadi mereka bergerak memperjuangkan cita-cita besar untuk mewujudkan Indonesia yang demokratis. Nah, pergerakan Winatra semakin aktif setelah 3 aktivis diadili karena membaca dan mengedarkan buku terlarang. Biru Laut bersama teman-temannya kemudian turut mendampingi berbagai persoalan yang dihadapi para petani. Namun teman Pro 2, perjuangan tersebut berubah menjadi kisah kehilangan di mana Biru Laut dan sejumlah anggota Winatra menghilang satu persatu hingga tidak diketahui keberadaannya. Keluarga, sahabat, dan orang-orang terdekat kemudian berusaha menemukan jejak mereka. Asmara Jati, adik Biru Laut yang diperankan Yunita Siregar, menjadi sosok yang terus merawat harapan. Nah, poster resmi film turut memperkuat tema tentang ingatan dan kehilangan. Di balik setiap nama yang hilang terdapat keluarga yang masih menunggu kepulangan. Menurut Anggi, kesedihan keluarga dan sahabat yang kehilangan tidak terhenti pada duka. Jadi bagi mereka terus menunggu dan mencari juga menjadi bagian dari bentuk perlawanan teman Pro 2. Reza Rahardian sendiri sebelumnya memerankan Biru Laut dalam versi film pendek Laut Bercerita. Dan menurutnya versi panjang menghadirkan dimensi cerita yang lebih kompleks dengan pendekatan naratif yang tetap puitik. Nah, Yunita juga, sementara itu Yunita Siregar mengaku proses mendalami karakter Asmara Jati cukup berat karena ia beberapa kali menangis ketika membaca kisah keluarga yang kehilangan anggota keluarganya. Yunita memandang bahwa kehilangan tidak selalu berarti melupakan seseorang dan menurutnya Asmara dan keluarganya tetap mencintai Biru Laut dengan menjaga ingatan terhadap dirinya. Nah, Laut Bercerita sendiri diadaptasi dari novel bestseller karya Leila S. Chudori dan naskahnya ditulis bersama Angginun. Film ini dibintangi Reza Rahardian, Yunita Siregar, Eva Celia, Christine Hakim, dan Dian Sastrowardoyo. Film Laut Bercerita ini dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia mulai 29 Oktober 2026. Sebelumnya film ini juga menjalani world premiere dalam main competition Busan International Film Festival tahun 2026. Dan Busan International Film Festival 2026 ini berlangsung dari tanggal 6 hingga 15 Oktober dan menjadi panggung perdana untuk film tersebut. Nah, teman Pro 2, keikutsertaan dalam kompetisi utama juga menandai langkah penting nih untuk perjalanan film Indonesia.

0: Capek. Main game ah.
1: Alpha is online.
2: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
0: Maaf, Pak, maaf.
2: Sana cepat.
0: Iya, iya.
2: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya ya, lihat skor bola dulu ah.
0: Ah, Papa.
2: Apa?
0: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.
4: Pro 2 FM,
5: teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.

0: Wah, kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
1: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata, manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar dan suasana hati juga lebih baik.
0: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
1: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
0: Siap, demi hidup sehat.
2: Tahukah Anda kalau Indonesia sebenarnya memiliki reaktor nuklir? Adalah reaktor nuklir Triga 2000 yang ada di Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Bandung. Merupakan reaktor nuklir pertama dan tertua di Indonesia. Reaktor nuklir ini diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia saat itu, Soekarno, pada tahun 1965. Ketika meresmikan reaktor nuklir Triga, Presiden Soekarno menyampaikan pernyataan bahwa Indonesia sudah memasuki era atom. Dengan penguasaan teknologi atom, maka Indonesia sudah siap memasuki era modern. Status reaktor Triga 2000 yang ada di Bandung saat ini sudah tidak dioperasikan. Dan reaktor nuklir ini telah difungsikan untuk kepentingan pendidikan.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: Teman terbaik kamu.

0: ternyata Bejo. Masuk dulu, Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo temannya Ningsih.
1: Pak,
2: itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Huh? Anu Pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu Pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih Pak.
0: Waduh, Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo lo, kayak mandiin murai aja.
2: Panggilin Ningsih, kasihan Nina Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makanya Pak, sederhana itu bukan berarti tidak punya.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
5: Pro 2 FM,
6: teman terbaik kamu.

0: Oke, Bun. Terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya. Kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
1: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami, mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.
4: Kamu pasti pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera. Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan, menjadi ekspresi spontan dari rasa gembira dan kemenangan yang luar biasa. Tindakan ini menjadi simbol pencapaian tertinggi dalam sebuah kompetisi. Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan, ekspresi kegembiraan, dan sebuah tradisi yang terus diwariskan.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
6: No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,

0: Ayo Bang John, patoplah itu. Cepatlah, udah mau terlambat aku ini ya.
1: Sabarlah kok Dek Bah. Gimana mau cepat ini? Nggak kau tengoknya lagi macet kali ya. Lihat itu, gara-gara kendaraan yang di depan sana itu.
0: Bah, itu kan Bang Munang. Aguh ya, Mang.
1: Bah, kenal kau Dek sama dia? Oke, tunggu biar aku bilangnya dulu. Lai! Olai! Agak ke pinggir lah, Lai, dikit, Bah. Jadi macet kali ini jalan di belakang, dah.
2: Kenapa rupanya, Lai? Sombong kali kau. Berkendara itu harus pelan-pelan, Lai. Janganlah sepele sama kami yang nyari rezeki ini, dah.
1: Aguh, ya Mang Leo kini, Bah. Pelan-pelan sih, pelan-pelan, Lai. Nyari rezeki sih, nyari rezeki. Sama, aku juga lagi nyari rezekinya nih, Lai. Tapi, agak pinggirkan juga lah kendaraan Lai itu dikit. Pikirkan juga lah kendaraan yang di belakang Lai, dah. Udahlah, Lai, yang jalannya pelan kali. Lai borong pula lagi semua jalan. Mau dari mana kami lewat, Lai buat?

Sejak dahulu, Gorontalo sudah mengenal berbagai macam tradisi bernuansa Islam yang ditinggalkan oleh para leluhur. Salah satunya tradisi Turunani. Tradisi ini dikenal dengan sastra lisan yang biasa dijumpai dalam hajatan seperti upacara adat gunting rambut, upacara adat pernikahan, khitanan, naik rumah baru, dan upacara adat pembeatan. Pada pelaksanaan hajatan ini, tuan rumah yang memberi hajatan menyediakan tempat bagi yang berturunani untuk melakukan lafal turunani dengan bahasa Arab dengan diiringi rebana. Dalam lantunan kesenian turunani ini, terdapat sastra lisan yang membahas kisah Nabi Ayub alaihi salam yang memiliki harta yang banyak dengan berbagai jenis seperti hewan ternak, budak, dan tanah. Beliau juga memiliki istri yang saleh dan keturunan yang baik. Turunani yang bermula dari masa Syekh Sultan Salahuddin Al-Ayubi pada sekitar abad ke-15 hingga saat ini, tradisi Turunani masih kita jumpai di berbagai hajatan di Gorontalo.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Balik lagi di semua 4,8 Pro 2 Rara Sibolga, teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2, kita masuk ke informasi lokal hari ini. Di hari Kamis 10 September 2026, Pemko Sibolga pulihkan arsip ASN atau aparatur sipil negara terdampak bencana bersama Badan Kepegawaian Negara. Dikutip dari rri.co.id, pemerintah kota Sibolga menunjukkan komitmen nyata dalam memastikan administrasi kepegawaian tetap terlindungi dan dapat dipulihkan pasca bencana. Hal tersebut diwujudkan melalui fasilitasi kegiatan rekonstruksi dan rehabilitasi arsip aparatur sipil negara yang terdampak bencana di wilayah Sumatera tahun 2025 kemarin, yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Nah, kegiatan yang berlangsung selama 2 hari pada 9 hingga 10 September 2026 ini bertempat di Aula Nusantara 1 kantor Wali Kota Sibolga. Jadi agenda strategis ini melibatkan pengelola kepegawaian dan arsip di lingkungan Pemko Sibolga serta tim Badan Kepegawaian Negara Pusat dan Badan Kepegawaian Negara Regional 6 Medan. Nah, kehadiran tim Badan Kepegawaian Negara di Kota Sibolga menjadi bagian penting nih dalam upaya mendata, merekonstruksi dan memulihkan arsip aparatur sipil negara yang hilang maupun rusak akibat bencana alam. Jadi langkah tersebut diharapkan dapat memastikan hak-hak administrasi kepegawaian aparatur sipil negara itu tetap terjamin teman Pro 2, sekaligus mendukung keberlangsungan pelayanan publik secara optimal. Nah, perwakilan dari Badan Kepegawaian Negara Setio Pramono menyampaikan apresiasi atas sinergi yang terjalin erat dengan pemerintah daerah setempat. Selanjutnya, selama kegiatan peserta mendapatkan pemaparan materi teknis dari tim Badan Kepegawaian Negara yang dilanjutkan dengan sesi dialog interaktif dan juga tanya jawab. Forum tersebut menjadi ruang nih untuk perangkat daerah dapat menyampaikan kondisi, kendala, serta kebutuhan penanganan arsip kepegawaian yang rusak secara langsung kepada pihak Badan Kepegawaian Negara. Nah, itu dia tadi yang mengawali informasi lokal kita. Jangan kemana-mana, tetap dengerin Pro 2 Rara Sibolga, teman terbaik kamu.

0: Selamat siang, saya Rudy dari Bank BBC, ingin memberikan kemudahan pelayanan bank kami. Jika berkenan, silakan klik link yang saya kirimkan di WA.
1: BBC? Maaf, ini bukan dari stasiun TV. Pak, ngomong-ngomong lucu ya, padahal saya nggak punya rekening di situ.
0: Sebentar.
1: Gue tunjukin, orang mau nipu udah ketangkep basah. Hah, untung aja gue udah cari tahu dari sebelumnya. Waspada voice phishing, penipuan lewat telepon. Hindari mengklik tautan yang mencurigakan.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Luar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.
1: Apa yang harus kita lakukan saat terjadi gempa bumi untuk keselamatan kita? Mulai dari sekarang, ketahui jalur evakuasi dan amankan benda-benda yang mudah jatuh. Jika terjadi guncangan, jangan panik. Segera jauhi jendela kaca dan benda-benda berat. Merunduk dan berlindunglah di bawah meja yang kokoh dan berpeganglah pada salah satu kaki meja. Tunggu sampai guncangan berhenti, lalu segera keluar. Bawalah tas yang berisi barang-barang penting dan gunakan tangga darurat. Jika di luar ruangan, jauhi bangunan, tiang listrik, pohon, papan reklame, dan jembatan. Persiapan dan pengetahuan tentang mitigasi bencana adalah salah satu kunci utama keselamatan.
2: Pesan ini disampaikan Pro 1 RRI Mataram.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Dulu rumah adalah tempat teraman bagi anak.
1: Mama pergi dulu ya. Kamu di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
2: Iya, Mama. Hati-hati ya, Mama.
0: Sekarang banyak anak tenggelam dalam layar.
1: Udah dong, Kak. Gamenya itu seharian loh ini, sampai lupa makan.
2: Apa sih, Mama ini? Cerit banget. Lihat ini, kalau Mama aku kalahkan.
0: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.
3: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG baru-baru ini mengindikasikan cuaca panas yang tidak biasa di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia. Kementerian Kesehatan meminta masyarakat untuk waspada ketika berada di luar ruangan dengan tetap menjaga agar tubuh tetap sehat. Untuk itu, ada beberapa tips agar terhindar dampak cuaca panas. Pertama, cegah dehidrasi dengan minum air yang banyak, jangan menunggu haus. Kedua, hindari minuman berkafein, minuman berenergi, alkohol, dan minuman manis. 3. Hindari kontak dengan sinar matahari secara langsung, gunakan topi atau payung. 4. Memakai baju yang berbahan ringan dan longgar. 5. Hindari menggunakan baju berwarna gelap agar tidak menyerap panas. 6. Sebisa mungkin berteduh di antara jam 11 pagi sampai 3 siang. 7. Jangan meninggalkan siapapun di dalam kendaraan dalam kondisi parkir baik dengan jendela terbuka maupun tertutup. 8. Gunakan sunscreen minimal 30 SPF pada kulit yang tertutup oleh baju sebelum keluar. 9. Sediakan botol semprot air dingin di dalam kendaraan. Yuk kita jaga kesehatan demi terhindar dari dehidrasi.
4: Sembilan puluh empat koma delapan FM Pro 2 Sibolga,
5: teman terbaik.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Pro 2.

0: gerbang komplek baru jam 5 udah tutup aja nih. Gimana mau drop off kalau gini?
1: Ya gitu, perintah penjaga gerbang. Katanya demi kenyamanan dia.
0: Lah, kan sama-sama tinggal di sini juga.
1: Iya sih, tapi tetap bisa masuk kok. Lewat belakang tapi ya, sambil bawa martabak.
0: Dih, lucu. Gerbang komplek bersama, tapi aturannya kayak rumah neneknya. Nenek siapa?
2: Nenekmu!
0: Permisi, Nek.
1: Maaf, Nek. Permisi, Nek.
0: Permisi, Nek. Kadang yang jaga gerbang lupa kalau tugasnya membuka jalan, bukan membuka jalur. Begitu pula kekuasaan. Dia datang bersama kebijaksanaan, bukan kesemena-menaan.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Oke, teman Pro 2, Wali Kota Sibolga Ahmad Sukri Nazri Penarik menggelar silaturahmi sekaligus menjamu makan siang bersama ulama karismatik Buya Profesor Dr. Kiai Haji Amiruddin SMA MBA PhD bersama para santri. Nah, pertemuan hangat tersebut berlangsung di kawasan Jembatan Pelangi Pasar Belakang Kota Sibolga pada Rabu 9 September 2026. Suasana keakraban mewarnai jalannya diskusi di pinggir pantai tersebut dan Wali Kota Sibolga didampingi Dandim 0211 Datkol RH Awahyu Hidayat serta Asisten Administrasi Pembangunan dan Umum Deni Apriansyah Lubi saling bertukar pandangan bersama Buya Amiruddin yang mengenai penguatan nilai keagamaan dan pembentukan karakter generasi muda. Nah, dalam kesempatan tersebut Buya Amiruddin memberikan nasihat spiritual mendalam kepada jajaran pimpinan daerah dan pendiri pondok pesantren Tafizul Quran dan Tasawuf Baitul Musafirin Al-Amir Deli Serdang ini menekankan pentingnya integritas, kesabaran, dan keteladanan dalam memimpin umat. Sebagai bentuk kenang-kenangan dan syiar literasi keislaman, Buya Amiruddin turut menyerahkan 2 buah buku karya pribadinya kepada Wali Kota Sibolga dan pemberian karya tulis tersebut diharapkan dapat menjadi bahan rujukan moral serta sumber inspirasi dalam menjalankan roda pemerintahan di Kota Sibolga.

Ibu Pro 2 pukul 4 sore, Lisa Blackpink mencatat pencapaian terbaru setelah video musik Sawadika melampaui 100 juta penayangan YouTube. Video musik lagu pralilis tersebut mencapai angka tersebut pada 6 September sekitar pukul 13 waktu Korea Selatan. Sawadika dirilis melalui kanal YouTube resmi Lisa pada Jumat 4 September 2026 dan lagu pralilis tersebut menembus 100 juta penayangan dalam waktu sekitar 2 hari 4 jam teman Pro 2. Jadi capaian itu menjadikan Sawadika sebagai karya tercepat pada 2026 yang mencapai angka 100 juta penayangan. Prestasi tersebut diraih Lisa hanya beberapa hari setelah lagu itu resmi diperkenalkan kepada publik. Lisa sendiri merupakan anggota Blackpink asal Thailand yang dikenal sebagai penyanyi, rapper, penari, dan juga performer. Ia debut sebagai Blackpink pada 2016 setelah menjalani masa pelatihan sebelum bergabung dengan grup tersebut. Nah, selain beraktivitas bersama Blackpink, Lisa juga mengembangkan karir solo melalui agensi pribadinya, L Out, dan sejumlah karya solonya antara lain La Lisa, Money, Rockstar, dan New Woman yang menjadi perhatian secara global. Lisa juga aktif dalam berbagai kegiatan internasional di bidang musik, mode, dan hiburan sepanjang perjalanan karir solonya. Dan popularitas tersebut turut membuat karya-karya Lisa memperoleh perhatian luas dari penggemar berbagai negara. Pencapaian Sawadika menambah daftar prestasi Lisa dalam perjalanan karir musik solonya hingga saat ini. Penayangan yang menembus 100 juta tersebut menunjukkan tingginya antusiasme penggemar terhadap rilisan terbaru Lisa. Oke teman Pro 2, itu dia tadi info Pro 2 pukul 4 sore. Jangan kemana-mana karena setelah ini kita bakal bergabung di English Corner. Dan kita akan sama-sama having fun teman Pro 2, belajar bahasa Inggris seru bareng teman-teman Pro 2 semua. Jadi jangan kemana-mana, stay tune di Pro 2 Radio Sibolga, teman terbaik kamu.

0: 94,8 FM. Pro 2 Sibolga.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Siapa sih ini nelpon? Nomor gak dikenal lagi. Aduh, pasti juga kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Aduh, daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga. Pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget deh tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Ah, pinjol aja lagi deh. Download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke, wih. Oke, disetujuin langsung. Oke gas, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
4: Aduh, gaya elit ekonomi sulit. Hidup yang pasti-pasti aja lah. Emang enak dikejar hutang.
5: Sekarang semuanya bisa dioperasikan hanya dengan sentuhan. Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.
1: Teman terbaik kamu.

0: 94,8 Produara Resi Bolga, teman terbaik kamu. Selamat sore semuanya. Selamat datang di English Corner di hari ini Kamis 10 September 2026. Oke teman Pro 2, apa kabarnya hari ini? Luar biasa banget ya. Nah, hari ini spesial banget English Corner hari ini karena topik hari ini adalah Let's Go to the Restaurant. Nah, oke, ulang lagi nih introducing-nya ya. Good afternoon everyone, welcome to English Corner. And today Thursday, September 10, 2026. How is everyone doing today? Is it wonderful to see all the cheerful face now in Studios Pro 2? Now we have our guest, special guest today. They are Gilbert. Hello Gilbert, say hi to the camera.
1: Hi.
0: Come on, hello Zaki. Hello Zaki.
2: Hi.
0: Okay, it's so cool, right Miss? And absolutely lovely Miss Anna from Mas Kursus. Nah, before we begin, let's start with introducing ourselves. Benar nggak Miss? Kita memperkenalkan diri dulu ya Miss ya.
3: Betul sekali Kak.
0: Oke, langsung aja Miss Erna. Ini teman-teman Pro 2 pengen kenal sama Zaki, Gilbert dan juga Miss Erna.
3: Oke, Zaki, can you introduce yourself? Can you introduce yourself? Your name maybe, your grade, your age maybe?
1: Hello, my name is Gilbert Rafael Sitorus. I am 10 years old. I am in grade 5. I school in SD Swasta Santa Melania, Sarudi.
3: Okay. He's a student at SD Santa Melania, Sarudi.
0: Santa Melania, Sarudi. Okay, next, Zaki.
2: Hey,
0: Zaki.
2: Can
0: you introduce yourself?
2: I am Zaki. I study in my school SD 08-12-32.
3: Yeah. How old are you?
2: I'm 11 years old now.
3: What grade are you in?
2: I am grade 5.
0: Okay, Zaki, are you excited to be in English Corner today?
2: Yes, I am excited.
3: I'm excited.
0: He's so cool. Right, Miss? Okay. Miss, sekarang kita mulai aja ya, Miss ya. Segmen pertama kita mungkin vocabulary ya.
3: Oke, okay, Kak.
0: Sesuai topik hari ini ya, let's go to the restaurant. Okay. Teman kedua semua, ini yang kita tunggu-tunggu. Kita start aja. Kita mulai aja belajar bareng di English Corner bareng Miss Erna, Zaki, dan juga Gilbert.
3: Oke, okay, thank you Kak. Oke, okay, untuk pengenalan dari kosakatanya itu ada banyak, kalau sudah dikatakan restoran ya Kak, pasti berhubungan dengan makanan, minuman, beserta dengan rasanya tentunya. Nah, di sini kami akan sampaikan ada banyak makanan dan minuman maupun rasa dari setiap makanan tersebut. Apakah dia delicious, enak, spicy, pedas. Nah, sebelumnya Zaki dan Gilbert akan memberikan beberapa makanan dan minuman tersebut dalam bahasa Inggris. Oke, Gilbert, you are the first, please.
1: Yes.
3: Nah, tell us some of food and drinks.
1: Hamburger, burger, sausage, sausage, donut, udang goreng, fried shrimp, nasi, rice, nasi goreng, fried rice, roti lapis, sandwich, roti bakar, toast, minuman, air, water, minuman bersoda, coke, minuman ringan, soft drink.
3: Jaki,
2: ayam, chicken, ayam goreng, fried chicken, ikan goreng, fried fish, Buah-buahan fruit. Sayuran vegetable. Tomat, tomato. Kacang nut. Ikan fish, mie noodle, mie goreng fried noodle, mangga mango, apple. Papaya.
3: Food and drink, not fruit. About food and drink. Maybe apple juice.
2: No. The drink is jeruk, orange juice, juice pokat, avocado juice, es teh, iced tea, teh hijau, green tea, ice cream, teh, tea, ice,
3: minuman water,
2: air water. Enough.
3: Okay, thank you. Itu adalah beberapa makanan dan minuman yang merupakan sebagai kata benda yang ada atau yang akan kita pesan di restoran. Nah, untuk kata kerjanya biasanya dipakai ada order, memesan. Okay. Kalau sudah dipesan, dimakan pasti dibayar ya dong, yeah. Kan?
0: Iya, benar banget ya Miss, ya gak mungkin lari ya.
3: Gak mungkin lari. Nah, ada order untuk memesan, ada pay untuk membayar. Nah, dari kata kerja itu ada juga makan, eat, minum, drink. Nah, untuk adjective yang kita pakai atau sebagai rasa dari makanan itu ada pedas, spicy, enak, delicious, hambar, tasteless, dan juga ada sweet, manis. Untuk kalimatnya nanti kami akan sampaikan, tetapi itu adalah beberapa dari kata benda, kata kerja, ataupun kata sifatnya masing-masing.
0: Familiar or commonly we use it, the vocabulary in the restaurant, right Miss? Yeah.
3: That's right.
0: Itu kata-kata benda, kata-kata kerja, kata-kata
3: sifat,
0: adjective yang biasa dan bisa kita gunakan saat kita pergi ke restoran, benar gak Miss? Nah, teman produa, nanti setelah lagu berikut ini kita akan balik lagi ngobrol sama Miss Erna, sama Zaki dan juga dengan Gilbert, dan mungkin mereka akan menceritakan ya bagaimana pengalaman dan cara memesan makanan ya Miss ya di restoran sendiri dalam bahasa Inggris. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, stay tune di Pro 2 Rarasi Bolga.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh, tapi jangan lupa bumi juga harus sehat.
2: Pasti sudah pada tahu jika Fatmawati Soekarno Putri, yakni istri Presiden Soekarno, merupakan sosok yang membuat bendera merah putih untuk dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tapi, tahu nggak sih siapa yang menjadi pengibar sangsaka pertama di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta tersebut? Tidak seperti sekarang di mana pengibaran dilakukan oleh pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka. Saat itu hanya ada 3 orang yang memboyong bendera dan mengibarkannya. Mereka adalah Latif Hendraningrat, Suhut Sastro Kusumo, dan Surastri Karma Trimurti. Mereka tidak hanya mengibarkan sehelai kain berwarna merah putih. Di bawah lipatan bendera, mereka mengibarkan impian, hasrat, dan tekad seluruh bangsa Indonesia. Kisah ketiga tokoh ini mengingatkan bahwa perjuangan muncul dari visi, keberanian, dan semangat bersama dalam meraih kemerdekaan yang menjadi hak setiap negara.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
5: Welcome back to English Corner. Bareng Ulan di sini masih dengan Miss Erna, ada Gilbert dan juga Zaki di sini. Oke, teman Pro 2. Sekarang kita akan sama-sama belajar bareng Zaki dan juga Gilbert. Benar enggak Miss Erna? Kita bakal belajar bagaimana kita akan menggunakan atau kalimat-kalimat yang bisa kita gunakan pada saat kita di restoran. Ya, benar sekali ya, Miss ya. Mungkin langsung aja ya kita mulai ya, Zaki dan juga Gilbert. Silakan teman-teman Pro 2 biar sama-sama belajar sama kita. Let's start.
6: Oke. Gilbert, Jackie.

0: peran terjadi ya. Jadi learning restaurant expression is very useful right Mias. Whether you go to the fast food place or travel abroad, knowing how to order food, ask for the menu and pay in the bills in English, it gives students great confidence. Jadi belajar ungkapan-ungkapan bahasa Inggris di restoran itu berguna sekali, apalagi kalau kita pergi ke tempat-tempat makan, dan apalagi kalau nanti ya suatu saat kita ke luar negeri, amin ya teman-teman semua. Jadi kita tahu cara pesan makanan dan minuman dan meminta tagihan ya bill-nya dalam bahasa Inggris. Benar sekali ya Miss. Oke, teman-teman dua, nanti kita sambung lagi setelah ini. Tapi Wulan bakal putarin satu lagu nih yang bakal jadi challenge kita di segmen ketiga. Jangan kemana-mana, tetap dengerin Pro 2 Radio Sibolga, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, balik lagi di 94.8 Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, kita balik lagi di English Corner dan... Oke, kita balik lagi di English Corner. Ada sedikit suara-suara ya tadi. Tapi gak apa-apa teman Pro 2, kita bakal ngebahas ya, tadi... Kita bakal ngebahas satu lagu yang temanya restoran, karena belajar bahasa Inggris ini.

0: Okay. Karena belajar bahasa Inggris teman Pro 2 tentang terutama tentang makanan dan minuman di restoran ini bakal makin asik, bener nggak Miss? Kalau misalnya kita belajarnya lewat lagu. Kayak hari ini tadi ya di teman-teman Pro 2 mungkin yang di radio hari ini udah dengerin lagu yang bakal kita bahas, yaitu lagunya Harry Styles, Music for a Sushi Restaurant. Jadi lagunya energik dan punya nuansa yang funk pop ya, yang ceria, yang menceritakan atmosfer yang menyenangkan waktu menikmati makanan di restoran. Dan sekarang nih, karena ada tuh liriknya ya, green tea, lemon, rice, terus ada a little coffee for the coffee team, terus ada music for sushi restaurant. Jadi ada beberapa vocabulary kayak restoran, jadi noun ya, ya kan Miss? Kemudian ada coffee, kemudian ada lemon, ada rice, ada green tea. Nah sekarang nih tantangan nih, challenge untuk narasumber kita yang di sini dan juga teman-teman Pro 2 semua yang lagi dengerin Wulan, coba buat satu kalimat pemesanan atau beberapa kalimat juga nggak apa-apa yang menggunakan kalimat kata I would like to order dengan bagian dari lirik-lirik yang lah sebutin tadi. Boleh. Okay. Gimana nih, kita langsung coba aja ya ke Gilbert dan juga ke Miss Erna dan juga ke Zaki. Ya, dipersilakan.
1: Oke, terima kasih Kak Zaki.

0: 94,8 FM. Pro 2 Sibolga.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Oke teman Pro 2, enggak kerasa nih kita udah berada di penghujung acara kita hari ini teman Pro 2. Dan hari ini kita sudah membahas sama-sama ya bareng Miss Erna, bareng Gilbert dan juga Zaki hal tentang tema hari ini, yaitu Let's Go to the Restaurant. Jadi ada kosakata seputar makanan dan pemesanan tentunya tadi bareng Gilbert dan Zaki. Kemudian cara mengucapkan ya, vocabulary-nya benar nggak Miss? Terus percakapan interaktif, pemahaman kosakatanya ya dari lagu tadi ya, Music for the Sushi Restaurant dari Harry Styles. Terus ungkapannya dengan sopan cara memesan makanan ya, misalnya I would like to order. Nah, thank you for joining English Corner today, Miss Erna, kemudian Zaki dan juga Gilbert. Thank you Thomas Kursus. And keep practicing English every day. Practice makes perfect. And teman Pro 2 semua, see you in the next week. Goodbye. Oke, ada kata-kata nih, Mir, sebelum berpisah?
4: Don't forget to learn and don't be scared to try.
3: Oke.
4: Practice makes perfect.
3: Luar biasa ya dari Miss Erna itu, practice makes perfect. Jadi jangan sampai kita takut untuk mencoba. Jadi kalau bisa praktek langsung ya kan Miss ya, kayak di sini ya. Kayak di sini ada Zaki dan Gilbert yang sudah sama-sama belajar sharing experience-nya, sharing sama kita praktek gimana sih conversation kalau kita pergi ke restoran. Nah teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap dengerin Pro 2 RRI Sibolga. English Corner bakal kembali minggu depan. Have a wonderful day, bye-bye.

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama tercipta dari kepedulian kecil. Jangan egois, dengarkan hati. Bukan hanya kepentinganmu.
3: Halo? Yeah, I'll be finishing the song in a bit. I just need to check some parts of the music. Yeah. Gue coba kirim malaman lah. Yeah. Okay. Bye-bye.

0: Tahukah Anda, toga berasal dari kata tego, yang dalam bahasa Latin artinya adalah penutup. Meski sering dikaitkan dengan bangsa Romawi kuno, toga sebenarnya merupakan pakaian yang sering dikenakan bangsa Etruskan atau pribumi Italia sejak 1200 sebelum Masehi. Kala itu, bentuk toga belum berupa jubah, tetapi hanya berupa kain sepanjang 6 meter yang cara pakainya dililitkan ke tubuh. Meski tidak praktis, toga merupakan satu-satunya pakaian yang dianggap pantas saat seseorang berada di luar ruangan. Namun, seiring berjalannya waktu, pemakaian toga untuk busana sehari-hari mulai ditinggalkan. Setelah bentuknya dimodifikasi menjadi semacam jubah, derajat toga justru naik menjadi pakaian seremonial, salah satunya sebagai pakaian wisuda. Toga yang berwarna hitam pun bukan tanpa alasan. Seperti yang kita tahu, hitam sering diidentikan dengan hal yang misterius dan gelap. Nah, misteri dan kegelapan inilah yang harus dikalahkan oleh sarjana. Dengan memakai warna hitam, diharapkan para sarjana mampu menyibak kegelapan dengan ilmu pengetahuan yang selama ini didapatkan. Selain itu, warna hitam juga melambangkan keagungan. Karena itu, selain sarjana, baik hakim dan sebagian pemuka agama juga menggunakan warna hitam ini sebagai jubahnya. Lalu, apa makna dari bentuk persegi pada topi toga ya? Nah, sudut-sudut tersebut melambangkan bahwa seorang sarjana dituntut untuk berpikir rasional dan memandang segala sesuatu dari berbagai sudut pandang. Di puncak acara wisuda, kita mungkin bertanya-tanya, kenapa ya kucir tali yang ada di topi toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Kucir tali topi toga yang semula berada di kiri ternyata bermakna lebih banyaknya otak kiri yang digunakan semasa kuliah. Dengan dipindahkannya kucir tali topi toga dari kiri ke kanan, maksudnya adalah agar para sarjana tidak hanya menggunakan otak kiri saja setelah lulus, tetapi juga menggunakan otak kanannya yang berhubungan dengan kreativitas, imajinasi, dan inovasi. Filosofi lainnya adalah kucir tali toga juga melambangkan tali pitas pembatas buku. Dengan pindah tali, diharapkan para wisudawan terus membuka lembaran buku supaya wawasan keilmuannya terus bertambah.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.

0: Cerina.
1: Eh, pagi juga Ma Cesela. Tumben, ku datang pagi-pagi, ada apa ini?
0: Atrada, saya ini mau ke pasar. Tapi saya datang singgah di kos ini toh. Mau kasih tahu kalau sebentar sore kitong dua pergi ke Ma Cedesi kah? Kasian, kan dia ada sakit toh.
1: Iya, saya tahu, tapi bagaimana macam saya takut kah?
0: Ah, terapapa. Kita hanya pergi jenguk Ma Cedesi saja toh, duduk cerita-cerita. Kasih semangat dia toh supaya dia tidak stres.
1: Tapi Ma Cedesi itu kan dia divonis HIV toh. Makanya saya takut dekat-dekat nanti kita tertular lagi.
0: Kok salah Ma Cerina? Sini saya kasih tahu kok. HIV itu menular melalui hubungan seks yang tidak aman. Ada juga melalui transfusi darah, terus dengan penggunaan jarum suntik yang tidak steril. Tapi kalau kita datang cerita-cerita dengan Ma Cedesi, itu tidak akan tertular.
1: Begitu kah? Berarti masih aman tuh Mace?
0: Aman tuh Mace. Ini gara-gara kau tinggal nonton sinetron, jadi makanya tidak tahu informasi. Oda, orang dengan HIV/AIDS bukan untuk dijauhi. Perlakukanlah mereka sebagai sahabat dan saudara. Ringankan beban mereka dengan kasih sayang.

Kamu tahu gak sih kalau gigi John Lennon pernah dilelang dan mau dipakai buat mengkloning dirinya? Jadi ceritanya, ketika John Lennon masih hidup, Lennon pernah nyabut giginya sendiri buat dijadiin hadiah untuk anak dari asisten rumah tangganya yang merupakan penggemar berat The Beatles. Kemudian pada tahun 2011, seorang dokter gigi yang bernama Michael Zack membayar lebih dari $31,000 Amerika Serikat atau sekitar 485 juta rupiah untuk gigi John Lennon di sebuah lelang. Mengutip dari Ultimate Guitar, Dr. Zack rela mengeluarkan duit banyak karena rencananya gigi itu bakal dipakai buat diteliti agar dengan harapan bisa mengkloning sosok John Lennon suatu hari nanti. Tapi istrinya John Lennon, yakni Yoko Ono, enggak setuju sama rencana Dr. Zack ini. Sampai-sampai Yoko Ono ngirim ancaman hukum apabila itu benaran terjadi. Gokil juga sih kalau Dr. Zack beneran berhasil mengkloning John Lennon.

0: Mas, duluin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Teman terbaik kamu.

0: Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?
1: Teman terbaik kamu.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Iya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus.
2: Membaca adalah jendela dunia. Tapi tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Pro 2.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Kenapa penderita Down Syndrome memiliki muka yang sama? Jika kamu perhatikan, anak dengan Down Syndrome memiliki muka yang sama, baik itu dari Afrika, Amerika, China, bahkan Indonesia. Alasan dibalik ini sebenarnya sederhana. Manusia umumnya punya 46 kromosom yang terdiri dari 23 pasang. Namun hal ini berbeda dengan penderita Down Syndrome. Mereka memiliki kromosom lebih pada pasang ke-21. Dan kelebihan kromosom ini adalah alasan dibalik miripnya muka orang-orang yang memiliki Down Syndrome dengan wajah rata, mata sipit, leher pendek, dan kuping kecil.

0: Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lain ya, yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Tegar maju.

Paskibraka adalah akronim dari pasukan pengibar bendera yang bertugas mengibarkan bendera Sang Saka Merah Putih pada saat upacara kemerdekaan Republik Indonesia. Namun, tahukah kamu siapa yang mendapatkan gelar sebagai Bapak Paskibraka? Iya, Husein Mutahar dikenal sebagai Bapak Paskibraka Indonesia karena aktif dalam kegiatan kepanduan. Namanya masuk ke dalam pendiri Paskibraka. Pada tahun 1946, ia pun pernah ditunjuk sebagai penyusun pengibaran bendera ketika Hari Kemerdekaan.

Masih di 94,8 FM Pedua RRI Sibolga, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pedua. Kembali lagi bersama Amni di Teras Pedua pada sore hari ini. Nah teman Pedua, sore hari ini kita bakal ngobrol tentang sesuatu yang mungkin kelihatannya sederhana tapi sebenarnya punya perjalanan panjang di Indonesia. Ya, kita bakal ngomongin soal radio nih teman Pedua. Besok tepat 11 September kita memperingati sebagai Hari Radio Nasional yang menjadi momen tum hari lahir Radio Republik Indonesia atau RRI. Tapi pertanyaannya teman Pedua, kenapa sih tanggal 11 September dipilih sebagai hari radio? Dan sebelum ada streaming, podcast, YouTube, bahkan media sosial, sebenarnya seperti apa sih perjalanan radio di Indonesia? Nah kita bakal flashback nih sore ini teman Pedua. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 94,8 FM Pedua RRI Sibolga, teman terbaik kamu.

Masih di 94,8 FM Po2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu. Masih bersama Amnita Mom Po2 di Teras Po2 pada sore hari ini. Nah, teman Po2, besok bertepatan 11 September kita memperingati sebagai hari Radio Nasional sekaligus hari lahir Radio Republik Indonesia atau RRI. Tapi sebelum RRI lahir, ternyata perjalanan radio di Indonesia sudah dimulai jauh sebelumnya. Bahkan ada satu nama yang menarik banget nih untuk kita kenal, namanya adalah Radio Malabar. Radio yang dibangun pada masa Hindia Belanda dan pernah menjadi salah satu proyek komunikasi radio paling canggih pada zamannya. Nah, teman berdua, Radio Malabar ini di kawasan Pegunungan Bandung Selatan sekitar 100 tahun lalu. Berdiri sebuah fasilitas komunikasi yang teknologinya luar biasa maju untuk zamannya. Namanya Stasiun Radio Malabar. Pembangunannya mulai dirintis pada tahun 1917 dan kemudian diresmikan pada 5 Mei 1923 oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda Dear Fogg. Dan lokasinya ada berada di kawasan Gunung Puntang, Pegunungan Malabar, Jawa Barat. Dan tujuan utamanya adalah menghubungkan komunikasi antara Hindia Belanda dengan Belanda secara nirkabel. Dan kenapa sih pada zaman itu harus menggunakan radio? Karena pada saat itu komunikasi kabel lintas laut menghadapi berbagai kendala teknis dan politik, terutama dalam situasi Perang Dunia Pertama. Maka dipilihlah teknologi gelombang panjang dan Radio Malabar menjadi salah satu jawaban teknologi pada masa itu. Jadi ya teman berdua, kalau hari ini kita tinggal buka smartphone untuk berkomunikasi dengan orang yang jaraknya ribuan kilometer, dulu teknologi seperti Radio Malabar adalah sebuah lompatan yang sangat besar. Dan yang lebih menariknya teman berdua, Radio Malabar bukan sekedar bangunan pemancar biasa. Stasiun ini menggunakan sistem pemancar arc transmitter dengan daya sekitar 2400 kW. Bahkan sumber kebudayaan menyebutnya sebagai salah satu pemancar terkuat yang dibuat pada masa tersebut. Dan untuk mendukung sistem tersebut, antenanya dibentangkan sekitar 2 km teman berdua di antara Gunung Puntang dan Gunung Halimun. Wah, ternyata Gunung Halimun itu ada di dunia nyata teman berdua, tidak hanya di Roblox. Dan dari lokasi itu sinyalnya diarahkan menuju Belanda yang jaraknya sekitar 12.000 km. Dan coba nih teman berdua bayangin, sekarang kalau internet agak lambat sedikit

0: Menurut catatan dari RRI, keberadaan Radio Malabar menjadi salah satu tonggak penting dalam perkembangan radio di tanah air. Dan dari sinilah kita bisa melihat perubahan fungsi radio ya teman Pedua. Awalnya lebih banyak digunakan untuk komunikasi jarak jauh, kemudian berkembang menjadi media penyiaran, lalu radio mulai masuk ke kehidupan masyarakat. Ada berita, ada musik, ada pendidikan, kebudayaan, dan ada dialog. Dan akhirnya lahirlah radio yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari kita. Jadi perjalanan dari sebuah radio itu bukan langsung seperti yang kita kenal sekarang ini teman Pedua. Ada proses panjang di belakangnya. Nah, kalau kita bicara tentang sejarah penyiaran, Radio Malabar memang penting teman Pedua. Tapi perlu dicatat juga, Radio Malabar bukan berarti otomatis menjadi radio siaran pertama untuk masyarakat Indonesia. Ada perkembangan lain yang berlangsung setelahnya. Misalnya ada Batavisi Radio Frenijis atau BRV yang tercatat sebagai salah satu organisasi radio siaran awal di Batavia. Kemudian muncul juga berbagai perkumpulan radio lainnya. Ada juga Solo Radio Frenijis atau SRV yang berdiri pada 1 April 1933 dan menjadi salah satu tonggak penting perkembangan penyiaran yang dikelola oleh masyarakat Indonesia. Jadi sejarah radio di Indonesia sebenarnya terdiri dari banyak bab. Radio Malabar menunjukkan perkembangan komunikasi radio jarak jauh, sementara organisasi-organisasi radio berikutnya ikut membentuk perkembangan penyiaran dan budaya radio di Indonesia. Dan akhirnya perjalanan itu sampai pada satu momentum besar dan lahirlah RRI pada 11 September 1945. Nah, di segmen selanjutnya teman Pedua kita akan bahas mengenai lahirnya RRI. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 94,8 FM Pedua RRI Sibolga, teman terbaik kamu.
1: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital, radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
2: 94,8 FM, Pro 2 Sibolga,
3: teman terbaik.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Masih di 94,8 FM Pro 2 RRI Simbolka, teman terbaik kamu. Masih bahas mengenai radio pertama di Indonesia nih, teman Pro 2. Nah, teman Pro 2, jadi kita masuk ke segmen yang menjadi bagian dari peringatan Hari Radio. Nah, pada 11 September 1945, para tokoh radio dari sejumlah daerah bertemu dan membahas bagaimana radio bisa digunakan sebagai alat komunikasi bagi pemerintah Republik Indonesia. Dan pertemuan tersebut menjadi bagian penting dari proses berdirinya Radio Republik Indonesia atau RRI. Dan pada 11 September 1945 pukul 17.00, 8 orang perwakilan bekas Hosokyuku bertemu pemerintah di bekas gedung Radven Indes Pejambon, Jakarta. Ada Abdurrahman Saleh, Adang Kadarusman, Suhardi, Sutradji Harjolukita, Sumarmadi, Sudo, Momarto, Harto, dan Maladi. Dan mereka membicarakan satu hal penting, membangun Radio Republik Indonesia sebagai alat komunikasi pemerintah dengan rakyat. Dan pertemuan tersebut kemudian menghasilkan gagasan pembentukan Persatuan Radio Republik Indonesia. Dan pada malam hari yang tahun kedua, pertemuan kembali dilanjutkan di rumah Adang Kadarusman, dan dari rangkaian pertemuan itulah kemudian berdiri Radio Republik Indonesia ataupun RRI dengan Abdurrahman Saleh sebagai pemimpin umum pertama. Jadi teman kedua, 11 September bukan sekedar tanggal di kalender. Jadi tanggal ini punya cerita tentang bagaimana radio dipandang sebagai bagian penting dalam mempertemukan komunikasi bangsa yang baru saja merdeka. Dan kalau hari ini radio identik dengan musik, informasi, obrolan, request lagu, dan hiburan, dulu situasinya jauh berbeda, teman pedua. Pada masa revolusi, radio menjadi salah satu media penting untuk menyebarkan informasi dan semangat perjuangan. Radio punya kelebihan yang sangat penting pada masa itu. Pesan bisa disampaikan dengan cepat kepada masyarakat. RRI kemudian berperan dalam menyampaikan informasi dan menjadi bagian dari perjuangan bangsa. Makanya RRI sering disebut sebagai radio perjuangan. Dan dari sini kita bisa melihat satu hal ya teman pedua, radio bukan hanya tentang suara penyiar, radio juga tentang informasi yang dibutuhkan masyarakat. Tentang suara yang menemani orang di dalam situasi yang sulit dan tentang bagaimana sebuah media bisa menjadi bagian dari perjalanan sejarah sebuah bangsa. Dan sekarang kita ke zaman sekarang ini ya teman pedua. Kalau dulu mendengarkan radio harus punya pesawat radio dan mencari frekuensi yang pas. Dan sekarang kan kita bisa tinggal buka smartphone ya teman pedua, kita bisa dengarkan melalui FM, streaming, bahkan platform digital. Dan RRI juga sudah beradaptasi dengan perkembangan teknologinya melalui RRI digital. Dan ya artinya ya teman pedua, radio tidak berhenti berkembang hanya karena teknologinya berubah, justru radio juga ikut berubah. Dulu orang bilang radio bakal kalah sama televisi, kemudian ada internet, lalu muncul lagi media sosial, sekarang ada podcast dan berbagai platform audio digital lainnya. Tapi masih ada radio. Kenapa? Karena kekuatan radio bukan cuma pada perangkatnya aja, tapi kekuatan radio ada pada suara, cerita, informasi, musik, dan interaksi dengan pendengarnya. Begitu teman pedua. Nah teman pedua, gak terasa juga kita udah di penghujung nih Transfer 2 pada sore menjelang malam ya. Di sini udah malam sih teman pedua. Dan dari obrolan kita hari ini, kita tahu bahwa perjalanan di radio di Indonesia itu ternyata sangat panjang teman pedua. Mulai dari perkembangan radio masa era kolonial tadi, radio pertama Malabar tadi, baru munculnya radio milik bangsa Indonesia, terus ada tadi SRV pada tahun 1933 sampai lahirlah RRI pada 11 September 1945. Jadi radio pernah menjadi media perjuangan, radio menjadi penghubung informasi, dan sampai sekarang radio terus beradaptasi dengan teknologi. Dulu kita mencari frekuensi, sekarang kita bisa mencari radio lewat layar smartphone kita. Teknologinya mungkin berubah ya teman-teman, cara menikmati artinya berubah, Tapi kebutuhan manusia untuk mendengarkan cerita dan terhubung dengan sesamanya masih tetap ada. Jadi mungkin benar radio tak mati, cuma caranya yang ganti gitu teman Pro 2. Amni pamit undur diri dulu ya teman Pro 2 dari Teras Pro 2 pada malam hari ini. Jangan kemana-mana, tetap di 94,8 FM Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu.

Nah iya, aku te pakai latih aku. Feel iso lagi?

0: Pagi Wak Ger, kasih lontong satu, es teh manis satu.
1: Bah, udah di sini Kang Unang. Saya juga Wak Ger. Nasi uduk satu, kopi satu tanpa gula.
2: Pagi juga. Segar sekali wajahnya Monang. Dian. Oh iya, itu aja pesanannya. Bentar ya, saya buatkan. Ini Monang, Dian, pesanannya. Silahkan.
3: Makasih, Wak Ger.
1: Wah, enak juga ya masakan Wak Ger. Bikin betah sarapan di warung ini.
0: Iya, makanya saya selalu sarapan di sini. Selain murah, enak, pedagangnya juga selalu menjaga kebersihan.
1: Satu lagi, Monang. Pedagangnya muda, cantik lagi.
0: Kamu itu ya, Dian, selalu begitu kalau lihat cewek cantik. Langsung menggombal. Udah ah, aku sudah selesai. Wak Ger, hitung. Berapa makanan dan minuman saya?
1: Ah, kau itu. Aku kan bicara apa adanya, Monang. Sekalian, Wak Ger, hitung berapa yang saya makan.
2: Sebentar ya. Nah, untuk Monang 25.000. Dian juga sama.
0: Ini Wak Ger uangnya. Pas kan?
1: Waduh, kok dompet saya nggak ada ya? Di tas saya juga nggak ada. Eh, Wak Ger, maaf. Dompet saya ketinggalan. Boleh saya bayar ntar sore?
0: Ini Wak Ger, biar saya yang bayarin. Kasian nanti Wak Ger nggak bisa belanja untuk jualan besok pagi. Kamu itu ya, Dian. Jangan sering-sering seperti ini. Kasian Wak Ger. Dagangannya cuma dagang kecil-kecilan.
2: Makasih ya.
1: Mau gimana lagi, Monang? Beneran, dompetku ketinggalan.
0: Makanya, lain kali sebelum keluar rumah, periksa dulu semua keperluanmu baru kau jalan. 5 orang yang seperti kamu setiap hari bisa bangkrut, Wak Ger. Ayo, aku duluan.
1: Makasih ya, Monang. Lain kali, aku yang traktir kamu.
0: Boleh, tapi jangan lupa bawa dompet kamu beserta isinya ya.
4: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital, radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
5: Teman terbaik kamu.

0: Indonesia. Ini dia Music Live Chat.
1: Yo yo yo yo, halo teman produser seluruh Indonesia, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Selamat malam Indonesia, malam hari ini kembali lagi di MLC Music Live Chat pastinya barengan sama gue, Elan Negeri Sandaru, menemani kamu di seluruh Indonesia. Gimana kabarnya teman produser di malam hari ini? Kebetulan gue tidak mungkin sendirian lagi di malam ini, karena gue akan ngobrol sama seorang musisi juga yang baru aja merilis single terbarunya. Dan bisa dibilang ini adalah single perdana nya doi ini. Kira-kira siapa? Lo penasaran banget gak sih teman produser? Dan berhubung sekarang RRI Jakarta lagi mempersiapkan HUT RRI dan juga Hari Radio Nasional besok teman produser, pasti lagi seru banget nih ya. Dan pokoknya kita akan seru-seruan bareng pastinya di MLC Music Live Chat teman produser. So, jangan geser radio kamu, pastinya masih akan gue temenin selama 1 jam ke depan.
2: Music Live Chat

0: Music Live Chat memperoleh di seluruh Indonesia. Balik lagi pasti di MLC Music Live Chat barengan sama gue Elan. Dan malam hari ini seperti janji gue tadi teman perdua, gue gak mungkin nih kalau udah malam-malam sendirian. Meskipun gak ada edit ya hari ini. Tapi gue akan ditemenin sama beberapa orang, beberapa abang-abangan. Jail abang-abangan. Gue bersama dengan Bang Hairil Qadhafi dulu di sini. Halo Bang, selamat malam.
1: Selamat malam Mas
0: Elan. Wih deh.
1: Selamat malam teman perdua.
0: Yoi, selamat malam Bang Hairil ya berarti ya.
1: Hairil.
0: Bang Hairil. Gimana Bang kabarnya malam ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Wih deh, dari mana kalau boleh tahu nih?
1: Dari Depok.
0: Asik.
1: Iya. Yeah.
0: Bocah Depok nih, mungkin ada orang Depok yang lagi nonton juga ya.
1: Depok ya.
0: Dan Bang Hairil malam hari ini gak sendirian. Boleh dong Bang dikenalin abang-abang sebelahnya nih. Siapa aja kira-kira?
1: Halo teman Pro 2, perkenalkan saya Hairil Qadhafi. Di sebelah saya ada Bang Dot dan Bang Yuda sebagai tim produksi dari lagu Lebih Dulu.
0: Oke. Boleh cek sound Bang, abang-abang sekalian suaranya ada apa enggak di mic?
2: Cek.
0: Wis, mantap. Oke, jadi Bang Hairil Qadhafi ini baru aja merilis sebuah single Bang ya.
1: Single
0: yang berjudul Lebih Dulu.
1: Lebih Dulu.
0: Wede. Btw, sebelumnya Bang Hairil ini emang mostly nyanyi atau sebelumnya gimana nih Bang?
1: Enggak sih, saya tuh cuman hobi nyanyi aja.
0: Cialah.
1: Nyanyi kamar mandi.
0: Nah, itu biasanya gocekan tuh. Biasanya orang-orang yang sebenarnya suka nyanyi tuh Bang, kayak gitu tuh.
1: Suka nyanyi, kebetulan suka nyanyi. Juga seneng nulis.
0: Oh. Jadi awalnya dari situ.
1: Dari situ.
0: Oke, tapi dari pengalaman manggung berarti udah sering manggung juga Bang Hairil?
1: Manggung paling jamming-jamming aja sih.
0: Oh, jamming-jamming.
1: Jamming-jamming aja.
0: Iya, iya.
1: Kalau untuk yang serius-serius belum.
0: Belum ya. Belum. Oke, nah ini adalah single perdana dari Bang Hairil ya yang berjudul Lebih Dulu.
1: Iya.
0: Nah, ini sebenarnya lagu ini bercerita tentang apa nih Bang Hairil?
1: Lagu ini sebenarnya ceritanya saya buat universal ya bahasanya ya.
0: Oke, oke.
1: Saya pengen semua orang tuh merasakan apa perasaan yang ada dalam lagu ini.
0: Oke.
1: Jadi tidak semua penyesalan tuh karena perpisahan, tapi karena mungkin terlambat bertemu, terlambat berjumpa gitu loh.
0: Oh. Ini sebenarnya ditulis sama Bang Hairil sendiri atau pengalaman orang lain, Bang?
1: Aku nulis sendiri tapi aku compel ke apa yang kulihat di sekitar.
0: Oh, iya. Tapi bukan pengalaman pribadi?
1: Bisa ya, bisa enggak?
0: Selalu kenapa sih kalau ditanya tuh abu-abu gitu?
1: Bisa enggak?
0: Iya, mungkin ada part yang iya gitu kali ya? Iya campur-campur lah ya?
1: Campur lah.
0: Iya, iya, iya.
1: Dipancing terus nih. Iya.
0: Oke, okay, tapi berarti di lagu ini ditulis oleh?
1: Aku
0: Bang Hairil.
1: Ya, aku yang nulis.
0: Oke, dan dari tim produksi juga ini yang bikin musik siapa nih Bang?
1: Tim produksi.
0: Nah, boleh dong ceritain nih dari produksi. Tadi Bang siapa Bang? Sorry.
1: Bang Doton.
0: Bang Doton. Oke, okay. Gimana Bang Doton?
3: Tim produksi kan terima lagu nih dari Davi.
0: Betul.
3: Ini enaknya diapain ya? Ya udah, tunggu beberapa hari deh.
0: Gitu. Aha.
3: Tiba-tiba jadilah tuh lagu.
0: Oke.
3: Okay. Iya. Coba dengerin dulu. Oke nih enak. Ya udah langsung tag gitu aja.
0: Oh, langsung tuh, Bang.
3: Langsung.
0: Wah, berarti ini sebenarnya produksinya cepat banget, Bang ya?
3: Cepat banget.
0: Cepat banget ya?
3: Singkat banget.
0: Oh, oke. Okay. Jadi ini diproduksi di rumah atau gimana, Bang?
1: Di studio. Di kebetulan Abang ini punya studio musik.
0: Oh.
1: Dolan Studio namanya.
0: Dolan Studio. Wedi.
1: Bisa dikepoin Instagramnya Dolan Studio.
3: Dolan.
0: Dolan Studio tuh teman produ, mungkin yang di daerah Depok ya mau nyewa studio bisa tuh Bang ya?
3: Kita nggak disewain.
0: Oh nggak disewain? Mau
3: studio khusus buat recording aja gitu.
0: Oh buat recording, bukan yang buat jamming-jamming gitu Bang ya?
1: Bukan.
0: Oh yang satu senar 20.000 gitu bukan tuh Bang?
3: Bukan.
0: Aduh, itu padahal asik tuh.
1: Yang kalau satu lagu lagi diketok
0: bisa. Iya benar, bisa ada lampunya kan gitu.
3: Kalau yang punya karya gitu baru kejar.
0: Oh, berarti emang studio profesional ya, bukan ya. Studio latihan. Iya, iya. Tapi itu bener juga tuh Bang, kalau studio latihan kan diketok juga tuh.
1: Satu lagu lagi.
0: Iya, atau lampunya mati dulu, lampunya nyala dulu satu lagu. Relate Bang ya?
1: Ngalamin
0: soalnya. Ngalamin ya bang.
1: Ngalamin.
0: Satu senar 20 ribu.
1: Ya, simbal pecah.
0: Simbal pecah.
1: 500 ribu.
0: 500 ribu. Mencain simbal 500 ribu sih tekor ya.
1: 500 ribu.
0: Tekor banget tuh. Tapi ini jadi ini juga nih pertanyaan dari lebih dulu ini sebenarnya. Kenapa jadi, kan ternyata Bang Khairul Kadhafi ini punya, merencanakan EP ya. Kenapa yang akhirnya dikeluarkan adalah single lebih dulu-dulu nih Bang? Lebih dulu terlebih dahulu gitu.
1: Sebenarnya gak ada rencana ya, tapi lagu ini yang jadi duluan.
0: Oh, ini yang pertama jadi?
1: Yang lagu ini yang pertama kali jadi.
0: Okay.
1: Dan menurutku ini lagu yang dalam banget maknanya. Dan hasil aransemen musiknya tuh keren banget menurutku ya.
0: Oke.
1: Jadi agak harus nih, harus duluan gitu loh.
0: Harus duluan ya. Harus duluan. Oke. Jadi memang karena memang ini lagu yang pertama yang jadi.
1: Pertama, betul.
0: Oke. Sebenarnya lagu ini tuh diperuntukkan untuk siapa sih, Bang?
1: Diperuntukkan untuk siapa sih? Enggak ya. Cuman saya bikin sesuatu yang buat saya itu saya bilang bagus ya. Jadi saya ingin memberikan kepada pendengar aja sih.
0: Okay.
1: Kalau udah jadi lagunya gitu loh.
0: Oh.
1: Tidak teruntuk untuk siapa.
0: Enggak khusus Bang ya. Gak cuma khusus. Cuma pengennya untuk semua ya kalau bisa ya.
1: Kalau bisa. Biarkan lagu ini menemukan hati pendengarnya masing-masing.
0: Oke. Nice. Oke. Kalau gitu nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi sama Bang Khairul Kadhafi, teman Pro2. Buat lo yang mau nanya nih boleh banget malam hari ini gue buka di YouTube-nya RRI Jakarta atau di WhatsApp di 08 11 800 105 ya. Karena kita bakal seru-seruan bareng selama 1 jam ke depan sama Bang Khairul Kadhafi. Jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat. Pro 2 FM seluruh Indonesia, teman Pro 2 masih di MLC Music Live Chat, teman Pro 2. Dan baru aja kamu dengerin salah satu lagu perdana dari Khairil Khadafi, yaitu adalah Lebih Dulu, Bang, ya, Bang Khairil.
1: Iya, Lebih Dulu.
0: Lebih Dulu. Ini gimana nih, Bang? Boleh gak diceritain backstory di balik lagu Lebih Dulu ini?
1: Backstory-nya? Lagu Lebih Dulu ini aku tulis karena memang aku awalnya memang senang nulis, ya.
0: Oke.
1: Senang nulis, lalu kemudian kok kayaknya dalam banget nih. Terus akhirnya aku bawa workshop ke teman-temanku nih.
0: Oke.
1: Ada di Dolan Studio. Akhirnya kita jadiin lagu lah. Dikasih aransemen-aransemen yang bagus lah.
0: Oh,
1: diperindah
0: gitu. Diperindah, ya.
1: Diperindah.
0: Oke, tapi sebenarnya lagu ini tuh bercerita tentang apa, Bang Khairil?
1: Lagu ini bercerita tentang pertemuan yang terlambat, pertemuan yang di waktu yang salah.
0: Pertemuan di waktu yang salah.
1: Iya.
0: Oke.
1: Jadi ketika ada dua orang bertemu, tapi mereka tidak bisa. Tapi mereka ini saling suka.
0: Oke, mereka saling suka.
1: Saling suka.
0: Oke.
1: Tapi mereka tidak bisa bersama karena masing-masing sudah menjalani kehidupannya masing-masing gitu loh.
0: Oh, jadi
1: sudah ada kehidupannya sendiri-sendiri.
0: Oke,
1: gitu.
0: Ini konteksnya udah punya pasangan masing-masing atau gimana?
1: Masa lalu sebenarnya dia orang di masa lalu.
0: Oke.
1: Cuman hadir kembali, hadir kembali di masa yang sekarang.
0: Oke.
1: Namun dengan perasaan yang sama.
0: Oke.
1: Perasaan masih sama.
0: Oke.
1: Ya, seperti dulu gitu.
0: Oke.
1: Loh.
0: Mereka masih mungkin bersama nggak nih?
1: Kalau di lagu ini sih dianggapnya tidak bisa bersama.
0: Oke,
1: ya.
0: Dengan alasan tertentu lah pokoknya
1: tertentu.
0: Ya. Oke, paham. Yeah. Jadi ini adalah orang yang kurang lebih udah ada sebelumnya.
1: Udah ada sebelumnya.
0: Terus tiba-tiba ada lagi,
1: ada
0: hadir lagi.
1: Hadir lagi di saat yang memang tidak memungkinkan mereka untuk bersama.
0: Oh iya, iya, iya.
1: Namun cinta itu masih ada.
0: Oke. Okay. Tapi emang gitu nggak sih, Bang? Maksudnya kalau dari kehidupan nyata gitu kan kadang ada aja pasti orang yang tiba-tiba datang nih, terus kayaknya dulu kita begini deh gitu. Tapi kan nggak bisa ngapa-ngapain kan? Yeah.
1: Makanya itu saya tulis liriknya seperti itu. Karena relate sekali sama kehidupan orang banyak, ya.
0: Iya, benar-benar.
1: Pasti
0: benar.
1: Banyak yang ngerasain juga kayak
0: Iya. Jadi itu ini buat teman-teman Gen Z ya, yang mungkin baru mengalami cinta yang serius nih.
1: Cinta yang serius.
0: Kadang-kadang ada perasaan-perasaan yang meskipun ada, tapi ya udah gak usah diapa-apain, Bang, ya. Kurang lebih kayak gitu ya.
1: Mungkin perasaan yang belum selesai kali,
0: belum
1: ya.
0: Belum selesai, tapi ya bisa apa gitu, kan.
1: Iya.
0: Oke. Dan tapi kan kadang berbeda, Bang, POV-nya. Mungkin dari teman-teman Gen Z misal kayak, ya kalau gue punya perasaan, gue harus perjuangin dong gitu. Kalau menurut lu gimana, Bang?
1: Baiknya sih enggak, ya.
0: Oke. Iya, menarik.
1: Jadi, gimana? Sebelum memulai di kisah yang baru, baiknya selesaikan dulu yang belum selesai.
0: Oke, benar.
1: Kalau memang enggak bisa selesai, ya jangan memulai yang baru.
0: Iya, karena akan cuma menyakiti kalau kayak gitu, ya.
1: Menyakiti diri sendiri dan menyakiti pasangan.
0: Bener tuh, teman-teman Gen Z, tolong dicatat tuh, ya. Takutnya kadang mereka tuh mengartikan kalau, ya gue kan lagi jatuh cinta, gue boleh ngapain aja dong. Padahal ada yang harusnya dipikirkan terlebih dahulu.
1: Betul sekali.
0: Iya. Menarik. Ini POV yang jarang dibahas sebenarnya, ya, di sebuah lagu. Menarik. Dan ternyata ini, teman Pro 2, buat lo yang kepo kenapa akhirnya liriknya sepuitis ini, ternyata Bang Khairil adalah orang yang suka nulis sebenarnya, ya.
1: Iya, kebetulan suka nulis.
0: Puitis, ya.
1: Bisa dibilang begitu.
0: Asik. Ini kayak udah kayak Khalil Gibran tuh.
1: Khairil Anwar.
0: Iya, tapi ini Khairil Khadafi, ya. Oke, jadi sebenarnya cerita sebelumnya adalah lo tuh banyak menulis,
1: yeah.
0: Tapi banyaknya lo tuangkan di caption-caption gitu, story kali, ya.
1: Story Instagram, tulis-tulisan gitu aja.
0: Berarti isinya tuh kalau story Instagram lo udah puitis banget tuh, ya. Kayak Dylan ya. Iya. Yeah.
1: Karena nonton Dylan juga kan?
0: Iya kali, ya. Dylan cepek tapi cepek. Salah satu lu juga nonton Dylan berarti, Bang?
1: Nonton banget.
0: Sampai yang terakhir tuh?
1: Sampai terakhir yang Ariel.
0: Yang Ariel. Tapi itu lu merasa relate, ya, maksudnya dengan karya puisi gitu-gitu?
1: Seneng sih.
0: Seneng? Seneng. Pernah lo mengutarakan perasaan lo lewat puisi ke cewek gitu, spesifik?
1: Pernah kayaknya.
0: Pernah?
1: Pernah.
0: Diterima?
1: Diterima.
0: Ice, gokil.
1: Gue jarang ditolak sih.
0: Didi, respect, respect Bang Ariel. Ini baru ya. Mungkin paham sih gue kenapa cewek-cewek pada kelepek-kelepek sama lo ya.
1: Iya, gimana ya? Rata-rata cewek tuh kayaknya lebih senang yang bisa bikin nyaman deh.
0: Oh. Termasuk dibuatin puisi.
1: Ya, kalau itu bisa bikin dia kelepek.
0: Iya sih, karena kan cewek tuh macam-macam treatmentnya ya.
1: Betul.
0: Dan yang lo taksir mostly seneng sama puisi lo.
1: Seneng sih.
0: Oh, seneng. Gila. Romantis lo berarti ya.
1: Romantis.
0: Tapi
1: bukan rokok makan gratis.
0: Jaduh, baru. Oh iya. Jadi ternyata ini adalah sesuatu yang lo praktekan juga bahkan di kehidupan lo ya.
1: Iya. Di waktu yang dulu lah.
0: Oh, di masa-masa prime lo ya. Masa pencarian. Gitu. Tapi buat lo apa sih maksudnya kenapa lo sangat tertarik dengan karya sastra gitu kan? Ada orang yang lebih suka musik dan lagu dalam menyampaikan perasaan gitu. Tapi lo justru dari tulisan dulu.

0: apa ya yang menginfluence lu untuk menikmati karya-karya puisi gitu?
1: Sebenarnya nggak ada ya, ini gue senang aja sendiri gitu loh.
0: Oke, berarti siapa penulis Indonesia yang mengilhami lo untuk punya tulisan yang kayak gitu gitu? Ada nggak?
1: Spesifiknya nggak ada sih.
0: Oh, spesifik nggak ada? Ada. Tapi lo menikmati banyak karya penulis
1: banyak
0: ya?
1: Banyak penulis.
0: Iya.
1: Banyak baca buku juga.
0: Kalau gue puisi the one and only Sapardi. Sapardi Djoko Damono itu the best menurut gue tuh. Gitu. Luar ada yang lu suka gitu tulisannya?
1: Balik lagi gue spesifik gak ada sih.
0: Spesifik gak ada.
1: Cuma seneng baca aja.
0: Seneng baca.
1: Ketemu tulisan yang bagus gue baca.
0: Oh. Gitu aja. Apa buku atau tulisan atau novel lah yang lagi lu baca sekarang mah?
1: Sekarang lagi gak ada sih.
0: Oh, sekarang gak ada. Komik. Komik ini. Petro Gareng.
1: Sana. Zaman dulu kayaknya.
0: komik neraka.
1: Yang gambarnya itu.
0: Iya, azab. Yang di azab. Gawat. Lah itu kan tulisan juga kan, Bang,
1: tulisan
0: ya?
1: Juga.
0: Iya, benar.
1: Mengingatkannya.
0: Iya, benar. Dulu banyak tuh. Itu lu menikmati juga tapi.
1: Ngalamin
0: juga ya?
1: Ngalamin.
0: Petro Gareng ngalamin ya?
1: Ngalamin.
0: Tatang es gitu.
1: Yang dikerok pakai koin?
0: Iya, benar. Itu desa cuma bertiga tuh. Kadang Semar jadi Spider-Man. Iya. Tapi kalau karya-karya Indonesia, lu ada yang lu ini banget nggak? Kayak komiknya Indonesia mungkin atau puisi-puisi Indonesia gitu?
1: Lebih ke lagu sih ya.
0: Ah, lagu. Lu siapa yang jadi kiblat lu untuk bermusik?
1: Seneng Semi Chris Patih.
0: Oke, Semi Sumurangkir ya. Oke.
1: Terus Ungu.
0: Uis, Ungu ya.
1: Ungu.
0: Oke.
1: Jadi lagu lebih dulu ini kayaknya agak keungu-unguan.
0: Agak keungu-unguan. Oh iya sih.
1: Agak
0: drama kayak roman-roman gitu. Betul. Ya. Iya. Ada roman-roman ya.
1: Benar.
0: Oke. Jadi sebenarnya karena lu adalah basically orang yang suka banget sama kesastraan dan juga puisi. Makanya lu memutuskan untuk ya udah gue tuangin aja ke lagu.
1: Iya.
0: Oke, sekarang gue pengen nanya ke Bang siapa tadi namanya? Bang Doton. Doton, bener ya?
1: Iya, Doton.
0: Bang Doton. Lu mengemas lagu ini dan menafsirkannya sebagai karya yang udah jadi, akhirnya sulit enggak awalnya?
2: Kalau yang mengemas pertama itu kan ada nih satu lagi nih karena dia enggak bisa datang ya.
0: Oke. Yang keyboard ya?
2: Iya.
0: Oke.
2: Okay. Kita tuh kan ngelihat ini ya. Dia datang bawa lagu, terus coba dengerin dulu suara lu kayak gimana nih di ini. Suka musik apa? Musik Ungu. Yaudah kita bikin senyerempet mungkin gitu.
0: Oh, iya. Biar menafsirkannya lebih gampang ya.
2: Biar lebih gampang.
0: Oke. Jadi karena Bang Khairul
2: datang bawa lagu.
0: Sama martabak mungkin waktu itu ya, buat biar enggak lapar-lapar banget kali.
1: Macem-macem bawanya. Nyogok
0: ya, biar lagunya jadi ya. Jadi akhirnya lu berusaha untuk menafsirkan sebagai karya yang udah jadi gitu.
2: Yeah.
0: Oke, tapi kalau buat lu ada kesulitan gak sih, Bang, untuk akhirnya membantu untuk menafsirkan ini jadi karya yang udah jadi gitu?
2: Kesulitan awal itu kan kita workshop, kita tuh belum terbiasa sama lagunya kan. Jadi kita workshop tanpa vokal gitu.
0: Oh. Humming aja berarti ya?
2: Humming aja, okay. Kita ngedenger part-partnya aja, kita
0: tanpa
2: vokal.
0: Oh, awalnya dari situ. Oke, sampai akhirnya naik ke produksi. Oke. Itu feedback lagi gak dari Bang Haider kayak, nih Ril lu suka gak sama lagu sama yang jadi kayak gini gitu?
2: Iya, kita review terus.
0: Review terus ya?
1: Berkali-kali
0: ya? Kurang ini.
1: Betul sekali.
0: Tapi akhirnya setelah jadi, menurut lu gimana Bang Haider? Lu puas gak dengan hasilnya?
1: Puas banget
0: ya?
1: Puas banget, keren.
0: Repeat order dong berarti dong.
1: Kayaknya nempel terus deh, gak bisa lepas deh. Sama Dolan studionya.
0: Iya, Dolan studio ya. Boleh. Jadi akhirnya jadi sebuah karya yang jadi dan sesuai dengan ekspektasi lo pastinya.
1: Alhamdulillah sesuai.
0: Sesuai ya?
1: Sesuai.
0: Iya. Oke. Ini jadi sebuah karya yang pasti memorable karena ini kan single perdana ya?
1: Iya.
0: Gitu, oke. Tapi sebelumnya Bang... Bang siapa tadi, kuku lupa mulu. Bang Doton.
2: Iya.
0: Bang Doton, lu banyak memproduksi

0: memproduksi artis-artis sebelumnya nggak, lagu-lagu gitu?
1: Kalau Dolan itu kan berawal dari kita nyoba-nyoba cover dengan banyak talent yang ada.
0: Oke.
1: Ya kenapa kita nggak nyoba rilis? Ya ternyata ada yang berminat buat rilis gitu.
0: Oh.
1: Jadi kita udah ada 6 kalau nggak salah dan Davi salah satunya.
0: Oh gitu. Oke. Menarik. Nah teman Pro 2, buat lo yang mau nanya-nanya nih boleh banget ya ke Bang Hairil. Gue buka nih kembali lagi di YouTube lagi-lagi nih buat lo yang mau nanya di RRI Jakarta langsung aja atau ke WhatsApp di 0811-800-105. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi sama abang-abang ini ya. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, masih di MLC Music Live Chat.

0: Yes, Pro 2 seluruh Indonesia, teman Pro 2 masih di MLC Music Live Chat, teman Pro 2. Dan masih bersama Bang Khairul Khadafi.
1: Halo teman Pro 2.
0: Yoi, di MLC kali ini tadi kita masih ngobrolin seputar single terbaru dan juga perdananya Bang Khairul ini, yaitu Lebih Dulu ya. Dan single ini udah bisa didengerin di mana nih Bang?
1: Di platform musik digital Spotify ada. Cari aja Khairul Khadafi Lebih Dulu.
0: Okay. Dan spesialnya ternyata udah punya musik videonya udah ada ya?
1: Udah ada musik videonya, video lirik dan live season.
0: Nice, gokil, lengkap ya, paket lengkap tuh ya. Tapi ini ada juga yang nanya nih Bang. Tadi kita buka dulu di chat YouTube nih, ada yang nyemangatin nih dari @hanzushi. Yeah. Katanya semangat kakak, tetap semangat selalu katanya.
1: Thank you
0: ya. Nah di WhatsApp ada yang nanya nih Bang nih, dari Lara. Yeah. Katanya assalamualaikum kak, selamat malam, mau izin bertanya untuk kak Khairil nih. Yeah. Pertanyaan itu, sejak awal perjalanan kak Khairil sebagai seorang musisi, apa satu perjuangan yang paling berat tapi justru membentuk kak Khairil menjadi pribadi seperti sekarang? Nah menarik nih. Yang paling berat tapi ngejadiin seorang Khairil Khadafi.
1: Yang paling berat itu memberanikan diri untuk tampil. Untuk tampil, jadi sebenarnya aku tuh orang introvert sebenarnya. Awalnya introvert banget lah. Cuman kayaknya gue harus keluar nih untuk nyalurin hobi dan kesenangan ini gitu.
0: Okay.
1: Jadi seperti sekarang.
0: Berani berarti tampil. Keluar dari zona nyaman.
1: Iya, sedang berusaha keluar dari zonanya.
0: Tapi maksud gue, apakah itu jadi sebuah kendala gitu buat lo sebagai orang introvert untuk tampil gitu?
1: Buat gue kendala ya. Sebenarnya orang introvert itu kreatif.
0: Sepakat.
1: Orang introvert itu kreatif. Cuman dia tuh nggak punya keinginan yang banget-banget gitu loh untuk nunjukin kreativitasnya.
0: Jadi
1: udahlah gue nikmatin sendiri cukup gitu loh.
0: Iya, gue ngerti.
1: Jadi, nah karena introvertan gue, jadi gue banyak nulis, gue bikin lagu, ya sekarang ya gue harus berani tampil gitu.
0: Iya.
1: Gue harus ngelawan diri gue sendiri gitu.
0: Jadi sebelumnya karena introvert juga banyak yang lu keep sendiri ya lagu-lagu lu, karya-karya lu gitu ya.
1: Iya.
0: Dan pastinya lu memakan banyak sekali tenaga kalau misalkan lu promo-promo ya. Energi lu banyak kepake pasti kan.
1: Kebaca ya.
0: Maksudnya gue ngerti karena pun bisa partner siaran gue Edit itu sebenarnya introvert. Tapi dia dipaksa untuk bisa siaran, lo bayangin kan. Jadi gue tahu banget orang-orang introvert tuh butuh apa ya, space ya biasanya.
1: Betul sekali.
0: Habis capek ngomong ketemu orang, dah hilang tuh dari dunia tuh. Betul. Itu yang lo alami ya.
1: Iya, kasih gue waktu untuk diem.
0: Nah,
1: itu sih intinya gitu.
0: Iya, pokoknya ada waktu di mana lo nggak diganggu terlebih dahulu ya.
1: Iya.
0: Nggak mau diganggu ya.
1: Sebaiknya jangan dulu.
0: Kasih
1: gue waktu untuk diem sendiri. Nanti kalau memang udah selesai, ya gue akan balik lagi.
0: Akan beredar lagi ya.
1: Iya.
0: Gitu. Kayak jangan ngechat, jangan nelfon.
1: Iya, biasanya gue yang menjauh dari handphone sih. Terserah kalau orang mau ngecek handphone terserah.
0: Biar lu yang nggak usah megang ya dari awal ya. Iya, gue kebayang. Nah itu adalah tantangan Bang Khairil ya, buat Lara tuh yang tadi bertanya. Dan ya gue kebayang sih gimana seorang introvert harus mendalami dunia harus banyak ketemu orang gitu.
1: Iya, betul.
0: Paham. Gitu Lara ya, thank you banget pertanyaannya. Semoga menjawab gitu. Dan kalau misalkan lu mau bilang nih Bang ke teman-teman Pro 2 seluruh Indonesia. Nah ini banyak orang nih lagi lagi nontonin lu nih. Nah lebih terkuras lagi kan energi lu. Ini kalau mau bilang ke teman Pro 2 seluruh Indonesia, kira-kira apa yang pengen lu sampaikan untuk fans lu nanti, fans masa depan, The Khairils, Khadafis.
1: Fans masa depan ya?
0: Iya. Atau ya yang baru mau dengerin lo nih?
1: Gak seperti emang niat gue bikin lagu awalnya tuh sebenarnya pengen investasi aja. Investasi lewat lagu.
0: Cakep.
1: Karena gue yakin lagu itu gak sehari dua hari langsung ketemu pendengarnya gitu loh. Jadi gue mau investasi karya-karya gue di lagu ini.
0: Oke.
1: Biarlah nanti dia menemukan pendengarnya di waktu yang tepat.
0: Sedap, sedap. Oke, oke. Jadi nggak ada salahnya lo berkarya banyak sekarang. Betul. Siapa tahu nanti ada kuping-kuping yang justru mendengar di kemudian hari, iya, gitu.
1: Jadi untuk kalian yang punya karya atau berani berkarya, yeah, silakan aja gitu loh. Jangan ditahan-tahan lah, meskipun sama kayak gue introvert gini, keluarin aja karya-karyanya, gak apa-apa. Berjuang sama diri lu sendiri.
0: Benar, benar, benar, benar. Oke, teman berdua, abis ini Bang Heril bakal nyanyiin secara langsung nih single perdananya. Jadi kita akan kasih waktu untuk Bang Heril siap-siap terlebih dahulu ya. Jadi jangan kemana-mana teman berdua, pastinya masih di MLC Music Live Chat. Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Produ FM seluruh Indonesia, teman Produ masih di MLC, teman Produ. Dan buat lo yang kayaknya mau ngepoin Bang Hairil, boleh banget nih dikepoin karena udah ada video musiknya, MV-nya udah keluar, dan juga pastinya dengan karya-karya yang nanti juga bakal keluar. Kalau mau follow Instagram di mana, Bang? Boleh kasih tau dong.
1: Di Hairil underscore underscore kak.
0: Oke, kalau mau nonton YouTube dan video klipnya
1: di channel YouTube Hairil Kadhafi, CHA.
0: Hah?
1: Hairil Kadhafi.
0: Hairil Kadhafi. Oke, kalau gitu thank you banget Bang Hairil dan abang-abang semuanya ya. Makasih. Semoga sukses dengan single dan EP-nya.
1: Amin.
0: Dan semoga nanti tournya juga lancar pastinya.
1: Amin.
0: Terus berkarya pokoknya Bang ya.
1: Amin.
0: Oke, kalau gitu teman berdua, thank you so much buat lo yang udah stay tune selama 1 jam ini. Dan abis ini kita bakal dengerin jamming langsung dari single lebih dulu. Oke, so gue harus pamit dulu. Elanda Krisnanda signing off the air, and please welcome Hairil Kadhafi.

0: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.
1: Lagu-lagu favorit kamu pastinya ada di sini.

Hai teman, tahukah kamu sejarah telepon seluler atau ponsel dimulai dari perkembangan telekomunikasi dan teknologi nirkabel? Pada tahun 1940-an, penemuan teknologi seluler pertama kali diwujudkan oleh konsep telepon seluler yang dikembangkan oleh peneliti ATA Bernard J. Ligner. Namun, baru pada tahun 1973, seorang insinyur Motorola bernama Martin Cooper berhasil membuat panggilan telepon seluler pertama menggunakan ponsel yang dapat dipegang tangan. Ponsel pertama kali memiliki berat sekitar 1,1 kg. Perkembangan selanjutnya terjadi pada tahun 1980-an dengan peluncuran sistem seluler generasi pertama atau 1G. Ponsel-ponsel awal ini memiliki ukuran yang besar dan fungsionalitas terbatas. Namun perkembangan teknologi semakin cepat dan pada tahun 1991, ponsel pertama dengan layar sentuh diluncurkan oleh IBM. Pada tahun yang sama, jaringan seluler generasi kedua atau 2G mulai diperkenalkan, membawa peningkatan dalam komunikasi suara dan SMS. Pada tahun 2000-an, ponsel mulai mengalami transformasi menjadi perangkat multimedia. Peluncuran ponsel dengan kamera terintegrasi menjadi tren baru diikuti oleh kemampuan untuk mengirim gambar dan pesan multimedia. Pada tahun 2007, Apple mengubah industri telekomunikasi dengan peluncuran iPhone yang memperkenalkan konsep smartphone yang revolusioner. Ini menandai awal era ponsel pintar yang menggabungkan telepon dengan fungsi komputer, kamera pemutar musik, dan akses internet. Dalam beberapa tahun berikutnya, industri ponsel terus berkembang pesat dengan persaingan yang sengit antara berbagai merek dan sistem operasi. Fitur-fitur baru seperti pengenalan sidik jari, pengisian daya nirkabel, dan kamera berkualitas tinggi terus ditambahkan. Selain itu, jaringan seluler generasi berikutnya seperti 3G, 4G, dan 5G terus meningkatkan kecepatan dan kualitas konektivitas. Lalu, bagaimanakah sejarah masuknya ponsel ke Indonesia? Dalam sejarah telekomunikasi di Indonesia, perkembangan teknologi seluler telah mengalami transformasi yang luar biasa. Dari era pertama kali munculnya telepon genggam hingga munculnya era smartphone, perkembangan ini menggambarkan bagaimana teknologi telah membentuk cara kita berkomunikasi dan menjalani kehidupan sehari-hari. Pada awalnya, teknologi telepon seluler generasi pertama masuk ke Indonesia sekitar tahun 1985 dan terus berkembang hingga sekitar tahun 1992. Teknologi yang digunakan saat itu adalah Nordic Mobile Telephone, dan meskipun demikian, perangkat NMT450 dan MNT470 yang ada saat itu masih berukuran besar dengan berat mencapai 430 gram. Mereka tidak dapat disebut sebagai telepon genggam sejati. Selain itu, teknologi ini hanya memungkinkan panggilan selama 35 menit dan memiliki harga yang tinggi sekitar 10 juta rupiah. Di tahun 1993 menjadi titik awal masuknya teknologi generasi kedua atau 2G yang banyak dimanfaatkan. Teknologi 2G membawa telepon seluler dari dunia analog ke komunikasi digital. Di Indonesia, teknologi yang dikembangkan adalah GSM. Selain perkembangan jaringan, dimensi fisik telepon genggam juga mengalami penyusutan yang signifikan, membuatnya menjadi praktis untuk digunakan. Penggunaan kartu SIM juga memungkinkan pelanggan untuk mengganti perangkat tanpa harus mengganti nomor. Pada akhir 1990-an, sekitar tahun 1999, telepon genggam dengan fitur monofonik mulai diperkenalkan dan pesan singkat atau SMS mulai menjadi hal umum. Ini dipengaruhi oleh peluncuran berbagai produk kartu prabayar.
Pada tahun yang sama, jumlah pengguna telepon seluler di Indonesia mencapai 2,5 juta pelanggan dengan mayoritas menggunakan layanan prabayar. Kemudian teknologi generasi 2G berkembang menjadi teknologi 3G pada awal tahun 2000-an dan layanan komersial diluncurkan pada tahun 2006. Teknologi 3G membawa kemampuan pengiriman data yang lebih besar, termasuk video call yang saat ini menjadi hal umum. Selain itu, era ini juga menjadi awal munculnya ponsel pintar atau smartphone seperti BlackBerry, iPhone, dan Android. Ponsel-ponsel ini membawa peralihan ke layar sentuh dan membuka pintu bagi berbagai aplikasi yang mengubah cara kita berinteraksi dengan teknologi. Perjalanan panjang ini memperlihatkan bagaimana teknologi telepon seluler telah berevolusi dari perangkat berukuran besar dengan kemampuan terbatas menjadi smartphone yang menggabungkan berbagai fitur dalam satu genggaman tangan. Dari 1G hingga era smartphone, teknologi telepon seluler terus menghadirkan inovasi yang merubah cara kita berkomunikasi, bekerja, dan menjalani kehidupan sehari-hari. Nah, sudah tahu kan sejarah masuknya telepon seluler ke Indonesia? Semoga bermanfaat.

0: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melaporkan 2 dari 11 komponen.
1: Kalau berat badan tak naik 3 bulan.
2: Kamu lagi ngapain, Dek?
3: Ini Bang, aku lagi dengerin berita radio. Tapi kok bisa ya?
2: Apanya yang bisa?
3: Oh iya, kebetulan Abang kan dokter. Aku mau nanya lah.
2: Soal apa itu, Dek? Serius gitu?
3: Apa iya stunting itu berbahaya? Apalagi untuk anak-anak kecil.
2: Oh, stunting.
3: Iya, Bang. Stunting itu apa sih?
2: Stunting itu kondisi di mana anak mengalami kekurangan gizi kronis sehingga pertumbuhannya terhambat. Biasanya anak-anak yang stunting memiliki tinggi badan yang lebih pendek dari anak-anak seusianya.
3: Itu dikarenakan apa sih, Bang?
2: Nah, itu biasanya karena kurangnya asupan gizi dalam jangka waktu yang cukup lama, terutama pada 1000 hari pertama kehidupan anak yang dimulai sejak kehamilan hingga usia 2 tahun. Nah, selain itu, faktor kebersihan lingkungan dan akses terhadap pelayanan kesehatan yang memadai juga berperan penting.
3: Wah, ternyata banyak faktornya ya, Bang. Lalu, kita harus melakukan apa untuk mencegahnya?
2: Ada deh beberapa langkah yang bisa kita lakukan. Pertama, pastikan ibu hamil mendapatkan asupan gizi yang cukup dan seimbang. Kedua, berikan ASI eksklusif selama 6 bulan pertama dan teruskan dengan MPASI yang bergizi. Dan yang ketiga, jaga kebersihan lingkungan serta lakukan pemeriksaan rutin.
3: Oh gitu ya, Bang.
2: Udah dulu ya, Dek. Abang mau berangkat dinas.
3: Makasih ya, Bang, atas informasinya.
2: Sama-sama. Abang berangkat dulu ya.
3: Hati-hati ya, Bang.
4: Muhammad Yusuf Ronodipuro atau Yusuf Ronodipuro lahir di Salatiga, Jawa Tengah, 30 September 1919 dan wafat di Jakarta Selatan pada 27 Januari 2008. Ketika masa pendudukan Jepang, Yusuf Ronodipuro bekerja di Keimen Bunka Sidoso atau Pusat Kebudayaan pada bagian seni lukis. Dikenal sebagai tokoh yang menyiarkan kemerdekaan Republik Indonesia ke seluruh penjuru ketika bekerja di Radio Hoso Kyoku. Yusuf Ronodipuro pernah menjadi duta besar Indonesia di Uruguay, Argentina, dan Chile. Yusuf Ronodipuro adalah satu dari pendiri Radio Republik Indonesia yang didirikan pada 11 September 1945. Yusuf Ronodipuro tidak mengetahui bahwa proklamasi kemerdekaan telah dibacakan pada 17 Agustus 1945 pukul 10 waktu Indonesia Barat karena para staf Hoso Kyoku sejak 15 Agustus 1945 tidak diizinkan keluar dari stasiun radio. Hoso Kyoku dijaga ketat oleh polisi militer Jepang. Wartawan Domei, Syarudin, dapat menembus penjagaan dan berhasil memberikan surat dari Adam Malik kepada Yusuf Ronodipuro yang berisi naskah proklamasi. Yusuf Ronodipuro kemudian mengubah pengaturan kabel stasiun radio sehingga kabel pemancar siaran dalam negeri tersambung dengan pemancar mancanegara. Proklamasi kemerdekaan Indonesia kemudian dibacakan Yusuf Ronodipuro melalui siaran radio ke seluruh dunia pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Selang 20 menit kemudian, Yusuf Ronodipuro kembali membacakan naskah proklamasi dalam bahasa Inggris agar radio internasional seperti BBC London, Radio Amerika, Singapura, dan lainnya dapat memahami dan meneruskan siaran tersebut ke seluruh penjuru dunia. Setelah peristiwa tersebut, Yusuf Ronodipuro mendirikan The Voice of Free Indonesia atau Radio Suara Indonesia Merdeka dari barang-barang elektronik bekas. 25 Agustus 1945, Yusuf Ronodipuro memohon Insinyur Soekarno untuk menyampaikan pidato pertama sebagai Presiden Indonesia di radio tersebut. Disusul pidato Muhammad Hatta pada 29 Agustus 1945. 10 September 1945, pimpinan-pimpinan radio daerah dari Surakarta, Yogyakarta, Bandung, Semarang berkumpul untuk membicarakan gagasan Yusuf Ronodipuro agar radio-radio daerah terus mengumandangkan kemerdekaan Indonesia dan menyebarkan semangat perjuangan. Pertemuan tersebut juga membahas langkah untuk mengambil alih stasiun radio daerah dari Jepang kepada Indonesia. Pada 11 September 1945, Radio Republik Indonesia didirikan karena pihak Jepang menolak menyerahkan stasiun radio pada Indonesia.

0: Yeah. Do you?
1: For real, baby.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Macerina.
1: Eh, pagi juga Macesela. Tumben, ku datang pagi-pagi, ada apa ini?
0: Atrada, saya ini mau ke pasar. Tapi saya datang singgah di kos ini toh. Mau kasih tahu kalau sebentar sore kitong dua pergi ke Macedesi kah? Kasian, kan dia ada sakit toh.
1: Iyo saya tahu, tapi bagaimana macam saya takut kah?
0: Ah, terapapa. Kita hanya pergi jenguk Macedesi saja toh, duduk cerita-cerita. Kasih semangat dia toh supaya dia tidak stres.
1: Tapi Macedesi itu kan dia divonis HIV toh. Makanya saya takut dekat-dekat nanti ketong tertular lagi.
0: Kok salah Macerina? Sini saya kasih tahu kok. HIV itu menular melalui hubungan seks yang tidak aman. Ada juga melalui transfusi darah, terus dengan penggunaan jarum suntik yang tidak steril. Tapi kalau kita datang cerita-cerita dengan Macedesi, itu tidak akan tertular.
1: Begitu kah? Berarti masih aman tuh Mace?
0: Aman tuh Mace. Ini gara-gara kau tinggal nonton sinetron, jadi makanya tidak tahu informasi. Oda, orang dengan HIV AIDS, bukan untuk dijauhi. Perlakukanlah mereka sebagai sahabat dan saudara. Ringankan beban mereka dengan kasih sayang.

Tahukah Anda, toga berasal dari kata tego, yang dalam bahasa Latin artinya adalah penutup. Meski sering dikaitkan dengan bangsa Romawi kuno, toga sebenarnya merupakan pakaian yang sering dikenakan bangsa Etruskan atau pribumi Italia sejak 1200 sebelum Masehi. Kala itu, bentuk toga belum berupa jubah, tetapi hanya berupa kain sepanjang 6 meter yang cara pakainya dililitkan ke tubuh. Meski tidak praktis, toga merupakan satu-satunya pakaian yang dianggap pantas saat seseorang

0: berada di luar ruangan. Namun, seiring berjalannya waktu, pemakaian toga untuk busana sehari-hari mulai ditinggalkan. Setelah bentuknya dimodifikasi menjadi semacam jubah, derajat toga justru naik menjadi pakaian seremonial, salah satunya sebagai pakaian wisuda. Toga yang berwarna hitam pun bukan tanpa alasan. Seperti yang kita tahu, hitam sering diidentikan dengan hal yang misterius dan gelap. Nah, misteri dan kegelapan inilah yang harus dikalahkan oleh sarjana. Dengan memakai warna hitam, diharapkan para sarjana mampu menyibak kegelapan dengan ilmu pengetahuan yang selama ini didapatkan. Selain itu, warna hitam juga melambangkan keagungan. Karena itu, selain sarjana, baik hakim dan sebagian pemuka agama juga menggunakan warna hitam ini sebagai jubahnya. Lalu, apa makna dari bentuk persegi pada topi toga ya? Nah, sudut-sudut tersebut melambangkan bahwa seorang sarjana dituntut untuk berpikir rasional dan memandang segala sesuatu dari berbagai sudut pandang. Di puncak acara wisuda, kita mungkin bertanya-tanya, kenapa ya kucir tali yang ada di topi toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Kucir tali topi toga yang semula berada di kiri ternyata bermakna lebih banyaknya otak kiri yang digunakan semasa kuliah. Dengan dipindahkannya kucir tali topi toga dari kiri ke kanan, maksudnya adalah agar para sarjana tidak hanya menggunakan otak kiri saja setelah lulus, tetapi juga menggunakan otak kanannya yang berhubungan dengan kreativitas, imajinasi, dan inovasi. Filosofi lainnya adalah kucir tali toga juga melambangkan tali pitas pembatas buku. Dengan pindah tali, diharapkan para wisudawan terus membuka lembaran buku supaya wawasan keilmuannya terus bertambah.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sadarkah kamu bahwa selama ini pakaian yang kamu gunakan adalah produk fast fashion yang ternyata dapat merusak lingkungan loh? Fast fashion adalah istilah yang digunakan dalam dunia industri pakaian yang mengikuti tren populer di kalangan pencinta fashion yang selalu ingin mendapatkan pakaian yang baru, bagus, dan harga yang terjangkau. Sehingga industri pakaian akan menghasilkan produknya dalam jumlah yang banyak, waktu yang cepat, serta gaya dan model yang selalu berbeda-beda. Tentunya, hal tersebut membuat masyarakat berperilaku konsumtif karena selalu ingin berbelanja untuk mengikuti tren dan gaya yang sedang populer. Fast fashion memiliki dampak yang buruk loh bagi lingkungan, seperti pencemaran air karena bahan kimia ataupun pewarna kain dan juga hasil limbahnya banyak dibuang ke perairan yang dapat mengancam kehidupan dalam air. Selain itu, fast fashion menghasilkan banyak limbah dan sampah, baik dari bahan baku ataupun baju yang sudah tidak dipakai lagi. Belum lagi dalam proses produksi pakaian fast fashion yang menggunakan bahan bakar fosil untuk mengoperasikan mesin dan peralatan. Dampaknya dapat menghasilkan polusi, emisi gas rumah kaca, dan pemanasan global. Duh, bahaya banget kan? Makanya hindari pemakaian suatu barang secara berlebihan ya, supaya lingkungan kita bebas dari sampah.

Suku Jawa bukanlah satu-satunya suku yang mendiami Pulau Jawa. Sunda, Baduy, dan Osing adalah beberapa suku lain yang juga berasal dari pulau ini. Mengenal suku Osing yang berasal dari ujung Pulau Jawa, tepatnya Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Suku ini sampai kini masih ada di beberapa daerah Banyuwangi, salah satunya Desa Kemiren. Kata Osing sendiri berasal dari kata using yang dalam bahasa Bali berarti tidak. Keberadaan suku Osing di Banyuwangi tidak bisa lepas dari sejarah panjang Kerajaan Blambangan dan peristiwa Puputan Bayu. Nah, mari kita mengenal rumah tradisional Osing yang memiliki sistem struk yang sederhana. Konstruksi utama dari rumah itu adanya 4 pilar utama yang menopang bangunan. 4 pilar utama ini disebut soko. Rumah tradisional ini diturunkan oleh sebuah keluarga dari satu generasi ke generasi berikutnya. Setelah mengenal rumah adat, kira-kira bahasa Osing menggunakan bahasa apa ya?

Nah, ternyata bahasa Jawa dan bahasa Osing sebenarnya merupakan pengembangan dari bahasa Jawa kuno. Bahasa Osing sebelumnya hanya dikenal sebagai dialek dari bahasa Jawa. Namun pada Agustus 1997, DPRD Banyuwangi melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mulai mengizinkan mata pelajaran bahasa Osing menjadi salah satu muatan lokal di sekolah. Baju jebeng dan baju tulik merupakan pakaian adat yang digunakan dalam pernikahan suku Osing. Baju ini juga merupakan ikon dari kota Banyuwangi. Busana itu menggunakan kain batik paras gempal, gajah uleng, dan moto pitik. Dalam kehidupan sehari-harinya, masyarakat suku Osing terkenal dengan busana berwarna hitam yang dipadukan dengan kain batik sebagai bawahan.

Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya. Klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: Banyaknya baju ni. Ni Kak Leha, baju yang lagi hit tahun ni. Aduh, Joyah ni nak warna merah ni, warna hitam ni, warna biru ni. Asupulah.
1: Eh Joyah, engkau tak cuba dulu ke?
0: Tak usahlah Kak Leha, muatlah di badan Joyah ni. Joyah ni kelah kurus.
1: Betul ke muat?
0: Betul.
1: Saya tengok kecil baju tu. Ha, tu dah ada tulisan, barang dah dibeli tak dapat ditukar kembali.
0: Muatlah Kak Leha. Ayuk-ayuklah, kita bayar, tunggu kita balik.
2: A few moments later.
1: Eh, kenapa menangis? Kan baru beli baju baru, senanglah.
0: Kak Leha, semua baju yang Joyah beli tadi tak muat. Kecil semua Kak Leha. Jadi macam mana ni Kak Leha?
1: Nah, makanya beli baju tu cuba dulu. Dadah, tak usah nangis lagi. Baju tu engkau sedekahkan saja.
0: Jadi Kak Leha, ni sedekah dengan siapa?
1: Dengan saya lah.
0: Ha, rugilah Joyah.
3: Nah, kalau tidak mau rugi, coba dulu, baru beli.
4: Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih teman produk?

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ra, kamu nanti mau kuliah lanjut di mana, Ra?
1: Kalau saya sih sekolah ikatan dinas, biar selesai bisa langsung kerja. Kalau kamu sih, Ma, mau lanjut kuliah di mana?
0: Kalau saya sih, karena saya suka dengan bisnis, saya pingin kuliah di manajemen bisnis, di BINUS aja, Ra, yang di Jakarta itu.
1: Di BINUS sih, Ma, tidak kemahalan tuh. Apa orang tuamu sanggup biayai kuliah di universitas ternama sekelas BINUS yang banyak artis-artis itu kan?
0: Iya, Ra, syukur. Karena sekalipun orang tua saya punya penghasilan rata-rata, tapi saya bisa kuliah di sana karena mereka sudah ajarkan kami untuk berinvestasi sejak dini. Ini, Ra, orang tua saya sudah investasi sahamnya di Dana Reksa dengan modal kecil bisa dikumpulkan dalam waktu 5-10 tahun lamanya. Hari ini saya bisa kuliah di kampus pilihanku.
2: Ayo berinvestasi untuk masa depan anak cucu Anda. Manfaatnya dapat Anda rasakan langsung. Secara keuangan terjamin dan aset modal hidup masa depan Anda terlindungi. Ayo berinvestasi untuk keluarga dan masa depan anak cucu Anda.
3: Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih. Gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.

Tari Dampeng adalah tarian dari masyarakat suku Singkil. Tari Dampeng merupakan tarian yang tidak pernah terpisahkan dengan setiap acara adat seperti adat perkawinan, sunah rasul, serta menyambut tamu kehormatan. Dalam upacara adat perkawinan atau sunat rasul, tari Dampeng biasanya dimainkan pada dini hari, tepatnya sebelum sholat subuh. Tarian ini dimainkan untuk menghibur pengantin yang baru bangun. Selain itu, untuk menghibur para ahli famili yang sibuk memasak untuk acara adat pada siang harinya. Selanjutnya, tari Dampeng juga dimainkan pada siang hari saat menyambut rombongan pengantin pria di rumah pengantin wanita atau acara pengara. Setibanya rombongan pria di depan rumah pengantin wanita, para penari bersama-sama menari sambil mengitari mempelai pria. Tujuan dilingkarinya pengantin pria adalah untuk menjaga keamanan supaya tidak diganggu oleh orang yang tidak senang hati kepada sang mempelai pria. Tari Dampeng biasanya ditarikan oleh 10 hingga 12 orang dan minimal 8 orang dengan seorang penghulu konde atau penyanyi dan pemain musik. Seluruh penari, penyanyi, dan pemain musik harus laki-laki, tidak boleh wanita. Gerakannya mirip gerakan silat dengan pertama kali memberikan salam penghormatan kepada tamu. Kemudian penari melirik dan berputar menghadap keluar dan menghentakkan kaki diikuti langkah sesuai alunan lirik yang dinyanyikan. Lama tarian biasanya menghabiskan 2 atau 3 lirik syair tergantung kondisi dan keadaan. Dokter kating nata sampir do lama di naga dormi di nembah tahun tahta. Produa FM, teman terbaik kamu. Produa FM.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: kesini nelpon. Nomor gak dikenal lagi. Aduh, pasti gila kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Aduh, daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga. Pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget nih tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Ah, pinjol aja lagi deh. Download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke. Wih. Oke, disetujuin langsung. Oke, gas, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
1: Aduh, gaya elit ekonomi sulit. Hidup yang pasti-pasti aja lah. Emang enak dikejar hutang.
2: Pernah mendengar istilah sape sono? Jika kamu ke Madura, sape sono sama terkenalnya dengan kerapan sapi. Sape yang berarti sapi, sedangkan sono adalah singkatan dari Sokonanongko yang artinya kakinya berpijak. Di Madura ada kontes sape sono, yakni sepasang sapi betina berjalan di lintasan sepanjang 15 hingga 20 meter dan tidak boleh menyentuh garis pembatas pada kiri dan kanan. Di ujung lintasan, kedua kaki depan sepasang sapi tersebut berpijak pada pijakan berupa balok kayu. Sape sono berbeda dengan sapi yang diadu kecepatannya atau yang biasa kita sebut kerapan sapi. Perbedaan keduanya terletak pada jenis kelamin. Sape sono berjenis kelamin betina, sementara sape kerap berkelamin jantan. Saat dikonteskan, sape sono tampil mengenakan pakaian khusus dan diberi ornamen-ornamen berwarna-warni serta indah gemerlap. Umumnya berwarna emas. Sepasang sapi betina diikat pada sebilah kayu melengkung yang disebut dengan pangonong. Badan sapi juga diberi hiasan warna merah dan emas. Bahkan, kepalanya juga dipasangkan mahkota agar sapi terlihat cantik dan mempesona. Selain itu, tanduk sapi juga dipasang pembungkus berwarna putih perak yang disebut slop tanduk. Dengan sebuah hiasan kalung bernuansa lonceng kecil menambah keanggunan sape sono tersebut. Saat sape sono berjalan di lintasan, sapi-sapi tersebut diiringi musik gamelan sekaligus tarian para sinden. Bahkan, sang pengendali sapi juga ikut menari. Lengak-lengok dan keserasian mengikuti irama, serta keindahan dan langkah kaki sapi yang serempak menambah nilai estetika budaya Madura. Madura, ya Indonesia!
3: ...94,8 FM... Pro 2 Sibolga.
4: Teman terbaik kamu.

Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: Sen.
1: Woi.
0: Aku semalam begadang nih main game, terus menang lagi. Hebat kan aku?
1: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
0: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya aku merasa lebih segar kok.
1: Oh iya. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
0: Zombie? Maksudmu apa?
1: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau gak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
0: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
1: Iya benar, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari, bukan malah jadi zombie.
0: Oke deh, kalau begitu aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini.
2: Begadang, jangan begadang.
1: Nah, gitu dong, tidur itu penting. Jangan biarkan begadang merusak kesehatanmu.

tentu kita sudah tidak asing dengan suara beduk tadi. Bagi umat Islam, beduk memiliki ikatan yang cukup kuat dengan masjid serta memiliki sejarah panjang dalam penyebaran agama Islam di Indonesia. Di bulan Ramadan, suara beduk yang ditabuh sesaat sebelum azan dikumandangkan ini sangat dinanti umat muslim di waktu maghrib sebagai tanda waktu berbuka puasa telah tiba. Tahukah Anda, Indonesia memiliki salah satu beduk yang bersejarah. Adalah beduk Kiai Bagelen. Beduk yang dibuat ratusan tahun lalu oleh Kanjeng Raden Tumenggung Cokronegoro I dengan bahan dasar pohon jati ini, konon pohon jati yang digunakan mempunyai cabang-cabang lima atau disebut pendowo. Dalam ilmu kejawen, pohon jati besar bercabang lima mengandung sifat perkasa dan berwibawa. Saking besarnya beduk ini, lubang depan dan belakang ditutup dengan kulit banteng dengan jumlah pakuan 120 buah untuk bagian depan dan 98 buah untuk bagian belakang. Hingga pada 3 Mei 1936, kulit beduk bagian belakang sempat mengalami kerusakan dan diganti dengan kulit sapi Ongale atau Benggala dan sapi Pemacek yang berasal dari Desa Winong, Kecamatan Kemiri, Purworejo. Tidak hanya kegiatan keagamaan saja, saat detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, beduk Kiai Bagelen juga ditabuh guna memberi penghormatan. Kini, beduk Kiai Bagelen diletakkan di sebelah dalam serambi Masjid Agung Kauman, Purworejo.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: sendiri definisi judi itu adalah bentuk permainan yang mempertaruhkan uang atau benda berharga untuk mendapatkan benda berharga lainnya secara untung-untung.
1: Seringkali ada kebingungan antara game online dan judi online. Esensinya, game online merupakan hiburan yang sah saja dilakukan.
2: Yang pertama adalah game berbayar yang kamu harus bayar dulu, lalu kamu bisa mainin game.
3: Ada perbedaan game online dan judi online. Tidak semua fitur berbayar pada game online dianggap sebagai judi online. Tapi untuk game yang mengharuskan untuk top up saldo dan juga mempertaruhkannya pada permainan yang bisa di-withdraw, baru dinamakan game online yang mengandung judi. Agar tidak terjebak, berikut ciri game online berkedok judi. Pertama, tampilan mirip dengan game online. Selanjutnya, fitur perjudian terselubung, pembayaran dan penarikan hadiah dengan uang sungguhan. Lalu, tidak ada regulasi atau lisensi. Penawaran hadiah menggiurkan. Dan konten tidak cocok untuk semua usia. Jadi jangan sampai tertipu antara game online dan judi online. Dan ingat, orang tua berperan penting untuk mengawasi anak dan lebih aware agar tidak terkecoh dengan judi online yang berkedok game online. Mari sama-sama stop judi online dari diri sendiri dan orang terdekat kita.
4: Kota Makassar disebut dengan kota ujung pandang. Gimana sejarahnya ya? Mungkin sebagian dari kamu sedikit bingung perbedaan kota Makassar dan ujung pandang. Kota yang terkenal akan kulinernya ini memang menyimpan sejarah tentang pergantian nama dari Makassar menjadi ujung pandang dan menjadi Makassar kembali. Nama Makassar sendiri sempat diganti menjadi ujung pandang di masa pemerintahan Orde Baru, tepatnya pada 31 Agustus 1971. Meski begitu, sebutan ujung pandang sudah dikenal sejak tahun 1950-an. Saat itu, pemerintah menganggap Makassar terlalu identik dengan satu suku saja. Padahal, Makassar telah menjadi kota dengan wilayah multibudaya, namun ujung pandang dipilih karena berasal dari salah satu kampung di kota tersebut. Nama ini berasal dari sebuah benteng yang juga bernama Ujung Pandang yang didirikan di masa Raja Goa bernama Tuni Palangga pada tahun 1545. Nama kota Ujung Pandang diresmikan pemakaiannya pada tanggal 14 September 1971. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 51 tahun 1971. Di masa reformasi, masyarakat Ujung Pandang ingin kembali memakai nama Makassar yang dianggap lebih mewakili sejarah dan budaya kota tersebut. Di bawah naungan Presiden B.J. Habibie yang asli Sulawesi Selatan, nama Makassar kembali digunakan. Pergantian nama ini pun didukung oleh masyarakat serta DPRD setempat. 13 Oktober, berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 86, tahun 1999, nama Ujung Pandang dikembalikan menjadi Kota Makassar.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
6: Pro 2.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: apa Ian tuh ya? Jadi kayak orang gila dia sekarang nih.
1: Iya Sid, dia tuh sekarang suka minjem duit sama budak-budak sekarang nih. Padahal dulu tuh dia kaya kan ya.
0: Dulu dia tuh suka traktir-traktir kita makan lagi kan kalau lagi nyantai.
1: Itulah jadi kesian aku ngeliat dia sekarang nih.
2: Kita dua nih ya.
0: Kau apa sih?
2: Terus kerja.
1: Kau nih ya Dot ya bikin orang terkejut ya. Kami ini bukan gosip, tapi kami ini kasihan lihat si Ian sekarang udah kayak orang gila dia. Sama suka minjam duit budak gitu. Padahal dia tuh orang kaya bahkan.
3: Sian. Sama lah, aku pun kasihan enggak lihat dia sekarang nih. Soalnya dia tuh udah jadi korban judi online. Sampai-sampai semua harta benda dia nih habis gara-gara kecanduan judi online.
0: Hah? Judi online?
3: Iya, judi online. Bahaya kalau kita udah kena judi online tuh. Harta yang banyak-banyak 5 karung pun bisa habis dalam sekejap mata. Makanya kita semua jangan sampai terjerat judi online ya.
0: Iya Dodi. Nah Yorin, kita ingatkan teman-teman yang lain jangan sampai jadi korban judi online.
3: Nah mana kita tuh? Ikulah.
1: Bising.
0: Pisau.

Saat berkunjung ke Pulau Bali, tak lengkap rasanya jika tidak menonton tari kecak. Pada pementasannya, tari kecak banyak diminati oleh turis, baik dalam negeri maupun luar negeri loh, teman Pro2. Tapi, kamu tahu nggak bagaimana sejarah dari tari kecak? Tari kecak memiliki sejarah yang kaya dan menarik di Bali. Diciptakan pada tahun 1930-an oleh dua tokoh penting, yaitu Wayan Limbak, seorang seniman Bali, dan Walter Spice, seorang seniman Jerman yang tinggal di Bali. Tari kecak awalnya terinspirasi oleh ritual keagamaan Bali, khususnya ritual Sanghyang. Ritual Sanghyang sendiri merupakan tarian tradisional yang penarinya melakukan komunikasi dengan Tuhan atau roh para leluhur dalam kondisi tidak sadar. Maksud para penari yaitu menyampaikan harapan dan doa kepada masyarakat. Dalam perkembangannya, tari kecak mengalami perubahan menjadi sebuah pertunjukan tari yang menggambarkan cerita Ramayana. Di dalamnya, sekelompok pria bertelanjang dada duduk bersila dalam lingkaran sambil menggerakkan tangan dan tubuhnya sambil bersama-sama menghasilkan suara cak-cak-cak yang khas yang menggambarkan tentara kera dalam cerita Ramayana yang membantu Rama dalam pertempurannya melawan Rahwana. Tari kecak dikenal karena penggunaan vokal yang kuat tanpa menggunakan alat musik pengiring. Gerakan-gerakan yang kuat dan kohesif dari para penari menciptakan atmosfer yang dramatis dan memukau. Pertunjukan tari ini menjadi salah satu daya tarik budaya utama di Bali dan menjadi penting dalam menarik wisatawan dari seluruh dunia untuk menyaksikan keindahan seni budaya Bali.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ewah, ewah. Buka main sa talangkat leha nak ke pesta hari ni. Rapi dari atas sampai ke bawah. Eh, tapi kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
1: Cocoklah Joya. Ini kan tas kebanggaan saya.
0: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya. Mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
1: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
0: Oh, macam tu ke Kak Leha?
1: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
0: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
1: Hah? Sewa?
2: Tahukah anda mengapa dokter saat operasi menggunakan pakaian hijau? Berikut ada beberapa alasan praktis dan psikologis. Yang pertama, kontras dengan darah. Pakaian hijau memberikan kontras yang baik dengan warna merah darah, sehingga memudahkan dokter dan staf medis untuk melihat dengan jelas saat melakukan prosedur bedah. Hal ini memungkinkan mereka untuk memperhatikan detail yang penting dan menghindari kesalahan yang dapat terjadi karena kebingungan visual. Yang kedua, pemurnian dan kebersihan. Pakaian hijau dalam ruangan operasi sering dekali diasosiasikan dengan kebersihan dan sterilisasi. Ini memberikan rasa percaya diri kepada pasien dan staf medis bahwa lingkungan operasi telah dijaga kebersihannya sebaik mungkin untuk mencegah infeksi dan komplikasi. Ketiga, mengurangi kelelahan mata. Warna hijau cenderung menenangkan mata, terutama dalam situasi yang menuntut konsentrasi tinggi seperti operasi. Dengan memakai pakaian hijau, dokter dan staf medis dapat mengurangi kelelahan mata dan tetap fokus pada tugas mereka selama prosedur bedah yang panjang. Dan yang keempat, tradisi dan standar praktik. Penggunaan pakaian hijau telah menjadi bagian dari tradisi dan standar praktik di banyak fasilitas medis di seluruh dunia. Ini membuatnya menjadi norma yang diterima dan diikuti oleh dokter dan staf medis di berbagai negara. Meskipun ada berbagai warna pakaian bedah yang digunakan di beberapa tempat, seperti biru atau putih, pakaian hijau tetap menjadi pilihan yang umum karena manfaat praktis dan psikologisnya yang telah terbukti.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Ini adalah kisah seorang korban cyberbullying.
1: Hai, kali ini aku mau nunjukin
2: kamu. Apaan sih? Konten gak jelas. Komen ah. Bukan cuma mukamu aja yang jelek, tapi konten dan lukisan kamu juga jelek.
3: Dari kemarin-kemarin, head komennya nyakitin banget sih.
4: Hai semua, aku minta maaf ya kalau kontenku jelek dan merusak hari kamu.
2: Mulai, caper. Komen lagi ah. Sana, nyemplung ke laut aja. Biar orang kayak lu gak ada lagi di dunia ini.
0: Cyberbullying, kejahatan yang tidak hanya merusak jiwa, tapi juga menghancurkan mimpi.
5: Apa memang kontenku konten gak jelas? Kalau begitu, mimpiku jadi seorang konten kreator harus kuakhiri. Begitu juga dengan hidupku.
0: Terkadang, tindakan yang kita lakukan di dunia maya memiliki dampak di kehidupan nyata. Cyberbullying bukan hanya sekedar melukai hati, namun juga bisa merenggut nyawa. Stop cyberbullying.
6: Pemerintah Provinsi Bali saat ini sedang fokus menggarap program bertajuk Ngerombo. Ngerombo adalah cara pemerintah dalam mengentaskan berbagai permasalahan di masyarakat. Kata Ngerombo berasal dari kata dasar rombo yang berarti bantu. Ciri khas dari proses kerjasama ini terjadi karena suatu tingkat ketidakmampuan tertentu, misalnya

0: Ya, akibat usia lanjut atau jenis pekerjaan terlalu berat. Dari kata dasar rombo, dapat terbentuk beberapa jenis kata bentukan lain, seperti kerombo, artinya orang yang dibantu, pengerombo, artinya orang yang membantu, rombongan, artinya menunjuk status seseorang sebagai penerima bantuan. Dalam hal keanggotaan Banjar di Bali, menurut status keanggotaannya, dibedakan ke dalam dua jenis keanggotaan, yaitu anggota ngarep atau anggota penuh atau anggota inti, dan anggota rombongan, anggota tidak penuh, anggota yang perlu dibantu atau berstatus sekunder. Anggota ngarep adalah anggota yang berstatus primer. Dalam beberapa hal, sesuai dengan awik-awik atau aturan Banjar, anggota rombongan dibebaskan dari kewajiban tertentu. Cakupan kegiatan ngerombo ini cukup luas, di antaranya bidang pertanian, mencangkul, menyiangi, bidang persiapan perkawinan, bidang religi, persiapan berbagai upacara keagamaan, bidang perlengkapan hidup, membangun rumah, menggali sumur, memperbaiki tempat ibadah, membangun balai umum, dan lainnya. Tujuan rombongan adalah untuk memberi bantuan tenaga tambahan, sehingga pekerjaan yang dilakukan oleh orang atau kelompok yang memerlukan bantuan dapat diperingan dan dipercepat.
1: ...94,8 FM. Produksi Sibolga.
2: Teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam. Seperti di mana aku tinggal, di kawasan Gunung Merapi.
1: Ada-ada aja. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
2: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
1: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
2: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
1: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
0: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
3: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.
4: Pada ngerasa nggak sih, beberapa hari ini tuh cuaca panas banget di Indonesia. Ini adalah fenomena heat wave atau gelombang panas. Heat wave atau gelombang panas terjadi ketika suhu lebih tinggi dari biasanya selama beberapa hari berturut-turut. Kelembapan udara yang meningkat membuat udara terasa lebih panas dari biasanya. Gelombang panas diakibatkan oleh udara hangat yang terperangkap di atmosfer dan merupakan fenomena cuaca alami. Gelombang panas makin meningkat intensitas dan frekuensinya disebabkan karena perubahan iklim akibat emisi gas rumah kaca yang memerangkap panas lebih lama. Dan tahu nggak sih, terlalu banyak terpapar panas juga beresiko terhadap kesehatan semua orang. Cara melindungi diri ketika fenomena heat wave terjadi adalah, UNICEF merekomendasikan monitor dan ketahui seberapa panas dan lembab hari ini, minggu ini, dan bulan ini untuk membantu merencanakan aktivitas di luar ruangan. Kenakan sunscreen atau tabir surya untuk melindungi diri dari paparan UVA dan UVB. Gunakan pakaian yang menutupi area badan yang terbuka, serta menggunakan topi apabila beraktivitas di luar. Gunakan baju berbahan ringan, breathable, dan menyerap keringat untuk tetap nyaman beraktivitas, seperti bahan katun, linen, sutra, cambray, dan kain jersey. Dan yang terakhir, selalu jaga hidrasi tubuh dengan minum air putih yang cukup.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: Eh, Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran toh kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi Pace, petugas tidak ada toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo sudah Mace, cepat eh.
0: Iyo Pace, aku tidak bisa sabar kah? Jangan goyang-goyang mobil begitu kah? Ku marah kah?
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Pace, Mace.
0: Hei.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya lihat dulu Pace. Ji Pace, tong sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Mace, sapu mobil bagaimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.
3: Pelangi terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda. Hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit. Sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Eh, lihat deh nih. Ada selebgram yang suaranya biasa aja. Mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula. Ih, pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini. Ih.
1: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Ih, nggak gitu juga kali.
1: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
1: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
0: Ikut.
1: Tapi nggak usah posting-posting ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.

0: Langit biru di atas kita penuh cerita. Dari pagi yang tenang hingga malam yang sibuk, dunia terus bergerak tanpa henti. Pagi ini di Jakarta, sebuah pesawat lepas landas menuju New York. Dalam sehari, ribuan penerbangan sipil menyatukan dunia, membangun bisnis, menyatukan keluarga, dan membawa harapan baru. Menurut data International Air Transport Association, lebih dari 100 ribu penerbangan melintasi langit dunia, mengangkut jutaan penumpang dan kargo penting seperti obat-obatan, makanan segar, dan bahkan organ untuk transplantasi. Di balik keajaiban ini, ada orang-orang hebat, pilot yang piawai, pramugari yang penuh perhatian, teknisi yang teliti, dan pengendali lalu lintas udara yang sigap menjaga keamanan kita semua.
1: Selamat pagi, Bapak dan Ibu yang terhormat. Di sini pimpinan penerbangan Anda, Kapten Fahki Arif, bersama Co-Pilot Fandi Adianto dan seluruh awak pesawat yang bertugas pada pagi hari ini.
0: Setiap pesawat di langit membawa cerita. Cerita kita, cerita dunia. Selamat Hari Penerbangan Sipil Internasional.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Pada suatu hari,
1: cermin, cermin, siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya? Tapi kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih, cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini dia masih kekurangan. Ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh. Habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku. Iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
0: Membantu orang di sekitar kita adalah cermin kepedulian sesungguhnya.

0: Gantungan baju atau yang biasa disebut hanger adalah salah satu benda rumah tangga yang sering kita gunakan sehari-hari. Meski terlihat sederhana, namun asal-usul gantungan baju menyimpan sejarah yang menarik dan penuh inovasi. Gantungan baju pertama kali muncul pada akhir abad ke-19. Sebelum itu, pakaian seringkali disimpan dalam lemari atau digantung pada paku dinding. Dengan berkembangnya industri pakaian, kebutuhan akan penyimpanan yang lebih efisien pun meningkat. Salah satu tokoh penting dalam sejarah gantungan baju adalah Albert Barkhouse, seorang pria asal Michigan, Amerika Serikat. Pada 1869, ia menciptakan gantungan baju modern dengan menggunakan kawat yang dililitkan untuk membentuk V yang dapat menampung pakaian dengan lebih baik. Inovasi ini menjadi populer dan gantungan baju dari kawat mulai diproduksi secara massal. Seiring waktu, berbagai jenis gantungan baju pun diciptakan. Gantungan baju kayu yang elegan menjadi favorit bagi banyak orang. Sedangkan gantungan baju plastik menjadi pilihan yang lebih ekonomis. Gantungan baju atau hanger tidak hanya berfungsi sebagai alat penyimpanan, tapi juga menjadi bagian penting dari estetika ruang. Banyak orang yang memilih gantungan baju yang menarik untuk menambah keindahan lemari atau ruang. Jadi, ketika kita menggantung pakaian, ingatlah bahwa kita sedang menggunakan alat yang telah berevolusi selama lebih dari satu abad.
1: Pro 2FM, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome.

0: siang kali. Pagi dari mana sih?
1: Oh, udah siang toh. Sorry.
0: Kita perhatiin, semenjak bos dinas luar, kamu kok selalu ilang-ilangan ya? Datang telat pulang duluan, di ruangan gak ada. Emang kamu kemana sih?
1: Halah, ngapain rajin-rajin sih? Bos kan lagi gak ada juga. Hidup mah, dinikmatin aja. Jangan terlalu rajin kerja. Loh, SP2? Gak pernah di tempat. Absen telat-telat.

Ini Budi, ini Ibu Budi. Kalian pasti sudah tidak asing dengan kalimat itu, bukan? Iya, kalimatan masyhur itu rupanya dibuat oleh Ibu Siti Ramani Rauf. Dia lahir di Padang, Sumatera Barat pada tanggal 15 Juni 1919. Siti Ramani Rauf adalah seorang pendidik sejak tahun 1937 dan penulis buku peraga bahasa Indonesia Ini Budi pada era 1980-an dengan menggunakan toko Budi yang kemudian terkenal di Indonesia. Metode pembelajaran bahasa yang menggunakan alat peraga yang disebut struktur analitik sintesis atau SAS bahasa Indonesia tersebut dianggap menyenangkan sehingga membantu siswa lebih cepat membaca. Buku peraga itu dikerjakan pada awal tahun 1980-an atas tawaran dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan setelah Ibu Siti pensiun pada tahun 1976. Tawaran tersebut ia terima tanpa meminta bayaran, semata-mata karena kecintaannya pada dunia pendidikan. Ibu Siti wafat pada tanggal 10 Mei 2016. Nah, sudah tahu kan? Jadi, kita harus berterima kasih kepada Ibu Siti Ramani Rauf yang telah berjasa di dunia pendidikan kita.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Huh?

Teman Pro 2 sampai di sini saya sudah tugas kami menyelenggarakan siaran program 2 untuk hari ini. Kami 10 September 2026 siaran program 2 akan kembali mengudara esok pagi pukul 4.50 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi 94,8 MHz. Akhirnya kami yang bertugas dan rekan-rekan di unit pemancar mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan kamu. Selamat malam, selamat beristirahat dan tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Sibolga.

Selamat pagi teman Pro 2, dimanapun kamu dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Sibolga kembali menyelenggarakan siaran program 2 pada frekuensi 94,8 MHz untuk pagi, siang, sore, hingga malam hari. Hari ini Jumat 11 September 2026. Teman Pro 2, selamat pagi, selamat mendengarkan, dan tetap merdeka.

0: 94,8 FM. Pro 2 Sibolga.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Gua beda.

0: Nomor 4, silakan masuk.
1: Permisi, Bu.
2: Silakan duduk.
1: Terima kasih.
2: Saya lihat di CV Anda, kemampuan komputer Anda sangat baik.
1: Iya, Bu. Saya bisa Excel, Word, desain grafis, pokoknya yang berhubungan dengan komputer saya bisa.
2: Bagus. Begini, nanti kalau ada rekan kerja yang berbeda pendapat, apa yang akan kamu lakukan?
1: Ya, harus ikut pendapat saya dong, Bu. Saya yakin bisa, saya yang benar.
2: Baik, terima kasih. Nanti kami akan kabari kembali.
0: Nomor 5, silakan masuk.
2: Silakan duduk.
0: Terima kasih, Bu.
2: Anda punya kemampuan teknis yang cukup baik, tapi saya ingin tahu, kalau Anda ditugaskan dalam tim, bagaimana?
0: Kalau saya ditugaskan dalam tim, saya akan berusaha belajar secepat mungkin, Bu. Saya senang berdiskusi, mendengar masukan, dan mencari solusi bersama.
3: Good.
2: Baik, terima kasih.
4: The next day.
2: Selamat, Anda diterima bekerja di sini.
0: Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak.
2: Di dunia kerja, kemampuan teknis memang penting. Namun, kemampuan berkomunikasi, bekerja sama, dan mau belajar, dan beradaptasi juga menjadi penilaian utama. Yuk, persiapkan diri kamu, asah kemampuan diri kamu untuk meraih peluang kerja dan masa depan yang lebih baik.

0: sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.
1: Teman terbaik kamu.

0: Aduh, update lagi.
1: Loh, kok ditunda?
0: Nanti aja.
1: Lucu ya kita. Kita rajin update HP supaya makin baik. Tapi kapan ya terakhir kita mengupdate diri sendiri untuk lebih jujur, lebih peduli, dan lebih menghargai perbedaan?
2: Kemerdekaan bukan hanya tentang Indonesia yang terus maju, tetapi juga tentang kita yang terus bertumbuh.
3: Pernah nggak sih kamu lihat sesuatu yang super lucu, kayak anak kucing atau bayi, terus tiba-tiba pengen bilang, ih gemes banget, pengen cubit. Perasaan itu ternyata ada istilahnya loh, yaitu cute aggression. Cute aggression adalah reaksi unik ketika kita merasa terlalu gemas atau terlalu senang terhadap sesuatu, sampai muncul dorongan spontan seperti ingin mencubit, meremas, atau menggigit gemas. Tapi tenang, ini bukan berarti kamu punya niat jahat loh, justru sebaliknya. Ini adalah tanda bahwa kamu lagi merasakan emosi positif yang sangat kuat. Secara psikologis, otak kita kadang kewalahan menerima rasa bahagia atau gemas yang berlebihan. Nah, untuk menyeimbangkannya, muncullah respon yang terlihat seperti agresif, padahal sebenarnya tidak berbahaya. Jadi, kalau kamu pernah merasakan hal ini, santai aja, itu normal kok. Yang penting tetap kendalikan tindakan kita dan pastikan rasa gemas itu disalurkan dengan cara yang aman dan penuh kasih.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu. 94,8 FM.
4: Pro 2.

0: Kau tengok nih boy, tas aku. Keren kan? Jangan macam-macam kau, brand luar ini.
1: Wah, iya. Mantap. Di mana kau belinya?
0: Online. Lumayan mahal loh harganya. Hampir seikat juga aku beli.
1: Serius? Asli itu rupanya?
0: Enggak. Tapi KW premium katanya. Yang penting kan kelas.
1: Jadi mau kau bayar mahal? Cuman biar nampak keren?
0: Ya iyalah. Janganlah kita kalah sama orang-orang ya kan.
1: Padahal tahu kau, banyak sekarang produk lokal yang kualitasnya udah bagus loh. Desainnya paten, harganya pun masuk akal. Malah keluar negeri pun udah nyampe.
0: Betul juga kok ya. Aku udah bayar mahal, tapi barang tiruan pula itu.
1: Bangga itu bukan karena kita pakai merek luar, boy. Bangga itu saat kita mendukung karya anak bangsa yang asli dan berkualitas.
0: Iya ya, boy. Biar lokal, tetap total. Harus bangga kita pakai produk Indonesia.
2: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apapun yang hendak dikerjakan oleh seorang hamba, hendaknya didasari atas dasar ilmu. Sebagaimana Al-Imam Al-Bukhari mensinyalir dalam kitabnya tentang beliau meletakkan sebuah bab, bab al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Bab tentang ilmu dulu sebelum berucap dan sebelum beramal. Maka apapun yang kita cita-citakan, apapun yang kita ingin kerjakan dan lalui dan seterusnya, harus didasari atas dasar ilmu. Kita ingin dunia, harus pakai ilmu, harus memiliki ilmu. Makanya ketika Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu berkata, ketika beliau masuk di pasar dan mengatakan, la yabi' fi suqina illa alim, tidak boleh berjualan di pasar kami ini kecuali orang yang punya ilmu. Ini menunjukkan hatta dalam masalah dunia, hendaknya kita juga mengetahui ilmunya, bagaimana tinjauan syar'i dan seterusnya. Begitu juga buat orang yang menginginkan akhirat, maka dia juga harus ya dengan ilmu. Dan bahkan ketika orang ingin mengumpulkan dua-duanya antara dunia dan akhiratnya, maka juga tidak ada cara lain kecuali dia bisa raih dengan cara menuntut ilmu. Oleh sebab itu Allah Jalla wa'ala wajibkan dan perintahkan kita untuk talabul ilmi dalam firman-Nya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahli ilmu ya apabila kalian tidak mengetahui. Dan Rasulullah SAW juga mensinyalir, ala sa'alu idh lam ya'lamu fa inna shifa'al 'ayyi su'al. Tidakkah mereka bertanya di saat mereka tahu diri mereka tidak tahu? Padahal obat yang paling mujarab untuk penyakit kronis yang namanya kebodohan adalah apa? As-su'al, menuntut ilmu. Talabul ilmi asy-syar'i, yang Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala pernah berkata, al-ilmu la ya'diluhu syai'. Ilmu itu tidak ada yang menyamainya, segala-galanya. Bahkan Ali ibn Abi Talib radhiyallahu taala anhu wa ardhah pernah mengungkapkan bahwa kafa bil ilmi syarafan an yadda'ihi man la yuhsinuhu wa yuhibbu an yunsaba ilayh. Cukuplah menjadi bukti ilmu itu mulia, agung, berharga, mahal. Apa buktinya? Orang yang enggak punya ilmu ngaku-ngaku dirinya punya ilmu. Bahkan dia senang kalau dinisbatkan kepada ilmu dengan dikatakan Pak Ustadz, Pak Kiai, Pak Tuan Guru dan seterusnya. Senang dia. Ini menunjukkan ilmu itu sesuatu yang sangat berharga, yang diinginkan dan dirindukan oleh semua orang. Nah, dan sebaliknya, waliyazubillah wa kafa bil jahli dhamma. Cukuplah menjadi bukti kebodohan itu jelek. Bodoh dalam segala hal. Kebodohan dalam segala hal itu jelek, kata Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu. Buktinya apa? An yatabarra minhu man huwa ahluh. Orang yang memang benar-benar bodoh, enggak mau dibilang bodoh. Ini menunjukkan kebodohan itu adalah sangat jelek. Maka mari kita terus dan terus dan terus menuntut ilmu. Kalau ada yang bertanya, sampai kapan kita harus menuntut ilmu Ustaz? Maka kita katakan sebagaimana para ulama katakan, selama engkau menganggap bodoh itu jelek, selama itu pula engkau harus menuntut ilmu. Sampai mati insya Allah kita akan menganggap kebodohan itu jelek. Berarti selama itu kita juga harus tetap menuntut ilmu. Harus menuntut ilmu. Tidak ada istirahat, tidak ada pensiun yang namanya menuntut ilmu. Maka Imam Ahmad ketika ditanya oleh ibundanya, wahai putraku, kapan sih istirahat? Belajar, belajar, belajar, belajar, menulis. Kapan istirahat, nak? Maka Imam Ahmad menjawab mamanya dengan mengatakan apa? Ya ummah, fa innahu la rahata li illa indama adau qadamayya fil jannah. Mama, ummi, tidak ada istirahat buat anakmu ini kecuali ketika anakmu ini meletakkan kedua kakinya di tanah sorga. Baru istirahat, baru berhenti menuntut ilmu, baru kita selesai dari capek-capekan. Kalau kita melihat dari perjalanan salaf dalam menuntut ilmu, luar biasa. Semangat mereka luar biasa, yang mudah-mudahan saya harapkan bisa menjadi motivasi buat saya dan kita semua. Kita bawakan satu contoh, Atha' bin Abi Rabah. Murid siapa? Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Atha' bin Abi Rabah pernah berkata, 30 sanah ma kharaja firashi minal haram. 30 tahun lamanya alasku, kasurku enggak pernah keluar dari Masjidil Haram. Dalam rangka apa kira-kira kok kasurnya, alas tidurnya Atha' bin Abi Rabah 30 tahun enggak pernah keluar dari apa? Dari Masjidil Haram, min ajli talabil ilmi. Hanya untuk menuntut ilmu 30 tahun kasurnya enggak pernah keluar dari Masjidil Haram, alas tidurnya enggak pernah keluar dari Masjidil Haram. Nah, setelah 30 tahun maka terkenallah Atha' bin Abi Rabah memiliki ilmu yang luar biasa. Sampai Sulaiman bin Abdul Malik di waktu tersebut mengeluarkan ketetapan qarar, la yufti fil mausim illa Atha'. Tidak ada yang boleh berfatwa di musim haji tentang hukum-hukum seputar haji. Enggak ada yang boleh berfatwa kecuali Atha'. Saking dipercaya, subhanallah. Beliau yang pernah berkata,
majlis ilmin wahid yukaffir 70 majlisan min majalisil lahu. Satu kali duduk di majlis ilmu itu bisa menjadi apa? Bisa menjadi sebab dihapuskannya 70 majlis sia-sia yang kita pernah duduk di situ. Bahkan sebagian ulama salaf katakan apa? Bisa jadi dengan sebab kau duduk sekali saja di majlis ilmu, bisa jadi itu menjadi jaminan kau masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Keistimewaan yang luar biasa. Makanya Atha bin Abi Rabah tadi subhanallah, ketika beliau sudah jadi mufti alim, satu saat Sulaiman bin Abdul Malik ingin minta fatwa sama dia, dia pergi. Datang ke rumahnya Atha bin Abi Rabah, ternyata di rumahnya Atha bin Abi Rabah sudah banyak orang nunggu antrian untuk minta fatwa. Ternyata apa? Karena dia adalah raja khalifah, maka dia ingin minta duluan, minta fatwa. Apa kata Atha bin Abi Rabah? Khud dawraka ma'an nas. Wahai khalifah, jangan mentang-mentang khalifah orang sudah ngantri lama minta fatwa, mau tunggu minta fatwa, engkau malah datang, baru datang mau minta apa? Mau minta fatwa duluan. Ambil antrianmu. Kemudian apa? Subhanallah. Betul dia ngantri. Setelah dia ngantri, dia, ya, kemudian dapat giliran, kemudian dia apa? Dia diberikan fatwa yang dia minta untuk dia difatwakan, maka diberikan fatwa oleh Atha bin Abi Rabah. Setelah diberikan fatwa, maka dia keluar, kemudian dikumpulkan anak-anaknya. Sulaiman bin Abdul Malik mengumpulkan anak-anaknya. Seraya berkata, ya bunayya, wa ya abnai, wa ya anak-anakku, utlubul ilma min hadzal rajul fa inni ma dzalaltu li ahadin illa li hadzal rajul. Nah, tolong kalian tuntut ilmu. Sesungguhnya bapak enggak pernah tunduk kepada siapapun melainkan kepada laki-laki ini. Tuntutlah ilmu wahai anak-anakku. Karena mereka menginginkan kemuliaan dengan ilmu, maka mereka menuntut ilmu luar biasa. Sampai siapa? Baqi ibn al-Makhlad al-Andalusi, muridnya Imam Ahmad, ketika beliau mengajar murid-muridnya dengan nyantai-nyantai, mereka dilihat nyantai, enggak serius. Maka apa kata beliau kepada murid-muridnya? Antum talabatu ilm? Serius kalian ini penuntut ilmu? Beneran kalian penuntut ilmu? Ahakadza yutlabul ilm? Emang ilmu itu dituntut seperti ini ya? Nyantai-nyantai, leha-leha, enggak serius, enggak sungguh-sungguh. Apa kata siapa? Baqi ibn al-Makhlad al-Andalusi, laqad kuntu a'rifu rajulan, demi Allah aku mengenal seorang laki-laki, yang dimaksud adalah dirinya sendiri, laqad kuntu a'rifu rajulan, aku mengenal seorang laki-laki, ya tamdi alaihi al-ayyam wa laysa lahu min al-'aysi illa waraqil qurumb, berlalu bagi dia hari demi hari demi hari, tidak ada makanan buat dia kecuali sisa-sisa kulit kol yang dibuang oleh manusia di jalanan. Subhanallah. Saking menderitanya mereka dalam perjalanan menuntut ilmu demi meraih warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, rela mereka makan dari sisa-sisa kulit kol yang dibuang orang di jalan. Subhanallah. Wa ba'a ghaira marratin sarawilahu ya liyashtari biha al-kaghir, dan dia jual celananya tidak sekali dua kali, sering dia jual celananya. Buat apa? Buat dia beli jenis cake zaman dulu untuk mengganjal perut dalam perjalanan menuntut ilmu. Kita tahu Imam Bukhari sampai makan rumput, subhanallah. Kita tahu teman-teman sejawat Imam Bukhari enggak ada kontrakan, enggak ada kosan kayak sekarang, subhanallah. Maka apa? Mereka banyak tidur di pinggir jalan. Kalau ada orang bilang, kalau ada orang tidur pinggir jalan, dikatakan kalau dia bukan penuntut ilmu hadis, maka dia adalah orang gila. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan singkat jadi pelajaran. Karena memang kata Ibnu Jauzi, al-ilmu wal amalu tau aman. Ilmu dan amal itu ibarat dua bayi kembar. Ummuhuma ummu ulul.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs.

0: Sekarang kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
3: 94,8 FM.
1: Pro 2.

0: Hei, Mak Horas, lagi ngapain?
1: Ini Mak Gabe, ku tanamlah dulu bibit cabai sama tomat ini, biar nggak usah lagi ku beli ke pasar.
0: Palalah susah kau tanam itu, tinggal beli aja nya kita ke pasar.
1: Semalam kan Mak Gabe, ke pasar aku belanja. Rupanya naik kali semua harga bahan makanan loh.
0: Lah, paling naik 2.000 aja nya itu.
1: Ya udahlah, ku tanam aja lah dulu cabai tomatku ini ya, semoga nanti banyak buahnya. Akhirnya berbuah juga cabai sama tomatku ini. Senang kali aku, gak pala lagi aku belanja-belanja ke pasar ini. Mak Gabe, baru pulang belanja kau ya?
0: Iya, naik kali semua harga, pusing kali kepala aku.
1: Nah, itulah kan, apa aku bilang. Untung lo udah berbuah cabai tomatku ini, jadi gak usah lagi aku beli cabai sama tomat ke pasar kan.
0: Tong bagilah dulu sama aku, Mak Horas.
1: Iya, sinilah plastik ini, sini.
0: Makasih ya Mak Horas. Bolehlah nanti kau ajari aku cara menanam cabai dan tomat itu. Biar ku tanam juga di rumahku.
2: Lahan terbatas, kebun minimalis. Dari pot kecil menuju ketahanan pangan masa depan.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
5: Teman terbaik kamu.
6: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: nang ning nung nang ning ning nang ning nung bobo ya sayangnya.
1: Ih, lucunya. Sini tak cium sama tante?
0: Jangan Rin, nggak boleh dicium-cium.
2: Mencium bayi dapat menimbulkan beberapa dampak buruk kesehatan, terutama karena sistem imun bayi masih lemah. Dampaknya penularan virus dan bakteri, herpes pada bayi, gangguan pernapasan, demam dan infeksi berat,
3: serta resiko penyakit mulut dan kulit.
2: Jangan cium bayi sembarangan, karena kasih sayang juga berarti menjaga kesehatannya.
4: Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung jalak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung jalak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain, seperti robotika.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Info Pro 2, Kim Ji Wong Zero Best One akan menjadi pemeran utama dalam drama investigasi kepolisian terbaru berjudul Sementara Siren. Kabar tersebut disampaikan GTBC Entertainment News setelah proses casting drama mulai dirampungkan pada Jumat lalu. Nah, kabar itu kemudian dikonfirmasi Nas Management selaku agensi Kim Ji Wong yang memastikan keterlibatan sang aktor sebagai pemeran utama. Siren sendiri disiapkan sebagai proyek multi-format yang mencakup film, konten mid-form, dan juga short-form. Nah, teman Pro 2, drama ini mengisahkan Duyon, pewaris cebol generasi ketiga yang juga tengah menempuh pendidikan di Akademi Kepolisian. Dalam menjalankan tugasnya, Duyon akan bekerjasama dengan seorang detektif andalan dari keluarga dengan latar belakang sederhana. Keduanya kemudian terlibat dalam penyelidikan berbagai kasus dengan latar belakang kehidupan yang sangat berbeda, dan perbedaan tersebut menjadi salah satu bagian penting dalam cerita Siren ketika mereka harus bekerja sama mengungkap sejumlah perkara. Kim Ji Wong akan memerankan Duyon, karakter yang berasal dari keluarga cebol generasi ketiga dan berstatus mahasiswa Akademi Kepolisian. Peran tersebut mempertemukan Kim Ji Wong dan karakter detektif berpengalaman yang memiliki latar belakang kehidupan berbeda. Siren akan disutradarai oleh Oh Ki Won yang sebelumnya mengarahkan drama Ina berjudul Defects. Nah, kehadiran Oh Ki Won sebagai sutradara menjadi bagian dari persiapan proyek yang kini memasuki tahap menuju produksi. Nah, proses syuting Siren dijadwalkan segera dimulai setelah seluruh pemeran utama selesai ditentukan. Proses syuting Siren dijadwalkan dengan Kim Ji Wong yang dipastikan telah bergabung, dan proyek tersebut kini bersiap memasuki tahap produksi. Melalui Siren, Kim Ji Wong akan memerankan karakter yang memadukan latar belakang keluarga cebol dengan kehidupan sebagai mahasiswa Akademi Kepolisian. Cerita drama tersebut kemudian berkembang melalui kerja sama Duyon bersama seorang detektif dalam menangani berbagai kasus. Oke teman Pro 2, itu dia Info Pro 2 pukul 6 pagi. Jangan kemana-mana, tetap dengerin Pro 2 Rarisibolga, teman terbaik kamu.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.
2: 94,8 FM.
0: Pro 2.
3: Wih, asik juga nih scoring terus.
4: Lagi cari apa, Konjar?
3: Gak cari apa-apa lah. Lagi lihat-lihat video lucu aja.
4: Memangnya kok gak ada kerjaan atau tugas gitu?
3: Lagi gak ada, lagi nyantai-nyantai.
4: Boleh sih internetan untuk hiburan, tapi janganlah sampai ngabisi waktu kali.
3: Aduh, memangnya internet ini buat apa lagi kalau gak lucu-lucu?
4: Ya banyak lah. Kok bisa belajar desain atau belajar bahasa asing atau bisa kok nanti kursus-kursus online gitu.
3: Oh iya ya, gitu juga ya.
4: Betul, kalau dipakai dengan bijak, internet itu bisa bikin kita berkembang.
3: Oke deh, mulai sekarang aku lebih banyak nonton-nonton konten-konten yang bermanfaat.
4: Nah, itu baru pintar bermedia digital. Bijak menggunakan internet adalah langkah cerdas untuk meraih masa depan yang lebih baik.
5: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu.

Pro 2. Dimanapun kamu mendengarkan siaran Ulan hari ini ya, lagi berkendara, lagi di rumah, lagi di perjalanan, semoga hari kamu hari ini jadi hari yang spesial. Karena di RR sendiri hari ini spesial banget teman Pro 2. Tepat di tanggal 11 September hari ini ya, hari Jumat 11 September 2026, kita sedang memperingati Hari Radio Nasional sekaligus hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Nah teman Pro 2, ini spesial banget ya hari ini. Suasananya sudah di RRI sendiri ya, suasananya sudah mencerminkan ulang tahun sekali ini. Di sini kalau teman-teman Pro 2 lagi pada di jalan ya, di perjalanan, siapa tahu lewat studio kita udah dilihat ya, balon-balon segala, rame pokoknya teman Pro 2. So teman Pro 2, kita bakal ngomongin tentang radio hari ini. Khusus hari ini kita bakal ngomongin tentang radio. Tapi sebelum kita ngomongin radio yang kita kenal sekarang nih, pernah gak sih kamu kepikiran ya teman Pro 2, sebenarnya dari mana sih awal perjalanan radio itu dimulai ya? Jauh sebelum radio sebenarnya hadir di Indonesia nih, teknologi ini sudah melewati perjalanan panjang di berbagai belahan dunia. Nah, dari eksperimen komunikasi tanpa kabel berkembang jadi media yang akhirnya nih sekarang bisa menghubungkan jutaan orang ya, yang bisa membuat kamu, teman-teman Pro 2 semua, kita semua bisa mendengarkan Ulan saat ini ya di studio Pro 2. Nah teman Pro 2, ketika teknologi radio itu mulai masuk ke Indonesia, ceritanya juga gak kalah menarik ya. Bahkan radio kemudian punya peran penting nih dalam perjalanan bangsa kita. Nah ini baru sedikit aja ya spillnya ya, karena hari ini kita bakal ngajak teman-teman Pro 2 semua flashback sebentar ke awal mula radio, dari sejarah internasional sampai akhirnya berkembang di Indonesia. Jadi jangan kemana-mana, kita akan mulai perjalanan 81 tahun radio bersama Indonesia hanya di Pro 2 Rarisi Bolga, teman terbaik kamu.

0: hiring? Aren't you tired of hoping the right candidates see your job posts and apply? It's like trying to find a new...
1: Eh, sis! Besok ujian loh. Kok belajar nggak?
2: Ya, santai aja lah. Nanti aja. Sekarang kan aku lagi sibuk rebahan produktif.
1: Hah, rebahan produktif? Rebahan produktif apaan tuh? Oke, aku kasih lihat kamu dari masa depan.
2: Iya, apaan sih? Halu banget kok.
1: Wah, ini aku dari masa depan kamu.
2: Eh, kenapa sih? Kok jadi jelek gitu?
1: Ya iyalah, itu kan karena dulu kamu bilang nanti aja. Sekarang kamu nyesel kan?
2: Eh, seriusan? Masa bisa gini nih, serius?
1: Iyalah, itu kan karena kamu gak belajar dengan serius dari dulu.
3: Jangan kebanyakan nanti aja. Belajar dari sekarang, biar masa depan jadi lebih baik.
4: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
4: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: How you feeling?
1: Feeling pretty good. It's actually really nice out. How are you feeling?
0: I'm feeling great.
1: Let's go. Are you kidding? We've been like, what is this? Desert cheerleading?
0: Yeah.
2: Sekarang bisa pesan lewat online?
3: Bisa. Sekarang jualan saya sudah pakai aplikasi digital.
2: Wah, jadi lebih praktis ya?
3: Ya, pembayaran juga cepat dan aman.
4: Teknologi digital membantu usaha kecil berkembang lebih luas. Dengan memanfaatkan internet, UMKM bisa menjangkau lebih banyak pelanggan. Mari gunakan teknologi untuk meningkatkan usaha dan memperkuat ekonomi masyarakat.
5: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
6: ...94,8 FM. Pro 2 Sibolga.
7: Teman terbaik.

0: Pipi, tengok lo itu ramai kali anak-anak di situ, macam nggak sekolah ya.
1: Iyalah, itu nih sekolah rakyat namanya, tempat belajar gratis tapi bukan kaleng-kaleng loh.
0: Hah, gratis? Emang di sana belajar apa aja, Pi?
1: Macam-macam nih, jadi nggak cuma pelajaran sekolah, tapi juga ada keterampilan hidup sama kerja tim.
0: Oh, beda kali berarti ya sama zaman-zaman kita sekolah dulu. Mana ada kayak gitu belajar yang menyenangkan?
1: Iya, itu dia nih, ilmunya pun dapat, santainya pun ada, anak-anak jadi semangat semua.
0: Iya, suka kayak lah aku liatnya, karena belajarnya itu menyenangkan, terus kayak anak-anaknya gembira-gembira gitu loh, Pi.
2: Sekolah rakyat membuka jalan bagi siapa saja untuk terus belajar, tumbuh, dan berkontribusi bagi masyarakat.
3: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

Masih di 94,8 Pro 2 RRI Bolga, teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2, kita bakal ngulik lagi nih sejarah radio. Nah kalau diceritakan sebenarnya radio ini ditemukan pertama kali di abad ke-19 oleh tiga cendekiawan, yaitu James Maxwell, kemudian ada Guglielmo Marconi sama Heinrich Hertz. Jadi James Maxwell ini merupakan sosok ahli teori ilmu alam yang berhasil menemukan rumus yang dianggap bisa menciptakan gelombang elektromagnetis nih teman Pro 2. Nah James Maxwell sendiri menjelaskan teori perambatan gelombang elektromagnetik ini di tahun 1873 dalam karyanya di Royal Society. Jadi pada 1878 nih David E. Hughes itu menjadi orang pertama yang mengirim serta menerima gelombang radio. Nah teman Pro 2, Hughes sendiri menemukan bahwa telepon terganggu akibat kesimbangan yang diinfeksinya. Hasil tersebut dipresentasikan oleh Hughes pada Royal Society di tahun 1880, namun penjelasannya dikatakan hanyalah sebuah induksi, teman Pro 2. Nah, kemudian ada Heinrich Rudolf Hertz yang melakukan eksperimen nih untuk menguji teorinya Maxwell yang di tahun 1886 dan juga 1888. Hasilnya terdapat persamaan elektromagnetik yang bisa dirumuskan dalam bentuk fungsi bias nih, yang disebut sebagai persamaan gelombang. Nah, mulainya radio ini hanya digunakan pada kegiatan kelautan dan fungsinya adalah sebagai pengirim pesan telegraf nih, dengan kode Morse antara daerah darat dan kapal selama perang Tsushima di tahun 1901. Nah, teknologi ini juga digunakan Jepang nih sebagai mata-mata terhadap pihak Rusia. Jadi teknologi radio juga digunakan Jerman sebagai penyampai pesan diplomatik saat Inggris memotong kabel bawah laut. Jadi selama terjadinya perang, Amerika Serikat mengirim 14 prinsip perdamaian Presiden Woodrow Wilson pada Jerman, yaitu secara nirkabel. Nah, pada tahun 1920, teman Pro 2, penyiaran radio mulai dilakukan pada beberapa negara di Eropa dan Amerika Serikat, dan dampaknya di 1920 sampai 1930-an nih, siaran radio makin populer. Enggak hanya penyiaran, jadi selama perang semua negara membutuhkan radar untuk mendeteksi adanya kapal serta pesawat demi mengalahkan musuh. Nah, ditemukannya teknologi radio sendiri ini sangat menggemparkan dunia sebab komunikasi yang semakin mudah kini membuat radio ini tersedia dalam bentuk dan jenis. Nah, kalau kamu sendiri nih di rumah selain dengerin radio secara digital atau kebetulan memang dengerin ini di perjalanan, kira-kira kamu dulu pertama kali dengerin radio itu seperti apa kesannya? Boleh ya WhatsApp ya, sharing-sharing di hari yang spesial ini ya, Hari Radio Nasional sekaligus hari ulang tahun RRI ke-81, Suara Indonesia Berdaulat Adil dan Makmur. Sharing-sharing langsung lewat WhatsApp di 0811 656 3033.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya nggak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Okay, teman Pro 2. Sekarang kita bakal mundur lagi jauh ke belakang ya. Jauh sebelum sekarang ada Spotify, ada YouTube, ada podcast. Bahkan sebelum kamu punya televisi yang jadi bagian dari kehidupan sehari-hari ya. Atau teman Pro 2 yang masih kejamanan nih. Gimana manusia bisa mengirim suara dan informasi tanpa kabel. Nah, kita ulang lagi nih perjalanan menuju radio yang panjang banget ya. Jadi salah satu dasar pentingnya ini berawal dari ilmuwan Inggris James Clerk Maxwell. Jadi di tahun 1860-an kemarin, Maxwell secara teori ini menjelaskan keberadaan gelombang elektromagnetik. Nah, kemudian di tahun 1880-an lah ilmuwan Jerman Heinrich Hertz itu kembali membuktikan bahwa eksperimen gelombang elektromagnetik memang bisa dihasilkan dan dipancarkan melalui ruang bebas. Makanya sampai sekarang nih kita kenal satuan frekuensi dengan nama Hertz atau HZ ya teman produa. Nah, dari penelitian ini nih para ilmuwan berikutnya mulai berpikir ya kan, kalau gelombang elektromagnetik itu bisa dikirim melalui ruang tanpa kabel ya, apakah nih bisa gak ya digunain untuk ngirim pesan? Nah, jawabannya

ternyata bisa. Jadi memasuki tahun 1890-an, di sejumlah tokoh seperti Nikola Tesla, Jagadish Chandra Bose, kemudian ada Alexander Popov dan Guglielmo Marconi, itu melakukan berbagai eksperimen mengenai komunikasi nirkabel. Jadi menurut ITU pada 1895 nih, Alexander Popov itu berhasil mengirim dan menerima sinyal nirkabel dalam jarak sekitar 600 meter. Nah, pada periode yang sama Marconi juga melakukan eksperimen dan komunikasi radio di Italia. Dan nama Marconi kemudian menjadi sangat terkenal dalam sejarah radio, teman-teman dua. Jadi pada tahun 1901 Marconi berhasil mengirim sinyal radio melintasi Atlantik dari kawasan Cornwall di Inggris menuju Newfoundland di Kanada. Jadi bayangin aja teman-teman dua, saat itu belum ada internet, belum ada satelit komunikasi kayak sekarang. Tapi sebuah sinyal bisa menyeberang lautan tanpa kabel. Nah, ini benar-benar lompatan besar di sejarah komunikasi manusia ya teman pro 2. Tapi perlu dicatat nih, radio pada tahap awal ini belum seperti radio yang kita dengerin sekarang. Belum seperti kayak yang kamu lagi dengerin Wulan sekarang nih. Jadi teknologi ini awalnya lebih banyak digunakan untuk wireless telegraphy atau komunikasi telegraf tanpa kabel. Jadi yang dikirim itu bukan kayak sekarang ya, Wulan ngobrol penyiar ya kan, ngobrol-ngobrol sama kamu semua, kamu bisa dengerin suaranya. Tapi hanya berupa sinyal untuk menyampaikan pesan termasuk menggunakan kode Morse. Jadi salah satu penggunaan terpentingnya itu adalah komunikasi di laut. Jadi kapal yang berada jauh dari daratan itu akhirnya bisa berkomunikasi menggunakan radio. Bahkan nih, perkembangan radio itu kemudian mendorong dunia untuk membuat aturan internasional. Jadi pada tahun 1906 berlangsunglah International Radio Telegraph Conference ya di Berlin, yang diikuti oleh 30 negara. Jadi konferensi itu menghasilkan aturan internasional pertama mengenai penggunaan radio. Jadi dari awal aja udah kelihatan ya kan, radio ini enggak teknologi yang berkembang sendirian. Karena ternyata gelombang radio ini bisa menyeberangi batas negara, dan dunia juga membutuhkan aturan bersama supaya frekuensi bisa digunakan dan enggak saling mengganggu. Jadi semuanya berkembang dan tumbuh secara bersama teman pro 2. Nah, teman pro 2, kalau sampai di sini radio masih digunakan untuk mengirim sinyal dan pesan, kapan nih suara manusia mulai benar-benar masuk ke gelombang radio? Dan kapan radio berubah jadi media yang bisa menemani jutaan orang kayak sekarang ya, dengan berita, musik, dan juga hiburan? Nah, nanti kita akan lanjutkan di part berikutnya. Jadi tetap di Pro 2 Raris Bolga, teman terbaik kamu.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
3: Bencana alam kembali menghantam Kabupaten.
4: Jadi bencana alam terus.
5: Oke, penanganan bencana alam terus
6: memanas. Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
7: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.
8: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
9: Oke, teman Pro 2, balik lagi di 94,8 Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, kita bahas lagi ya. Kita tadi mundur ke akhir abad ke-19 ya, dan ngelihat gimana para ilmuwan ini mulai ngembangin komunikasi tanpa kabel. Nah, sekarang nih kita masuk ke bagian yang lebih deket lagi sama radio yang kita kenal, suara manusia. Jadi di tahun 1900-an nih, ilmuwan dan penemu asal Kanada Amerika, Reginald Aubrey Fessenden, itu melakukan eksperimen transmisi udara melalui radio. Kemudian nih di tahun 1906, Fessenden ini melakukan siaran suara dan musik yang oleh ITU ini dicatat sebagai salah satu tonggak awal broadcasting suara dan musik. Jadi radio ini mulai bergerak dari sekedar mengirim sinyal untuk jadi sesuatu yang memungkinkan manusia mendengar suara dari tempat lain. Jadi dari sinilah tahun Pro 2 ya, dunia penyiaran itu mulai mendapatkan bentuknya. Nah, memasuki tahun 1920-an nih, radio berkembang makin cepat lagi. Jadi radio mulai digunakan untuk menyampaikan berita, menyampaikan musik, informasi, pendidikan, dan juga hiburan nih kepada masyarakat dalam jumlah besar. ITU sendiri mencatat bahwa sound broadcasting itu mulai berkembang sebagai media massa di tahun 1920-an, dan eksperimen siaran ini juga dilakukan oleh perusahaan Marconi di Inggris pada tahun yang sama, termasuk siaran konser penyanyi opera terkenal Dame Nellie Melba dari Chelmsford. Nah, di Amerika Serikat perkembangan stasiun radio juga jadi sangat cepat, dan salah satu tonggak terkenalnya adalah KDKA di Pittsburgh yang melakukan siaran terjadwal nih pada 1920-an dan sering disebut sebagai salah satu siaran radio komersial awal yang penting dalam sejarah broadcasting. Nah, teman Pro 2, dalam waktu singkat, radio berubah jadi media yang benar-benar massal dan masyarakat bisa berkumpul di rumah, menyalakan perangkat radio lalu mendengarkan informasi dan hiburan dari satu tempat. Nah, perkembangan ini gak berkembang dan berhenti di Amerika aja, karena di Inggris ada British Broadcasting Company yang berdiri di 1922 dan kemudian berubah jadi British Broadcasting Corporation atau BBC ya di tahun 1927. Ini yang kita kenal banget ya, BBC ya. Nah, pada periode yang sama penyiaran radio ini berkembang juga di berbagai negara Eropa dan kawasan lainnya. ITU sendiri mencatat pada 1927, siaran reguler dari Menara Eiffel di Perancis ini juga berkembang, dan sementara jumlah stasiun radio di Amerika Serikat sudah mencapai ratusan. Artinya dalam kurang lebih dari 2 dekade, radio mengalami perubahan luar biasa. awalnya cuman sinyal-sinyal sederhana aja, kemudian masuk ke komunikasi kapal, kemudian masuklah mulai ada suara manusia dan akhirnya jadi media saat ini. Nah, radio juga punya peran penting dalam situasi darurat. Nah, salah satunya nih teman Pro 2, salah satu pelajaran terbesar datang dari tragedi Titanic di tahun 1912. Nah, untuk yang pada nonton Titanic ya, peristiwa tersebut ini ikut mendorong pembentukan aturan komunikasi radio maritim yang lebih terkoordinasi, termasuk penggunaan frekuensi untuk pesan darurat kapal. Jadi radio bukan cuma musik atau penyiar yang ngomong di studio aja ya. Jadi sejak awal perkembangannya nih, radio udah berkaitan dengan keselamatan, dengan informasi komunikasi, pendidikan dan juga kehidupan masyarakat. Dan yang lebih menarik, radio terus berubah ngikutin zaman. Dari radio telegrafi jadi radio AM, kemudian berkembang ke radio FM, kemudian masuk ke siaran satelit dan internet. Sampai sekarang nih kita mendengarkan radio bisa melalui smartphone teman Pro 2. Dan hampir dari mana aja, yang penting kamu download aja RRI Digital, ya enggak? Jadi kalau ada yang bilang radio itu teknologi lama, mungkin justru jawabannya gini: teknologinya boleh berubah tapi radio terus beradaptasi. Dan dari perjalanan radio dunia inilah kita akhirnya sampai di satu pertanyaan penting. Gimana sih radio masuk dan berkembang di Indonesia? Karena ternyata perjalanan radio di Indonesia ini juga punya cerita yang gak kalah seru. Dari perjalanan itulah nanti lahir satu nama yang dekat banget sama sejarah bangsa kita, Radio Republik Indonesia. Nanti kita bahas ya di selanjutnya. Tetap dengerin Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu.